0: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1,444 juta. Jadi ini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyo, perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari Minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Usritini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusna. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
13: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu gitu ya. Dan yang kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
12: pendengar, Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
14: Laporan khusus.
15: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
16: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
15: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
16: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
17: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan, bisa utang gitu. Mm-hmm. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
16: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
14: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
16: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
18: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu Bu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
19: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick efek menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick efek juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick efek di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial Selamat Pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua, serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi di hari Jumat ini. Untuk Anda juga yang tetap setia sambil bergabung mengikuti tema polling ya. Hari ini yang hadir yaitu ada 3 tema pilihan. Yang pertama, Kemendikbud menegaskan tidak boleh beri tes calistung untuk SPM BSD. Yang kedua, DKI putuskan perpanjang rute LRT hingga Velodrome Duku Atas. Dan yang ketiga, Kemendikbud sebut murid di bawah usia 7 tahun tetap bisa masuk SD. Silakan Anda boleh tentukan pilihan Anda dari ketiga tema tersebut, berikut alasannya ya. Bergabung di 0811-7972-7912 atau juga bisa melalui telepon di 021-344-0696, 344-1499 serta di sosial media Pro1 di @RRIPro1 Jakarta. Kami juga akan hadirkan ya tentunya untuk cuaca kelautan di hari ini. Selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk, Restiana Fitri. Silakan Resti.
1: Terima kasih Mbak Binda. Selamat pagi para pendengar setia Pro1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 22 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Dengan kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau setara dengan 18 km per jam yang terjadi di perairan Subang, perairan Dramayu, dan perairan Cirebon. Serta untuk kecepatan angin 15 knot atau setara dengan 27 km per jam terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan dan perairan Bekasi Karawang. Serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari nanti. Dan pasang surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat pada siang hari ini. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih. Demikian petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk, Restiana Fitri.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk

0: mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: maaf ya menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi yang sudah sarapan pagi segar, semangat ya untuk memulai aktivitas di hari ini. Sambil memilih tema polling juga yang kami hadirkan ya, ada tiga tema pilihan. Yang pertama, Kemendikdasmen tegaskan tidak boleh beri tes calistung untuk SPMBSD. Yang kedua, DKI putuskan perpanjang rute LRT hingga Velodrome Duku Atas. Dan yang ketiga, Kemendikdasmen sebut murid di bawah usia 7 tahun tetap bisa masuk SD. Nah, tentukan pilihan Anda silakan ya di WhatsApp 0811797279 12. Ibu Igati, what do you wanna sobo? Pilih nomor 3, alasannya anak yang belum usia 7 tahun itu kalau sudah bisa membaca, menulis, hitung kan tidak apa-apa, karena kemampuan dan IQ setiap anak beda-beda. Maaf, terima kasih. Terima kasih Bu Ikati sudah bergabung ya. Ada Bu Ina Jakarta Selatan, selamat pagi Binda, pagi juga. Pilih tema nomor 1. Tapi yang 2 juga menarik sih, bebas aja. Mudah-mudahan nanti bisa diulas bersama narasumber. Terima kasih Bu Ina. Dan untuk Anda juga pendengar ya, yang pagi hari ini sembari yang lagi di perjalanan, silakan ya tetap update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan kilas berita untuk Anda.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 797279 12. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Kilas Berita, pukul 8 waktu Indonesia Barat, sebuah warung di kawasan Satpasim, Polda Metro Jaya, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar pada Kamis malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hingga merembet ke pos jaga polisi. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba, warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan air dari selokan dekat lokasi. Dari seorang saksi mata bernama Angga, menyebut warung itu biasanya beroperasi pada siang hari dan tutup menjelang malam. Menurutnya, api pertama kali terlihat dari bagian atas bangunan sebelum akhirnya membesar. Diduga kebakaran tersebut dipicu oleh korsleting listrik lantaran sebelumnya warung itu memiliki masalah kelistrikan. Namun, pemilik warung mengaku masalah tersebut sudah teratasi. Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Jakarta Barat, Saiful Kahwi, mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Dan di mana operasi dinyatakan selesai tadi malam pada pukul 23.18 waktu Indonesia Barat. Pihaknya mengerahkan sebanyak 7 unit mobil pemadam berkekuatan 35 personil untuk mengatasi kebakaran tersebut. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
1: Kamu dengar musik ini?
2: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
1: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
2: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
1: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
2: Berarti karirnya sukses banget dong.
1: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
2: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
1: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
2: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
1: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
2: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
1: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
2: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
1: Betul.
3: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
4: Wow.
3: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Yofi Widianta Fitri Hi-Fi, semenjak ada dirimu menemani Anda yang sedang beraktivitas, tetap semangat, tapi yang sedang menikmati WFH juga semangat juga ya. Sama-sama semangat, gimana udah sarapan pagi belum ya? Sarapan pagi biar punya asupan gitu ya, berenergi untuk memulai aktivitas Anda di pagi hari ini, biar semangat, biar fresh gitu ya, untuk mengerjakan tugas-tugas di hari ini. Namun sambil ikutan ngobrol juga ya, tentukan 5 dari 3 tema pilihan Anda untuk hari ini ya. Kemendikdasmen tegaskan tidak boleh beri tes calistung untuk SPM BSD. Yang kedua, DKI putuskan perpanjang rute LRT hingga Velodrome Duku Atas. Dan yang ketiga, Kemendikdasmen sebut murid di bawah usia 7 tahun tetap bisa masuk SD. Nah, apa pilihan Anda? Ada Ibu Ira di Tangerang, selamat pagi Binda. Mau pilih tema nomor 1 yang Kemendikdasmen tegaskan tidak boleh tes calistung ya, untuk calistung untuk SPM BSD. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ira. Lalu ada juga Pak Arief di Jakarta Pusat, selamat pagi. Ini memilih tema nomor 2 ya, yang berkaitan mengenai DKI putuskan perpanjang rute LRT hingga Velodrome Duku Atas. Nah, kalau Anda masih ada kesempatan untuk memilih tema polling ya, sebelum nanti akan diulas, tentunya silakan boleh ikut bergabung juga, tetap update kondisi lalu lintas dan juga cuaca pagi hari ini yang mungkin macet-macetnya di ruas tol atau bahkan di ruas arteri, dan melihat ada beragam peristiwa termasuk aduan ya terkait mengenai fasilitas publik. Silakan informasikan langsung di 0811 7972 7912.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
2: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
1: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
2: Hah? Emang ngaruh banget ya?
1: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
2: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
1: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
2: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
1: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
2: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
1: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya pendengar, untuk Anda juga nih yang sudah memilih tema polling ya, terkait mengenai tema nomor 1 yang terbanyak dipilih pendengar, berkaitan mengenai Kemendikdasmen tegaskan tidak boleh beri tes calistung untuk SPMB SD. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada jenjang pendidikan SD tidak boleh memberikan tes baca, tulis, hitung kepada calon murid. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menyampaikan kebijakan ini menjadi bagian dari prinsip SPMB yang ramah dan inklusif guna memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan dasar tanpa diskriminasi. Dan dirinya menyampaikan calon murid ya dengan usia di bawah 7 tahun tetap bisa mulai masuk jenjang pendidikan SD selama murid tersebut dinyatakan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pihaknya sudah memperbaharui kebijakan mengenai batas usia calon murid, khususnya pada jenjang pendidikan SD melalui Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Jadi untuk SPMB SD ada pengecualian usia anak ya, tetapi ada catatan kuncinya adalah anak siap untuk mengikuti pembelajaran di SD. Lebih lanjut disampaikan juga para calon murid yang akan memasuki jenjang pendidikan SD dengan usia 6 tahun hingga minimal 5 tahun 6 bulan per 1 Juli tahun berjalan ya harus memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa serta kesiapan psikis. Nah, kecerdasan hingga kesiapan ini harus dilampirkan dengan surat keterangan dari ahli yang memiliki otoritas untuk melegitimasi seperti psikolog, seperti itu ya. Namun nanti kami coba untuk menghubungi narasumber ya yang berkaitan dengan tema ini. Anda yang juga mungkin ingin bertanya atau mungkin ingin menyampaikan ya komentar Anda, silakan bergabung di 0811-7972-7912 atau bisa juga melalui telepon ya di 021-344-0696 344-1499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
2: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
3: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
2: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atau Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
3: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
2: Yang penting sehat atuh Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
1: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
3: Abang kok bobo utang?
1: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
3: Iya. Hitung aja, Bang, nanti juga saya bayar.
4: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
5: Jakarta pagi ini.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda yang juga tetap setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Pak Pandu, nanti boleh ikutan bergabung ya. Nanti kami akan hadirkan tentunya ya untuk obrolan, karena yang terpilih adalah Kemendikdasman tegaskan tidak boleh beri tes calistung untuk SPMB SD. Anda para orang tua murid juga ya, silakan nanti boleh ikut berkomentar juga. Saya nanti akan berbincang dengan pengamat pendidikan ya, Pak Doni Kusuma, sesaat lagi. Jadi silakan yang ingin mungkin ingin menitip pertanyaan ya, atau ingin bertanya juga kepada narasumber, boleh ikut bergabung di 0811-7972-7912, atau bisa juga melalui telepon di 0213440656 atau di 344-1499. Dan tetap sampaikan juga ya update pantauan lalu lintas untuk Anda yang sedang di perjalanan di Jakarta pagi ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1 Jakarta 91,2 FM.
4: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang juga sepagi ini ya tetap setia dengan Pro1 RRI Jakarta. Ikut berbincang ya di tema pilihan Anda tentunya pagi hari ini di 0811-7972-7912 atau bisa juga di 021-344-0696, 344-1499 serta di sosial media Pro1 di @RRIPro1 Jakarta. Tetap update juga untuk pantauan situasi lalu lintas ya, terkini bagi Anda yang sedang di perjalanan baik di ruas tol dan juga di ruas arteri. Seperti apa untuk kondisinya atau mungkin ada peristiwa yang ini Anda sampaikan, termasuk nanti di jam 9 ya sampai jam 10 untuk Halo RRI Anda bisa menyampaikan keluhan terkait mengenai layanan publik atau fasilitas publik lainnya yang tentunya perlu dibenahi. Sampaikan langsung tentunya beserta video ya ataupun juga informasi terkait mengenai lokasinya di mana, lalu keadaannya seperti apa gitu ya. Nanti bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp dan nanti akan kami hadirkan untuk di Halo RRI di hari ini. Halo RRI selalu ada setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan pendengar pagi ini kami akan berbincang juga bersama dengan narasumber ya di hari ini, yaitu seorang pengamat pendidikan, ada Pak Doni Kusuma. Selamat pagi Pak Doni.
5: Selamat pagi Mbak Divinda, semoga selalu sehat ya.
4: Amin, sama-sama. Pak Don, ini bicara soal tema terbanyak dipilih pendengar pagi ini, Kemendikdasmen tegaskan tidak boleh beri tes calistung ya untuk SPMB SD. Nah, ini bagaimana Bapak melihat kebijakan tersebut?
5: Ya, sebenarnya kan ini menunjukkan bahwa kementerian itu sejak awal ya, saya rasa yang mengatur ini kan zamannya Mas Nadiem ya, Permendikbud Ristek nomor 1 tahun 2021 itu sudah nggak boleh. Dan sebenarnya di aturan-aturan sebelumnya itu sudah ada gagasan bahwa menguji anak masuk SD dengan calistung itu tidak tepat, baik dari sisi psikologis maupun perkembangan anak. Dan sekarang di eranya Pak Muti ini kebijakan itu tetap diteruskan. Artinya saya melihat pertama-tama kementerian ini melihat apa yang baik itu memang pantas untuk diteruskan. Apa yang kurang baik mungkin perlu dievaluasi. Dan ini juga sebenarnya menunjukkan yang disebut pendidikan untuk semua itu Mbak.

0: SD. Tapi kalau pandangan Pak Doni terkait mengenai kekhawatiran para orang tua ini seperti apa?
1: Ya, kekhawatiran orang tua itu memang sudah banyak terjadi juga, bahkan sejak tahun 2021 ya, ketika peraturan menteri ini ditetapkan gitu. Mengapa? Jadi meskipun di era kurikulum merdeka waktu itu ada konsep transisi yang menyenangkan ya, dari SD, dari PAUD ke SD yang menyenangkan, tetapi ternyata tidak dibarengi atau belum dibarengi dengan struktur kurikulum yang membantu guru-guru untuk menghandle anak-anak yang belum bisa membaca pada saat kelas 1 SD. Jadi belum ada buku-bukunya, belum ada pelatihannya, sehingga guru itu ya berjuang sendiri, pada akhirnya sekolah memilih, udah pilih aja anak yang udah bisa baca, biar nggak ribet ke belakangnya. Nah ini nggak boleh terjadi, karena pendidikan itu bukan masalah ribet atau nggak ribet, tetapi memberikan hak.
0: Iya.
1: Dan negara harusnya mulai mengubah itu struktur kurikulum di SD, Mbak. Karena apa? Di SD sekarang itu udah diandaikan bisa membaca, itu yang jadi masalah. Dan itu sejak zaman Mas Nadiem belum berubah. Saya tidak tahu nih di zamannya Pak Muti ini apakah ada kebijakan khusus, ada panduan atau apa seperti itu. Karena struktur kurikulum yang ada di SD sekarang pun juga masih mengandaikan anak-anak bisa membaca. Sehingga harus ada inovasi pedagogisnya. Misalkan nih, oke, nggak apa-apa struktur kurikulumnya anak sudah bisa membaca. Tetapi bagaimana memitigasi kalau di sekolah itu ada anak yang belum bisa membaca? Gitu. Nah, misalkan ada bantuan, misalkan setelah di assessment, di sekolah ini anak-anak tertentu belum bisa membaca, maka dia bisa disendirikan, dibuat program khusus untuk membaca mereka. Sehingga mereka tetap berada di sekolah. Gitu. Karena menurut saya, materi kelas 1 sampai kelas 3 SD yang disebut dengan kelas kecil atau fase A dalam kurikulum merdeka itu seharusnya itu sifatnya fleksibel. Jadi anak ditarget saja sampai SD kelas 3 harus bisa baca gitu ya. Kalau dia sampai kelas 3 belum bisa baca ya dia nggak boleh progres ke kelas 4 gitu. Harus bisa baca dulu gitu. Kalau ini dilakukan secara nasional itu akan luar biasa karena setiap sekolah memastikan anak-anak yang lulus atau naik kelas 3 ke kelas 4 itu sudah bisa membaca. Bahwa ilmunya, materinya itu nggak dikuasai, nggak masalah itu. Karena kan materi kelas 1, 2, 3 itu kan sebenarnya lebih pembentukan karakter, pemahaman-pemahaman dasar, relasi sosial gitu kan. Dia baru rigor akademik itu mempelajari yang kelas 4 itu saatnya. Karena udah siap, karena dia sudah bisa baca tulis. Begitu konsepnya seharusnya.
0: Baik. Namun kalau melihat dari apa yang menjadi kebijakan ini, seberapa tepat kebijakan ini dan mungkin apa yang memang terjadi secara real saat SPMB ini gambarannya Pak Doni?
1: Jadi kalau dikatakan tepat, menurut saya kebijakan ini sudah tepat, adil. Karena tidak semua anak di Indonesia itu menjalani PAUD ya. Jadi di banyak sekolah di Indonesia masih belum ada PAUD. Sehingga biasanya di PAUD itu anak-anak malah dilatih membaca gitu kan. Padahal di PAUD itu nggak boleh dilatih baca tulis gitu, nggak boleh. Tetapi mengenalkan, mengasosiasi, mengidentifikasi huruf gitu kan. Lalu dilatih gambar halus untuk saraf motoriknya. Tetapi itu bisa diarahkan untuk ke proses penulisan. Jadi itu tergantung bagaimana metode yang digunakan. Karena udah ada banyak metodenya itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, realitas di lapangan adalah guru-gurunya yang tidak siap. Nah ini pemerintah siap nggak gitu, memberikan panduan, bantuan gitu ya. Karena sekarang ini kan nggak mungkin misalkan tiba-tiba pemerintah mengadakan pelatihan guru yang kelas 1, 2, 3 SD untuk bisa membaca. Kan nggak mungkin. Mungkinnya apa? Ya lewat digitalisasi. Digitalisasi itu artinya pemerintah memberikan modul-modul panduan belajar yang bisa di-download secara gratis, bisa dilihat, ada latihan-latihannya, dan itu harus diletakkan di dalam platform yang sudah ada sekarang ini di kementerian. Jadi platform yang sudah ada itu kan masih bisa digunakan semuanya, begitu ya. Jadi jangan dikira bahwa apa yang dilakukan kementerian sebelumnya tentang digitalisasi itu sekarang dihapuskan semuanya, dibubarkan semua, itu nggak ada di situ, nggak. Jadi masih ada, platform Merdeka Mengajar pun juga masih ada kok, saya lihat kok di situ, di rumah belajar itu, hanya diintegrasikan, maka di situ harus dipasang tuh modul-modul yang ada dan guru bebas ngelatih gitu. Yang penting jangan dipaksa, Mbak. Jangan kayak PMM zamannya Mas Nadiem, semua guru dipaksa belajar di PMM. Nggak bisa, guru itu nggak bisa dipaksa. Guru tahu dia harus belajar apa, maka dia harus mencari waktu sendiri gitu. Jadi harus memotivasi saja. Gitu.
0: Iya. Berarti bagaimana seharusnya sekolah dasar menilai kesiapan anak ini kalau memang bukan lewat tes calistung ini, Pak Doni?
1: Jadi kan ini akses awal, Mbak. Jadi akses awal ya ikuti aja aturannya gitu. berdasarkan usia.

0: ya kan? Lalu berdasarkan kesiapan psikologis murid, karena ada anak-anak yang usianya mungkin belum masuk, belum sampai 6 atau 7 tahun ya, yang sekarang nggak tahu itu apakah 6 atau 7 tahun ya. Tetapi masukin aja berdasarkan usia yang pertama gitu kan.
1: Yeah.
0: Lalu kemudian baru kalau dia di bawah usia yang dipersyaratkan tetapi memiliki keterangan secara psikologis bahwa anak itu siap gitu. Karena ada anak kalau misalkan 5 tahun ya terlalu cepat lah masuk SD menurut saya. Ya kasihan secara psikologis gitu. Meskipun dia secara akademik mampu gitu. Tapi kan orang tua kan pengennya anaknya cepat sekolah, cepat selesai. Ya itu namanya dikarbit, kasihan anaknya. Ya kan istilahnya berrelasi dengan orang-orang yang atau teman-teman yang usianya 2 tahun lebih tua dari dia. Itu kan nggak bagus secara psikologis untuk anak. Tetapi ada anak-anak tertentu yang memang secara sosial skill-nya bagus, ya usianya muda, anak yang jenius, anak cerdas, itu mungkin perlu pertimbangan-pertimbangan khusus yang bisa dijadikan dasar ya untuk bisa tetap anak-anak seperti ini memulai jenjang di SD gitu. Tapi harus ada intervensinya. Guru-guru kalau dibiarkan nggak ada panduan ya nggak bisa mereka melaksanakan. Karena itu bukan hal-hal hari-hari atau kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan. Karena ini kan lebih aspek khusus ketika ada hal-hal yang perkecualian seperti ini.
1: Iya. Namun bagaimana Pak Don ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang setiap anak ini punya tahap perkembangan yang berbeda seperti itu?
0: Ya itulah makanya media sosial, sekolah-sekolah, ya masyarakat, pemerintah daerah harus menjelaskan bahwa memaksa anak pada usia PAUD untuk bisa menulis itu sesuatu yang akan mendestruksi mentalitas dan kreativitas anak. Karena anak yang ketika pemikirannya itu masih bebas, masih merdeka, masih sangat cair, tiba-tiba sudah dikerangkeng, dikotakkan di dalam satu kegiatan formal seperti itu. Ada tahapannya gitu. Jadi jangan mengkarbit anak itu cepat dewasa, karena ya buah kalau dalam karbitan itu kan ya kalau asal usulnya asem ya akan tetap asem ya meskipun kelihatannya mateng. Ya itu jangan sampai terjadi. Biarkanlah bertumbuh natural. Kan Ki Hajar Dewantara mengatakan anak bertumbuh sesuai dengan kodratnya, ya kan? Anak ketika masuk SD dipaksa teman-temannya udah bisa nulis, dia belum bisa menulis, itu malah bisa stres dia gitu. Jadi harus dibangun lingkungan. Itu yang nggak mudah nanti tantangan bagi guru-guru SD ketika berjumpa dengan anak-anak yang belum bisa baca tulis gitu. Dan mereka harus punya strategi, punya cara bagaimana tetap mendidik anak-anak ini, dan mereka juga kemampuan menulisnya itu berkembang minimal. Nggak harus langsung kelas 1 SD bisa baca tulis, Mbak, menurut saya. Dikasih target 3 tahun itu sudah cukup natural, menurut saya. Jadi jangan anak-anak yang nggak bisa baca tulis itu lalu diledek, diapain, ini kamu kelas ini belum bisa baca, dan lain-lain. Kadang-kadang guru kan kayak gitu ya. Maksudnya guyon, tetapi itu nggak proper gitu loh. Dan orang tua juga jangan memaksa anak gitu. Ikuti perkembangannya. Tapi kalau misalkan kelas 2 nggak ada daya tarik untuk membaca menulis, kelas 3 awal itu nah harus ada intervensi, itu harus ada psikolog untuk ngecek anak ini ada kesulitan belajar apa. Itu jangan-jangan ada kesulitan belajar, dan itu sebenarnya bisa dicek di kelas 1 SD, itu bisa dicek apakah dia punya masalah, istilahnya kan kadang-kadang yang anak nggak bisa baca karena membaca huruf itu bisa beda-beda, Mbak. Huruf M jadi W, huruf B, P, itu loh yang apa namanya itu ada kekurangan lah di dalam dirinya. Nah itu harus nanti diintervensi, karena itu bukan masalah teknis umum tapi udah khusus anak berkebutuhan khusus itu.
1: Iya, kalau ada sekolah yang masih ternyata secara terselubung melakukan tes Calistung, ini dampaknya terhadap pemerataan pendidikan seperti apa, Pak Doni?
0: Ya ini artinya kan sekolah ini tidak mau memperjuangkan keadilan. Sekolah ini mendiskriminasi, dan menurut saya sekolah yang seperti ini harus dilaporkan karena prinsip pendidikan kita itu non diskriminatif, ya. Apalagi ini pendidikan bermutu untuk semua. Jadi para pengelola sekolah, ya saya nasihatkan jangan main-main dengan yang seperti ini, karena inti esensi sebagai pendidik itu kita berlaku adil pada semua orang gitu. Jangan hanya milih yang pinter-pinter aja gitu. Kalau ini yang terjadi, yang nanti sekolah kita lalu menjadi sarana untuk memecah belah persatuan bangsa, mendiskriminasi, hanya menguntungkan orang-orang kaya yang sudah siap belajar, tapi anak-anak yang miskin, yang tidak bisa sekolah di PAUD, yang nggak memperoleh pendidikan yang bagus, itu nggak bisa masuk ke SD. Kan ini melanggar undang-undang ini, Mbak. Jadi kalau ada sekolah yang seperti itu, saya rasa masyarakat harus melaporkan. Orang tua harus melaporkan ke pemerintah daerah, lalu kemudian juga ada laporan ke kementerian untuk ditindaklanjutin, karena menurut saya ini sangat fundamental. Sekolah yang seperti ini harus ditegur karena dia melanggar nilai-nilai Pancasila itu.
1: Iya, baik.
0: Jadi ini pelanggaran berat menurut saya, karena akses yang dibatasi, hak anak Indonesia untuk belajar dibatasi hanya gara-gara dia belum bisa baca tulis.
1: Iya. Harapan Pak Doni terhadap sistem pendidikan dasar setelah adanya kebijakan ini seperti apa, Pak?
0: Ya, harapan saya pendidikan dasar itu membekali anak untuk memiliki modal semangat senang belajar. Seperti tagline-nya kan yang sebelumnya saya setuju di zamannya Mas Nadiem itu, transisi yang menyenangkan dari PAUD ke SD kan. Jadi harus menyenangkan itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, para guru itu juga harus mulai belajar bagaimana membekali anak-anak atau membangun metode mengelola manajemennya peserta didik. Kalau ada anak-anak yang belum bisa baca seperti apa, harus dilakukan secara mandiri berdasarkan lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, dari sisi pemerintah itu juga harus memberikan panduan dan dukungan ya, jangan hanya nyuruh nggak boleh tapi nggak ada dukungan. Nah, itu istilahnya kan nggak bertanggung jawab ya. Tetapi karena pemerintah ini kan dari pusat, kadang-kadang sampai ke daerah itu susah ya, maka mengharapkan yang dari pusat itu nanti akan lama banget. Maka harus simultan, pusat bekerja, yang di sekolah-sekolah harus cari bikin inovasi bagaimana strategi untuk mengatasi anak-anak yang belum bisa baca tulis ketika dia masuk di SD, gitu Mbak.
1: Iya, baik, kita semoga tetap dikawal bersama begitu ya Pak ya, untuk kebijakan ya, ini. Pak Doni, terima kasih banyak waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Salam sehat selalu Pak, selamat pagi.
0: Mbak Binda, sukses selalu untuk pendengar ya. RRI Pro 3. Terima kasih.
1: Terima kasih. Demikian pengamat pendidikan Pak Doni Kusuma. Dan pendengar, untuk Anda juga tetap bisa menyampaikan beragam informasi update lainnya. Bergabung bersama kami. Setelah ini kami akan hadirkan Halo RRI. Silakan sampaikan ya beragam keluhan terkait mengenai fasilitas publik atau layanan publik yang ada di sekitaran Anda di 0811 7972 7912.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
6: Halo, bisa dengar saya?
5: Hah? Siapa itu?
6: Saya dari masa depan.
5: Masa depan?
6: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
5: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
6: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
5: Aku nggak mau itu terjadi.
7: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
0: Saatnya Anda ikuti Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Selamat pagi pendengar, saatnya Halo RRI menemani Anda. Silakan untuk Anda yang akan menyampaikan ya keluhan terkait mengenai fasilitas publik atau layanan publik yang ada di sekitar Anda. Anda boleh bergabung di 021-344-0696, 344-1499, atau bisa juga melalui WhatsApp ya di 0811-797-279-12. Silakan sampaikan tentunya keluhan Anda di Halo RRI, nanti kami akan tampung ya terkait mengenai aduan yang ingin Anda sampaikan tentunya. Yang melalui WhatsApp bisa juga menyampaikan ya, menggunakan video juga boleh ikut bergabung. Ada Ibu Saurin, selamat pagi. Katanya Binda dan kru Pro 1 selamat bertugas, semangat, sukses selalu. Ikut menyimak nih, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Saurin. Semangat pagi ya, semoga menjadi hari yang penuh berkah tentunya untuk Ibu Saurin dan keluarga. Di line telepon ada yang bergabung untuk Halo RRI, ada Pak Setiawan ya di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Setiawan.
9: Makasih, selamat pagi Kak Binda.
8: Iya, gimana kabarnya pagi ini Pak?
9: Alhamdulillah, saya di sebaliknya di sekitaran kantor panas ya.
8: Iya, cerah ceria ya.
9: Oh, belum. Oh, cerah ceria berarti saya bisa ngeluarin jemuran. Kalau di kantor nggak boleh.
8: Oke. Okay. Iya. Apa yang ingin disampaikan Pak untuk di Halo RRI? Silakan Pak Setiawan.
9: Iya, makasih Kak Binda. Jadi mungkin mau minta tolong kepada pengelola Transjakarta begitu ya, untuk kondisi yang darurat. Call centernya kan ada tuh yang angka khususnya itu ya, diangkat sih diangkat, tapi biasanya karena begini Kak Binda, kurang respon cepat di lapangan, padahal di lapangannya kan ada petugas yang di halte tuh. Ini untuk terutama pada bus-bus baik yang besar maupun yang tiga perapat, itu problem misalnya mohon maaf pintu nggak bisa ditutup, sampai kemudian kemarin juga menemukan yang terpaksa dia harus mengoperkan ke next bis yang satu di belakangnya karena problem yang lain yang tidak nyaman gitu. Jadi pertanyaan menjadi gini, waktu dilepas nggak ada masalah, tapi pas di jalanan ada masalah. Nah tentu kan ya itu bagian dari apa perawatan segala macam lah. Tapi poinnya bahwa itu kan di sana ada penumpang yang terpaksa harus dioper, itu udah baik SOP-nya. Tapi kemudian untuk kami warga masyarakat yang menumpang di dalam bis itu untuk menyampaikan ke operator kemudian secepat gercepnya mereka itu masih kurang gitu Kak. Jadi jadi kalau dibilang, oh Pak ada centang birunya terus metnya segala macam, ya ini kalau yang respon untuk jangka panjang. Kalau yang detik per detik di lapangan, kami belum terasa percepatannya begitu. Padahal itu pada bis-bis unit yang baru ya. Saya tidak bicara bis yang kan juga unit mereka nggak ada yang paling parah, nggak ada yang lama. Pasti baru-baru semua. Nah, tapi ada case tertentu mungkin setelannya, mungkin apa begitu kan. Walaupun kami 1-2 itu ada yang bisa mengerti teknis untuk, oh ini adalah hidroliknya ini. Tapi kan itu bukan, dan kami malah kesalahan kalau ngebetulin. Itu kan harusnya kembali ke pool ya, Kak Binda. Walaupun kami tahu ini tinggal dikulik dikit, kelar kok. Tapi kan nggak bisa begitu. Iya kan? Nah, jadi respon cepatnya di telepon yang kebetulan itu juga bukan telepon toll free loh, itu telepon berbayar premium. Tapi kita coba bantu, tapi akhirnya lama gitu ke lapangan. Diterima sih diterima, diangkat, tapi respon sampai di lapangannya itu termasuk kasihan pramudinya kan, jadi nunggu lama begitu.
8: Oke, ada proses itu di situ sih, akhirnya menunggu ya. Tapi ini pengalaman baru atau bagaimana ini Pak Setiawan?
9: Intermittent dan random. Memang saya kita juga nggak berharap sengaja saya cari-cari yang ada masalah, kan tidak begitu. Tapi pas mau gitu kita lakukan lapor, ya diterima. Tapi sampai
8: artinya
9: kita
8: memang, meninggalkan lokasi, artinya memang sudah terjadi pengalaman seperti ini.
9: Iya sudah berapa kali sampai saya akhirnya harus menyampaikan ke sini. Sebenarnya harusnya kan internal aja dengan pengelola yang bersangkutan terus langsung di lapangan. Tidak harus yang angkat telepon kok yang menghandle yang di lapangan yang terjadi. Tapi kan koordinasinya, kami kan nggak punya UPA akses yang ada di lapangan. Kalau ada kami akan langsung lakukan. Tapi kan itu internal ya kan, bukan lagi di masyarakat.
8: Oke, gitu sih, jadi terkait mengenai proses penanganannya kalau bisa lebih secepat yang mungkin cepat, begitu ya.
9: Iya, bukan yang di sosmed centang birunya itu ada, itu kan jangka panjang. Oh perbaikan apa, perbaikan ini yang hal-hal di lapangan kami harus lapor siapa begitu.
8: Iya
9: kan, untuk biar segap penanganan yang pintu sebelah belakangnya nggak bisa nutup apa segala macam. Walaupun nggak selalu ketemu ya, tapi kok apesnya mungkin karena kami salah satu pengguna setia Transum ya, jadi kena di mana-mana gitu. Bukan harapan kami. Ini kami bentuk kecintaan ya pengguna ini, bukan karena justru lagi cari-cari perkara, enggak. Mudah-mudahan udah enggak ada lagi gitu.
8: Iya.
9: Itu sih Kak Binda.
8: Baik.
9: Makasih banyak.
8: Baik, terima kasih Pak Setiawan ya atas
9: sama-sama
8: apa yang sudah disampaikan. Selamat beraktivitas.
9: Selamat pagi, selamat tugas.
8: Selamat
9: Binda,
8: pagi. Pak Setiawan ya yang menyampaikan, dan ini mungkin Anda yang juga memang pengguna Transum ya pernah mengalami hal serupa ya. Kadang memang ketika terjadi peristiwa di lapangan begitu ya, penanganan yang mungkin sepertinya kok agak lama gitu ya, yang seharusnya sudah bisa lebih secepat mungkin begitu ya untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna. Kami tampung ya apa yang sudah disampaikan Pak Setiawan, nanti kami akan teruskan tentunya aduan tersebut kepada pihak terkait. Ada juga yang mungkin punya pengalaman yang sama begitu ya dengan menggunakan Transum dan punya pengalaman hal yang serupa seperti yang tadi disampaikan Pak Setiawan, silakan Anda juga boleh ikut bergabung di Halo RRI di 0811 7927 9912 atau di 0213440696 3441499.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kembali lagi menemani Anda di Jakarta pagi ini untuk Halo RRI. Silakan untuk Anda juga bisa ingin menyampaikan ya, seperti Pak Setiawan tadi yang sudah menyampaikan ya, terkait mengenai aduhan pelayanan untuk di Bus Transjakarta ketika mungkin lagi di perjalanan lalu ada permasalahan ya. Jadi harus ada segera penanganan, apalagi ketika penumpang harus dioper begitu ya ke Bus Trans lainnya. Mungkin ada yang pernah juga punya pengalaman yang serupa gitu ya, atau yang berkaitan mengenai trotoar ya, fasilitas publik lainnya yang ada di sekitaran Anda. Silakan sampaikan di 08 11 79 72 79 12, atau bisa juga telepon di 021 344 0696, 344 1499. Ada informasi terkait mengenai kecelakaan pendengar di ruas tol Jakarta Cikampek dari Karawang Timur kilometer 53 plus 600 arah Jakarta. Kendaraan minibus dan truk di lajur 2 atau tengah dan petugas sedang menuju ke lokasi. Semoga segera untuk penanganannya ya. Dan Anda juga yang mungkin lagi di perjalanan pagi hari ini sembari berbagi informasi update, silakan ya Anda bisa sampaikan kalau mungkin ada hal yang Anda lihat ya ketika di perjalanan. Langsung bergabung tentunya, sampaikan di 08 11 79 72 79 12. Cukup banyak ya fasilitas publik yang ada di sekitar kita, dari mulai jembatan penyeberangan orang, lampu penerangan jalan ya, trotoar, atau bahkan jalanan berlubang yang ada di sekitaran Anda. Dan ini kalau dibiarkan saja tentu bisa akan membahayakan ya bagi para pengguna jalan, atau bahkan bisa terjadi kecelakaan. Nah, silakan Anda boleh sampaikan aduannya, tentunya disampaikan kalau yang melalui WhatsApp ya, boleh melalui video dan juga foto, namun sertakan juga lokasi tepatnya di wilayah mana ya, sehingga nanti akan mudah di data tentunya terkait informasi tersebut. Bergabung bersama kami tentunya di 08 11 79 72 79 12 untuk Halo RRI.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
2: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
1: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
2: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
1: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
2: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
1: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
2: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini untuk Halo RRI. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar ya. Apalagi buat pengguna transportasi umum, ini udah ada beberapa update ya untuk pilihan transportasi umum yang bikin bepergian makin nyaman dan cepat dari LRT Jakarta yang sudah mulai fase uji coba hingga pembangunan MRT menuju Bekasi yang akan dimulai tahun ini. Tapi kalau bicara soal Transum, mungkin Anda juga ada pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Kalau tadi seperti ada Pak Setiawan yang menyampaikan dalam penggunaan Transjakarta, biasanya kadang suka ada trouble gitu ya ketika lagi di perjalanan, sehingga mungkin tidak bisa dilanjutkan perjalanan dan harus dioper nih, pindah ke bis lainnya. Tapi proses itu kadang ya itu dia ya, gak bisa secepat begitu ya. Mungkin ada tahapan yang perlu dilakukan, dan ini juga menjadi komplain dari pengguna Transum agar penanganan ya di lapangan jika terjadi hal-hal yang seperti itu ini bisa segera cepat ya untuk dilakukan. Anda yang punya pengalaman juga yang sama, silakan ya, yang ingin menyampaikan aduan terkait mengenai fasilitas publik, layanan publik yang ada di sekitaran Anda, boleh informasikan langsung di 08117927912. Kalau kita perhatikan sekarang termasuk dari jembatan penyeberangan orang juga banyak yang sudah direvitalisasi ya, yang sudah lebih bagus, sudah lebih eye catching gitu ya, dan bahkan jadi tempat untuk berfoto ya. Namun mungkin ada juga yang memang perlu dibenahi yang ada di wilayah Anda, dan bahkan setiap hari Anda masih melihat fasilitas tersebut begitu ya. Nah, silakan Anda bisa menyampaikan di wilayah mana, bisa foto, video kalau melalui WhatsApp atau juga telepon di 0213440696 3441499. Jadi untuk aduan terkait mengenai Halo RRI, Anda bisa sampaikan kapanpun ya, selama program Pro 1 berlangsung. Namun nanti akan dihadirkan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi.

0: merekam informasi dan berkomunikasi. Sebelum diciptakannya kertas, orang menulis dari bahan seperti papirus di Mesir atau kulit hewan di Eropa. Namun, bahan-bahan ini mahal dan sulit didapat. Kertas yang diproduksi oleh Cai Lun yang lebih murah dan mudah dibuat segera menyebar ke seluruh Tiongkok dan Asia. Kemudian pada abad ke-8, rahasia pembuatan kertas mulai menyebar ke Jepang dan Korea, kemudian ke Timur Tengah. Di Timur Tengah, para pengrajin menyempurnakan teknik ini dengan menambahkan pati ke dalam campuran serat, yang menghasilkan kertas yang lebih halus dan tahan lama. Ketika perdagangan berkembang, pengetahuan tentang pembuatan kertas akhirnya mencapai Eropa pada abad ke-12. Di sana, pabrik kertas pertama didirikan di Spanyol dan Italia. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 semakin meningkatkan permintaan akan kertas, yang kemudian mengukuhkan kertas sebagai media utama untuk berkomunikasi dan penyebaran ilmu pengetahuan.
1: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
2: Maksudnya?
1: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
2: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
1: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
2: Oh begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
1: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
0: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Kembali menemani Anda di Halo RRI, namun sudah di penghujung juga. Terima kasih untuk Anda yang sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Dan silakan untuk Anda tetap bisa menyampaikan ya segala hal yang berkaitan mengenai aduan keluhan fasilitas publik, layanan publik yang ada di seputaran Anda. Anda bisa menyampaikan ya di semua program Pro 1, namun akan dihadirkan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi silakan boleh bergabung di 0811 7972 7912. Dan akhirnya untuk Halo RRI kali ini saya pamit ya di Jakarta pagi ini bersama tim juga yang bertugas, produser ada Budi Prihantoro dan juga Marciano. Dan setelah ini akan ada rekan saya Dede Firdaus yang siap menemani Anda di Jakarta siang ini. Binda pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang pendengar ya. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga menyenangkan, apalagi mungkin kalau yang hari ini ngerasa bahwa jalanan cukup senggang gitu ya. Kemudian juga transportasi umum juga cukup lancar ya. Menikmati suasana hari Jumat yang pastinya menjelang akhir pekan harus dijalani penuh sukacita ya, di 22 Mei 2026. Bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkok ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di siang hari ini ya, Jumat 22 Mei 2026, kita di beranda Astacita Indonesia Sehat. Jadi Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau nanti bisa melalui telepon ya di 021 344 0696. Jadi tema kita adalah ASI eksklusif 6 bulan dukungan fasilitas kesehatan yang ramah ibu, bersama dengan nutrisionis pertama Puskesmas Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur, ada Kak Krisna Alfiani SGZ. Selamat pagi Kak Krisna.
1: Ya, selamat pagi Mas Dede.
0: Selamat pagi, kabar baik ya?
1: Kabar baik.
0: Kabar
1: jadi gimana
0: baik.
1: Kabarnya?
0: Sama, kabar baik nih alhamdulillah ya, hari Jumat lagi pada WFH.
1: WFH. Oh, iya benar. Ini ada yang WFH Mas Dede.
0: Iya betul, sama kita berarti ya. Lagi di mana nih? Di kantor, di Puskesmas.
1: Iya, masih di Puskesmas, sambil jaga poli Mas Dede.
0: Iya, layanan tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih untuk poli, apa kalau ini anak ya?
1: Poli gizi.
0: Oh, poli gizi, iya gimana?
1: Iya, poli gizinya kita mulai dari 7:30 Mas Dede, sampai di 16:00 gitu.
0: Oh,
1: di Senin sampai Jumat.
0: Sampai jam 4 sore ya, oke pelayanannya.
1: Betul.
0: Baik, Kak Krisna, ini ngomongin tentang ASI eksklusif 6 bulan, dukungan fasilitas kesehatan yang ramah ibu. Itu seperti apa sih?
1: Iya, jadi kita perlu kasih tahu dulu nih ASI eksklusif, ASI eksklusif dari 6 bulannya gitu ya. Sebenarnya kan kalau bisa dibilang ASI eksklusif 6 bulan itu udah familiar istilahnya ya Mas Dede. Iya, tapi ternyata di kenyataannya itu yang masih ditemui adalah masih banyak orang yang belum memahami benar terkait hal ini. Jadi kebanyakan orang hanya mengetahui bayinya diberikan ASI, lalu kalau udah sampai di 6 bulan terus-terusan diberikan ASI, dia dibilangnya ASI eksklusif gitu. Padahal kalau kita telisik lebih dalam, terkadang kalau kita tanya sudah diberikan apa bu anaknya, itu muncul suara-suara yang lain gitu ya. Misalnya udah dikasih sufor, udah dikasih mungkin kerokan pisang gitu ya. Jadi memang perlu ditekankan sekali nih bahwa ASI eksklusif itu tidak hanya bukan tidak hanya harus hanya ASI saja, atau bisa dikatakan penggunaan kata eksklusif ini menunjukkan pemberian ASI sebagai satu-satunya makanan yang diberikan kepada bayi, seperti itu. Jadi kenapa disebut sebagai makanan si ASI ini, karena memang ASI itu memenuhi seluruh definisi dan fungsi biologis dari makanan bagi bayi gitu Mas Dede. Seperti itu. Nah, kandungan gizinya lengkap, berubah tekstur dan fungsinya selama proses menyusui dari encer ke kental, dan banyak hal lainnya dari keuntungan dari ASI itu sendiri. Dan saat ini kita punya kesempatan untuk mengedukasi lagi nih di dialog kita saat ini gitu ya, untuk mengupas sedikit tentang pentingnya ASI eksklusif dan dukungan fasilitas kesehatan yang ramah ibu, seperti itu.
0: Ya betul, jadi memang ini perlu kita pertegas lagi bahwa bayi itu selama 6 bulan udah ASI aja gitu ya, jangan ada tambahan makanan lain, itu minimal.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Iya, minimal di 6 bulan. Jadi dikatakan ASI eksklusif itu ya eksklusif saja, jadi hanya itu saja dan selama 6 bulan. Jadi air putih pun kalau anak bayi itu ya 0 sampai 6 bulan tidak boleh, harus ASI saja. Gitu.
0: Oh gitu, bahkan air putih pun nggak ada, apa nggak boleh gitu ya, air hanya air ASI saja selama 6 bulan eksklusif dari ibunya gitu ya.
1: Betul. Jadi kadang kalau kita tanya ke ibu-ibu balita, masih ASI bu usia masih ASI bu anaknya gitu, bayinya masih mbak masih gitu. Tapi kalau ditanya lebih dalam lagi tadi seperti yang saya katakan, ya itu kadang-kadang timbul nih suara lagi gitu ya. Oh udah dikasih sufor sih selang-seling, oh udah sempet dikasih madu sih sama neneknya, oh udah sempet kasih kerokan pisang gitu. Jadi itu udah menodai ASI eksklusif tuh Mas Dede. Balik lagi ya, kita harus tekankan kepada calon ibu, para wanita gitu ya, yang hendak nanti ke depannya menjadi calon ibu itu harus melek betul bahwa ASI eksklusif itu hanya ASI saja, seperti itu.
0: Apalagi udah ada campur tangan sama nenek tuh ya, udah nggak apa-apa gitu ya.
1: Betul, iya nggak apa-apa. Dulu zaman dulu juga nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa gitu ya.
1: Kamu, gitu.
0: Iya. Apalagi udah pakai apa tadi, kerokan pisang waktu masih kecil, itu memang terjadi ya sampai sekarang ini masih ada ya.
1: Terjadi, betul, betul. Kami sendiri pun maksudnya ini kan kita bertugas di Ciracas ya, Mas Dede, itu Jakarta Timur. Ini Jakarta loh ibu kota. Itu masih ditemui yang seperti itu. Makanya dukungan itu tidak hanya kebulatan tekadnya tidak hanya dari ibunya sendiri, tapi juga perlu dukungan di sekitarnya, apalagi suami nih Mas Dede. Mm-hmm. Gitu. Mungkin kalau mertua ya sudahlah ya, masih bisa kita iniin gitu ya, kita tolak-tolak dikit gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya sudah tidak dapat dukungan dari suami, agaknya ini akan
0: repot
1: mempersulit, mempersulit faktor keberhasilan pemberian ASI sendiri seperti itu.
0: Iya, jadi memang ini penting Bapak ditegaskan, ASI eksklusif 6 bulan itu penting untuk bayi dan juga ibunya gitu ya. Jadi kenapa ini dibilang bahwa ASI eksklusif itu memang ramah bukan cuma untuk bayi, tapi kesehatan ibunya juga penting.
1: Mm-mm. Betul, mm-mm. Iya. Kenapa ramah bayi dan ramah ibunya? Mm-mm. Karena balik lagi, ini tidak hanya lebih ke jasmani tapi psikologisnya juga. Mm-mm. Jadi pada saat proses menyusui kan terjadi juga bonding kepada anaknya ya. Kemudian meningkatlah imunitas tubuh ibunya, seperti itu. Jadi untuk kesehatan ibunya sendiri itu juga sangat baik. Utamanya juga biasanya kan memang kalau kita memberikan ASI secara eksklusif, salah satunya juga sebagai faktor apa namanya, seperti alat kontrasepsi alami.
0: Oh iya, betul.
1: Iya, kemudian bisa dibilang juga sebagai aktivitas fisik yang baik, karena kan pada saat proses menyusui itu juga terjadi pembakaran kalori si ibunya juga, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Jadi jangan malas-malas untuk para ibu, apalagi punya newborn, untuk memberikan ASI gitu ya. Karena kan memang tantangannya ketika kita sudah mulai punya anak gitu ya, sudah melahirkan anak, tantangannya tuh kita biasanya ibu-ibu ini capek.
0: Iya.
1: Gitu. Udah capek hamil 9 bulan, melahirkan, begadang, harus nyusuin, belum lagi working mom harus kerja di 3 bulan kemudian. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri gitu Mas Dede, harus ada dukungan support system yang bagus.
0: Betul. Itu kebayang baby blues-nya tuh ya.
1: Iya, betul. Itu tantangan banget.
0: Tantangan ya, sebagai
1: mungkin tinggal sama mertua gitu ya.
0: Iya.
1: Selalu mertua jelek sih. Ada mertua yang support juga gitu.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Utamanya adalah kita membekali dari si ibunya sendiri supaya dia bisa tekad bulatnya gitu ya. Bulat tekadnya. Jadi kalaupun memang tidak dapat atau minim supportnya dari lingkungan sekitar, ya dia setidaknya bisa membangun dirinya sendiri untuk tetap keras kepala, tetap tekadnya bulat untuk memberikan ASI untuk si anaknya gitu.
0: Betul.
1: Karena ASI ini tidak dilihat dalam jangka waktu pendek, justru dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Karena ada antibodi itu tadi ya. Jadi bisa dibilang ini makanan ya, udah gak dibilang lagi minuman nih Mas Dede, si ASI dibilangnya makanan gitu. Karena dia bisa secara sendiri atau secara mandiri gitu ya, untuk minuman ini atau makanan ini tuh bisa bisa dibilang bisa menopang kehidupan bayi selama 6 bulan. Jadi makanya ASI itu bisa dibilang sebagai makanan gitu. Makanan hidup malah, karena ada zat antibodinya itu.
0: Karena
1: gitu.
0: Nutrisinya juga dilihat ya.
1: Nutrisinya, betul.
0: Berarti memang support dari orang-orang sekitar itu penting ya untuk ibu menyusui dalam masa 6 bulan ini.
1: Iya, penting banget. Betul, betul. Itu akan terasa sih, makanya kan setelah melahirkan sering kali kita temui ibu-ibu yang baby blues ya Mas Dede. Seperti itu. Atau ya udah lagi proses menyusui, begadang, tidak dapat support dari lingkungan, jatuhnya apa nangis sendiri gitu ya. Nanti kalau sudah psikologisnya kena, ASI-nya turun. Karena memang ASI ini berpengaruh dari hormon gitu. Jadi kalau kita biasanya mengkomunikasikan secara awam adalah ASI ini bisa produksi banyak kalau hormon bahagianya juga banyak, seperti itu. Nah kalau kita stres, ibunya stres, hormon bahagianya kecil gitu ya, atau sedikit, itu akan bikin ASI seret nih Mas Dede. Jadi ya sudah, jadi ASI-nya bisa dibilang gak keluar. Anaknya uring-uringan gitu ya. Padahal ya tadi kan ada bonding ya.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau kitanya udah gak fisiknya lagi gak fit, mentalnya lagi gak bener, metein, atau keluar air mata, anaknya juga uring-uringan.
0: Anaknya juga nangis ya. Iya.
1: Nangis, betul. Itu pasti deh. Akan ketemu yang seperti itu. Jadi ya memang yang dibenerin itu sebetulnya kitanya dulu atau ibunya dulu gitu.
0: Bisa mental ibunya.
1: Langsung meriset mentalnya. Betul, seperti itu.
0: Jadi ayo ibu-ibu, ini kesempatan buat yang lagi menyusui, cari kebahagiaan, minta sama suaminya gitu.
1: Iya, banyak caranya Mas Dede.
0: Banyak caranya.
1: CO, payment dari keranjang-keranjang itu ya, e-commerce kuning, e-commerce hijau gitu ya. Satu salah satunya
0: sebagai hadiah untuk setelah melahirkan gitu ya.
1: Iya, apresiasi ya.
0: Apresiasi.
1: Reward.
0: Kak Krisna, tapi ada gak sih memang ditemui di masyarakat kita gitu ya, khususnya di Jawa Timur, mereka mungkin punya alasan bahwa tapi aslinya kan nggak keluar nih Bu, gitu. Misalnya susah atau stres atau gimana, itu denial atau gimana?
1: Iya. Jadi gini ya, ini kita perlu luruskan, gitu ya. Jadi banyak banget sih contohnya kayak tadi Mas Dede bilang itu lebih kepada bentuk ketidakpercayaan diri ya, seperti itu. Jadi selain ketidakpercayaan diri itu, kita juga biasanya menemui banyak sekali mitos bertebaran gitu. Salah satunya ya tadi ya kaitannya aslinya gak banyak tuh, biasanya kaitannya dengan payudara gitu. Jadi ada yang bilang dia gak pede karena payudaranya merasa maaf kecil seperti itu. Payudara saya kan kecil, aslinya gak banyak gitu. Nah itu harus kita luruskan nih bahwa bentuk payudara itu atau besar kecilnya payudara itu tidak mempengaruhi produksi ASI. Karena kan kalau besar kecilnya itu dipengaruhi oleh kelenjar lemak gitu ya. Sedangkan si ASI ini dipengaruhi oleh kelenjar susu, dan semua ibu itu pasti punya seperti itu. Itu yang perlu ditekankan pertama, sehingga terciptalah kepercayaan diri si ibu bahwa ya aku punya kelenjar susu, aku punya kelenjar ASI gitu ya. Tinggal bagaimana caranya kita mengetahui bagaimana cara meningkatkan produksi ASI itu sendiri. Nah makanya kalau di Puskesmas Ciracas sendiri itu ada kunjungan antenatal care, atau bisa dibilang kontrol kehamilan seperti itu. Itu biasanya juga bisa diselipkan atau bisa tanya-tanya juga untuk edukasi konseling laktasi seperti itu. Jadi mereka akan lebih mempersiapkan diri supaya pada saat nanti lahir anaknya udah gak kaget, saya harus ngapain. Terus kalau seandainya payudara saya kecil, ya saya gak masalah gitu. Dan begitu juga payudara besar bukan berarti kepedean bakal ASI-nya banyak seperti itu, karena dipengaruhi oleh treatmentnya nanti saat kita sudah melahirkan. Contohnya ini yang perlu kita ketahui bahwa produksi ASI itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Jadi ketika payudara dikosongkan, maka produksi ASI akan lebih banyak seperti itu. Nah artinya si sang ibu ini tidak boleh menunda-nunda mengosongkan payudara gitu ya. Jadi kalau newborn itu kan memang 2 jam itu harus selalu disusui gitu ya. Harus selalu dikeluarkan lah si ASI-nya ini. Nah begitu juga di setiap 2 jam semisalnya dia sudah kembali bekerja, ya harus kembali dikosongkan seperti itu. Nah kalau kita sudah rutin mengosongkan payudara, nah otak ini akan mengirimkan sinyal ke tubuh bahwa oh ini sudah harus diproduksi lagi, harus diisi lagi tangkinya. Oh sudah mulai akan ada 2 jam kemudian akan ada hisapan lagi seperti itu. Jadi otak akan mulai membuat formula lah, bisa dibilang oh setiap harinya saya akan memproduksi volume ASI sekian seperti itu. Jadi kalau kita pada saat kehamilan, katakanlah trimester akhir, sudah memiliki pengetahuan tersebut, pastinya sudah tidak kaget dan sudah ancang-ancang nih, oh payudara saya harus dikosongkan supaya ASI saya kembali diproduksi lagi, supaya ASI saya bisa mencukupi si dedek bayinya. Jadi tidak akan menemui kata-kata ASI saya nggak cukup nih Bu, ASI saya nggak cukup nih Mbak gitu ya. Kemudian kita juga mulai tahu lagi nih, harus tahu lagi bagaimana sih tanda-tanda kecukupan bayi yang sudah cukup ASI, bisa dibilang seperti itu. Oh mulai dari dilihat dari pipisnya berapa kali, oh mulai dari warna pipisnya, oh mulai dari gelagat si bayinya gitu. Jadi memang ini bisa dibilang seni ya, ngelihatnya dari berbagai sisi dan unik. Masing-masing bayi tidak bisa dilihat sama, tapi umumnya bisa kita pelajari seperti itu.
0: Jadi memang kalau ASI-nya mau banyak ya memang harus sering dikeluarkan gitu ya.
1: Iya betul. Makanya tidak disarankan, memang kan tidak disarankan untuk diberikan selain ASI ya, misalnya susu formula, karena pastinya si anak itu daya hisapnya itu akan berbeda kalau seandainya sudah diberikan susu formula. Artinya kan dia bisa dibilang lebih kenyang ya, sehingga hisapan ke bayi, ke ibunya itu bisa dibilang agak kurang. Nah sedangkan si otak kan nggak tahu nih kalau si bayi ini udah sempat agak kenyang gitu ya. Jadi harusnya katakanlah dalam 1 hari dia bisa memberikan volume 1 liter, karena hisapannya seolah-olah tidak terlalu keras gitu ya, atau tidak terlalu sering, maka dia akan turunkan produksi volumenya bisa menjadi 800 mili misalnya seperti itu. Jadi memang semakin sering dihisap, semakin sering dikeluarkan, pasti otak akan memerintahkan hormon-hormonnya untuk memproduksi ASI kembali seperti
0: nah,
1: itu.
0: Nah, itu dia penting buat pengingat kita bersama gitu ya, apalagi untuk ibu-ibu baru ini. Jadi jangan alasan gitu ya kalau misalnya susunya nggak keluar atau gimana. Ini memang tadi itu memang harus diproduksi ternyata gitu ya. Oke. Okay. Kak Krisna, kita break sebentar ya, satu lagu. Kita istirahat sebentar. Ya? Nanti setelah itu kita bergabung kembali. Untuk sambil menunggu juga untuk para pendengar yang siang hari ini ingin bergabung untuk bertanya ya bersama Krisna dari Puskesmas Jakarta Timur ya. Oke, okay. Ya, nanti betul. Bisa bergabung di 0811 7972 7912 atau telepon 0213440696.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung di Beranda Stacita Indonesia Sehat di siang hari ini ya. Tema kita ASI eksklusif 6 bulan, dukungan fasilitas kesehatan yang ramah ibu. Ini masih bersama dengan nutrisionis pertama Puskesmas Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur, Kak Krisna Alfiani SGZ. Halo Kak Krisna.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin jam-jam sibuk Puskesmas itu biasanya hari apa dan jam berapa sih Kak Krisna?
1: Kalau di sini ramai terus sih Mas Dede.
0: Ramai terus ya.
1: Ada aja. Karena kan memang poli gizi itu bisa dibilang poli semua rujukan untuk semua usia bisa dibilang seperti itu. Jadi jadi mulai dari bayi sampai lansia, dari yang sehat sampai yang punya penyakit tidak menular juga biasanya akan dirujuk ke kami gitu. Jadi ya ramai terus.
0: Wah, luar biasa berarti nih ya pejuang-pejuang di sana ya. Baik, Kak Krisna, ini lanjut sama yang sudah gabung sama WhatsApp ya. Ini kita beberapa dipilihkan yang menarik pertanyaannya. Ada halo, saya Santi di Depok. Katanya waktu melahirkan saya sempat dipisah dengan bayi beberapa jam. Apakah itu bisa mempengaruhi proses menyusui dan produksi ASI-nya? Nah, itu gimana tuh Kak Krisna?
1: Oke. Langsung dijawab nih Mas.
0: Iya, langsung dijawab.
1: Iya, memang kan kalau untuk sekarang himbauannya adalah untuk rumah sakit atau tempat fasilitas kesehatan yang menyediakan fasilitas untuk bersalin itu biasanya harusnya room in seperti itu. Jadi setelah dilahirkan harusnya bersama dengan kita. Nah, biasanya kalau seandainya dipisahkan itu karena ada satu hal seperti itu ya, mungkin ada yang harus dilihat dari si adiknya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya balik lagi bayi yang baru lahir sebenarnya masih punya cadangan makanan dari saat dilahirkan atau saat dari perut ibunya seperti itu. Jadi kalau hanya beberapa jam sebenarnya masih bisa
0: aman ya?
1: Ditolerir ya, masih bisa aman. Tapi memang menyusui ini tidak mudah karena meskipun secara alami dia merupakan satu proses ya, proses belajar bisa dibilang seperti itu. Jadi si ibunya harus belajar cara menyusu dan si anaknya harus belajar menyusui. Sehingga sebisanya kita ketemu ya harus dilakukan itu proses menyusui. Karena tujuannya adalah belajar itu tadi gitu. Jadi meskipun secara alami ya harus tetap dipelajari. Karena si adiknya atau si bayinya juga kan belum punya pengalaman menyusui ya. Menyusui. Jadi dia harus nih dilatih untuk bisa dibilang bertemu dengan puting ibu seperti itu. Jadi kita dari si ibunya juga harus tahu posisi dan pelekatan yang baik. Gitu. Makanya kan tadi sebelum proses melahirkan itu harus tahu dulu. Dan sekarang sebenarnya sudah banyak sih informasi Mas Dede seperti kelas-kelas laktasi gitu ya. Jadi mempersiapkan kelahiran si adek dengan bagaimana cara menyusu yang baik dan benar, mengetahui posisi dan pelekatannya, mengetahui tanda-tanda kecukupan ASI-nya, terus apa yang harus dilakukan kalau kondisinya misalnya salah satunya payudaranya bengkak gitu. Tapi kalau tadi bicara tentang pertanyaan yang tadi ya, kalau dibilang hanya beberapa jam itu sih sebenarnya masih aman, bisa dikatakan aman gitu. Tapi kita ingat lagi, sebisa mungkin kita harus belajar, sebisa mungkin kita harus memanfaatkan waktu ketika kita ketemu dengan bayinya sudah bisa langsung deh tuh belajar menyusuinya seperti itu.
0: Itu memunculkan insting ya si bayi dan si ibunya juga, betul.
1: Nalurinya ada.
0: Nalurinya ada. Ada Intan dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau bayi sering gumo setelah menyusui, apakah itu tanda ASI-nya terlalu banyak atau ada masalah?
1: Balik lagi ya, kita harus melihat bisa langsung dijawab ya Mas.
0: Iya, langsung jawab.
1: Bisa. Jadi bisa dilihat dari cara pemberiannya. Misalkan menggunakan alat bantu dot. Itu kan pastinya kalau tidak dalam posisi yang baik atau benar memungkinkan adanya udara yang masuk. Itu. Nah, ada udara yang masuk, nah pastinya bisa menimbulkan salah satu pemicu gumo atau tidak disendawakan seperti itu. Nah, kalau seandainya bayi itu, kalau kita menyusui langsung, bayi itu kenyang atau sudah puas, dia akan melepaskan hisapannya sendiri. Iya, jadi dia bisa kontrol juga, bisa dibilang ya nggak kekenyangan juga, karena kalau seandainya dia sudah kenyang, dia nalurinya akan melepaskan payudara si ibu. Itu beda halnya dengan mungkin dot ya. Kalau dot kan hisapannya tidak natural, sehingga mungkin bisa jadi bayinya itu tidak tidak menghisap, tapi karena DOT ini kan sifatnya dia akan menetes terus ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi bisa jadi dia berhenti, tapi karena di dalamnya susunya atau air asinya masih ada, ya akan terus tertelan seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan ada kondisi udara yang masuk melalui nipel dari botol DOT-nya itu sendiri. Yeah. Jadi banyak faktor sih, begitu. Jadi memang kalau seandainya di usia-usia bayi baru lahir, memang kami mengingatkan betul atau selalu mensupport bagaimana caranya ibu tetap harus memberikan ASI secara langsung atau DBF, direct breastfeeding gitu ya. Karena mulai dari keuntungannya dan segala macam itu juga berpengaruh terhadap, ya itu tadi salah satunya, meminimalisir hal-hal yang ya kayak gumo gitu ya, atau kolik gitu.
0: Tapi harusnya berarti balik lagi, kalau ASI mah harusnya tidak terjadi ya, gumuh dan yang lainnya itu.
1: Kalau ASI maksudnya menyusui langsung. Kalau menyusui langsung bukan tidak terjadi, tapi minim.
0: Minim terjadi.
1: Minim.
0: Oke.
1: Okay. Iya, karena biasanya ya itu tadi, bayi akan melepaskan secara secara sukarela atau bisa dibilang. Dia kalau udah kenyang ya udah dia akan lepas gitu.
0: Oke, baik. Balik lagi sama di Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur ini, Kak Krisna. Sebenarnya apa sih kalau yang memang difasilitasi oleh Puskesmas untuk bayi yang baru lahir, ibu-ibu menyusui, edukasi atau yang lainnya seperti apa di sana?
1: Jadi Puskesmas Ciracas ini merupakan salah satu puskesmas yang dikatakan ramah anak dan ramah ibu gitu ya. Karena dilihat dari fasilitasnya, kami juga mempunyai ruang laktasi seperti itu. Jadi untuk para pengunjung itu bisa dengan leluasa menyusui sambil mungkin kontrol anaknya, sambil melakukan pelayanan kesehatan di sini. Seperti itu. Kemudian juga kami terkait dengan ASI eksklusif ini punya program edukasi calon pengantin gitu. Jadi kalau sekarang kan di DKI Jakarta itu ada program untuk sertifikat layak nikah itu tadi ya Mas Dede. Jadi saat proses kepengurusan dari sertifikat layak nikah ini, biasanya dari Polijatin akan dirujuk ke Poligizi untuk mendapatkan edukasi, khususnya ini para calon ibu. Jadi yang perempuan biasanya akan dirujuk ke Poligizi untuk mendapatkan edukasi seperti itu. Kemudian sudah masuk calon pengantin, misalnya hamil gitu ya, ada namanya poli kesehatan ibu, seperti itu, layanan kesehatan ibu. Nah, di situ juga ada namanya layanan antenatal care. Nah, di situ selain kita kontrol kehamilan, di situ juga bisa mendapatkan edukasi. Ada lagi namanya kelas ibu hamil. Nah, gizi itu balik lagi kolaborasinya antara semua program. Jadi dengan layanan kesehatan ibu juga biasa kita saling berkolaborasi. Jadi gizi nanti bisa memberikan edukasinya terkait bagaimana sih pemberian makan bayi dan anak. Jadi tidak hanya pada saat bayi atau saat ASI, tapi saat MPASI, kemudian saat mulai besar-besar lagi sampai ke balita seperti itu. Kemudian ada lagi kelas balita itu sendiri. Itu biasanya kalau sudah lewat dari usia 6 bulan itu masuk di kelas balita juga seperti itu. Kemudian di program gizinya juga banyak sih edukasi-edukasi gitu ya. Kemudian kita di sini juga ada layanan konseling laktasi seperti itu. Kebetulan di Puskesmas Ciracas juga sudah ada sumber daya konselor menyusui seperti itu. Jadi bisa juga nih sembari ibunya melakukan kontrol anaknya, memvaksin anaknya, terus ternyata ada kendala menyusui gitu, bisa juga dirujuk ke kami seperti itu. Kadang juga kami suka datang ke secara random aja gitu ke ruang laktasi, melihat ibu-ibu yang menyusui begitu, kemudian kita edukasi di situ atau kita tanya-tanya untuk ngobrol-ngobrol sejauh ini ada hambatan nggak dalam pelaksanaan pemberian ASI seperti itu. Sejauh ini sih bisa dibilang responnya banyak sekali seperti itu, karena kan memang ibu-ibu ini bisa dibilang informasinya sudah mulai banyak dan dia biasanya datang ke kita untuk mengkonfirmasi biasa gitu. Karena ada ibu yang memang kritis ya, sehingga benar nggak sih apa yang saya dapat di sosmed itu seperti ini? Nah, ini saya menemui kondisi anaknya kayak begini gitu ya. Kemudian nanti akhirnya datang ke kami untuk ya kami luruskan informasinya, yeah. Kami pertegas lagi, kami yakinkan lagi, kami support lagi gitu.
0: Seperti jadi, itu Mas Yudi. Ibu belajarnya jangan dari sosmed ya Bu, apalagi ChatGPT gitu ya. Datang ke kami, kita konseling langsung gitu.
1: Kita konseling langsung. Berbeda memang rasanya. Jadi kan kalau kita baca, ya udah baca aja ya.
0: Tapi betul.
1: Kalau kita datang kepada tenaga kesehatan, biasanya lebih hidup ya.
0: Betul.
1: Kita lebih jejak gitu dengan informasinya. Terus ada hal-hal yang sifatnya mitos itu tadi, ya sudah bisa kita luruskan gitu. Kadang kan ada memang ibu-ibu yang bisa dibilang polos gitu ya, terus melihat ada iklan usia pernah datang ke supermarket melihat produk
0: gitu. Ya.
1: Ya, 0-6 bulan ternyata anaknya gemuk-gemuk ya, di situ fotonya, kemakan foto juga tuh Mas Dede. Dikasih tuh dia. Gitu. Jadi kita perlu perkuat lagi nih, kita perlu dukung, enggak usah lah kasih yang kayak gitu ya. Udah bagus ini ASI yang paling bagus, murah, sehat, selalu hangat gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi memang kita perlu cara komunikasi yang ini juga sih, yang sesuai dengan kebutuhan dari si ibu-ibu menyusuinya sendiri, seperti itu.
0: Karena pendekatan juga akan berbeda gitu ya dengan ibu-ibu, tiap orang, tiap masyarakat, ya sifatnya beda-beda gitu ya Kak Krisna.
1: Ya, betul. Dan kita bisa menyesuaikan dari kondisi ibunya. Jadi mulai cara komunikasinya, mulai cara pendekatannya, balik lagi. Kalau konseling itu kan memang seni ya.
0: Gitu.
1: Jadi tidak bisa baku. Jadi kita bisa jadi bunglon juga, kadang bisa agak guyon-guyon, bisa serius juga, bisa tegas juga, kadang juga seperti ibu peri. Kadang juga bisa jadi galak seperti itu.
0: Jadi kalau kalau misalnya orang-orang lihat orang puskesmas sih pada galak-galak, judes-judes, tergantung ketemunya sama siapa gitu ya. Ini dinamis selalu ya.
1: Iya, betul, dinamis, benar.
0: Iya, betul. Oke, Kak Krisna, ini juga karena hampir di penghujung acara kita ya di siang hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan atau edukasi kembali lagi, mengingatkan kepada masyarakat tentang ASI eksklusif, atau juga mungkin asupan untuk orang tuanya, ibunya seperti apa sih yang baik untuk ASI eksklusif ini? Ya, silakan.
1: Iya, sebenarnya saya mau menekankan atau punya harapan nih ya melalui edukasi di RRI ini, harapannya itu semakin banyak ibu yang berhasil.

0: selalu memberikan dukungan gitu. Tidak harus besar, tapi dukungan-dukungan kecil juga itu berpengaruh gitu ya. Utamanya seperti hal-hal kecil yang, oh membawakan air putih, oh pekerjaan-pekerjaan rumah yang bisa dilakukan di rumah, bisa dihandle oleh suami, seperti itu. Jadi tidak menuntut kesempurnaan dalam proses pemberian ASI, tapi saling bekerja sama untuk akhirnya pemberian ASI ini bisa berhasil, seperti itu ya. Mm-hmm. Kemudian tadi kan terbentuk supportnya, kemudian untuk masyarakatnya sendiri gitu ya, menghimbau untuk bisa memanfaatkan layanan kesehatan seperti posyandu dan puskesmas gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti di pemberian ASI saja, tapi memantau tumbuh kembang si anaknya itu secara rutin seperti itu. Jadi kami berharap masyarakat juga aktif gitu, karena kan di sini saya juga berperan sebagai pelayan masyarakat ya. Jadi kita melihatnya ke arah masyarakatnya nih. Jadi harapannya dari kalau tadi dari ibunya, sekarang dari sebagai masyarakat ya semakin aktif untuk memanfaatkan layanan kesehatan. Kemudian perlu disadari bahwa ya memperkuat kolaborasi seperti itu. Bagaimana caranya dari mulai pemberian ASI dan fasilitas dan yang lainnya, ini sebenarnya ujungnya nanti kepada penurunan stunting gitu. Jadi kalau tadi kita belum sebut tentang stunting ya, karena ASI ini sebenarnya sebagai salah satu upaya pencegahan stunting gitu. Karena kami percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan bangsa anak-anak kita adalah memastikan anak-anak tuh tumbuh sehat dulu seperti itu. Jadi mengajak untuk seluruh masyarakat bisa bersama-sama menjadi membentuk generasi masa depan yang lebih baik seperti itu. Mulai dari yang bisa kita lakukan adalah pemberian ASI itu sendiri seperti itu.
1: Oke, baik Kak Krisna, terima kasih banyak edukasinya, ada konseling online-nya untuk siang hari ini. Semua memang kita melihat ibu-ibu ini semakin cerdas ya, apalagi mungkin udah melek digital, apalagi juga fasilitas puskesmas juga sudah sangat memadai ya.
0: Mm-mm. Betul, betul. Apalagi di DKI Jakarta udah apa aja ada.
1: Apa aja ada. Pokoknya garda terdepan ini para nutrisionis, para perawatnya, ininya, bidannya semua siap ya.
0: Iya, siap. Bidan juga bisa bidan untuk konseling pemberian ASI, boleh banget.
1: Boleh
0: bisa.
1: Banget.
0: Siapapun bisa di sini.
1: Oke, Kak Krisna, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat bertugas di hari Jumat menjelang akhir pekan ya.
0: Betul.
1: Betul. Sampai ketemu
0: minggu
1: lagi.
0: Bener. Minggu depan.
1: Oke, Kak Krisna selamat siang.
0: Baik, terima kasih Mas Dede, selamat siang.
1: Mendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda ya di siang hari ini untuk Beranda Sacita. Demikian obrolan bersama dengan Kak Krisna Alfiani dari Nutrisionis Pertama Puskesmas Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur ya. Dan sesaat lagi pendengar kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak dinamika olahraga. Setelah itu, Didi Firwas akan segera kembali untuk Anda di Jakarta siang ini.

0: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika, dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini, wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar, dan dapat menghasilkan suara yang keras.
4: Adek, mama, ayo panggil mama.
5: Anakku gak panggil mama, dek. Dia panggil aku Akne.
4: Oh alah, jadi dia gak pakai bahasa Indonesia ya buat ngobrol?
5: Iya, untuk sekarang, karena kami lagi tinggal di Turki, jadi lebih banyak pakai bahasa lokal sini. Tapi tetap kok, aku ajarin bahasa Indonesia dikit-dikit.
4: Eh, lucu banget ya, anak kecil aja udah bisa bilingual. Terus, bahasa ibunya gimana dong?
5: Tenang, aku tetap jaga bahasa Indonesia di keluargaku. Gak cuman bahasa yang aku jaga, budaya, makanan, tetap aku wariskan ke anak-anakku dari kecil.
4: Wah, keren sih. Kemanapun Kai pergi nanti, dia tetap ingat dari mana dia berasal.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al-Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mots. Legt door. Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotze pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu, tetapi memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda, kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
3: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit
1: kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, firing through his Kempes, hard yard for Stevens, and it's gone in! Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Yang jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua pebulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi 1 poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, baru saja tadi Anda menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali di Jakarta siang ini bersama saya Dedy Firdaus yang menemani Anda di Jumat 22 Mei 2026 ya. Sampai nanti tepat jam 3 sore. Jadi pastinya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, beragam lagu-lagu bagus akan terus menemani Anda. Salah satunya kita punya dari tahun 99, Melly Goeslaw dengan Menghitung Hari.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jakarta siang ini.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di siang hari ini ya kita akan bergabung bersama dengan Masjid Istiqlal Jakarta, di mana hari ini akan berlangsung sholat Jumat di 22 Mei 2026 ya. Dan pastinya pendengar ini juga akan menemani Anda sampai jam 1 siang nanti. Setelah itu saya Dedy Virus akan segera kembali untuk Jakarta siang ini.

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا جماعه رحمكم الله segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menebar nilai-nilai keislaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus dan selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ketakwaan bukan hanya dalam ibadah ritual semata, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sosial, bermasyarakat dan bernegara. Tema khutbah pada kesempatan ini yaitu terkait indikator ibadah haji mabrur. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ayat tersebut menegaskan bahwa haji bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan ibadah agung yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Ibadah ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan disempurnakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari penyempurnaan ajaran Islam. Karena itu, setiap muslim yang berhaji tentu berharap memperoleh predikat haji dan haji yang mabrur. Rasulullah bersabda, "Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, kemabruran haji tidak hanya diukur dari kesempurnaan pelaksanaan ritual semata di tanah suci, melainkan juga dari perubahan sikap dan perilaku setelah kembali dari haji. Beberapa indikator seseorang yang dapat dikatakan sebagai haji mabrur yaitu, pertama, meningkatnya kedekatan kepada Allah. Ini adalah menunjukkan jika seorang haji, semakin kuatnya hubungan seorang hamba dengan Allah. Orang yang hajinya mabrur akan lebih rajin melaksanakan salat, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjaga keikhlasan dalam ibadah. Haji melatih manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah secara total. Allah berfirman, "Wa timmul hajja wal umrata lillah." Ayat ini menegaskan untuk penyempurnaan seluruh proses haji yang dilandasi oleh niat yang ikhlas kepada Allah.
kemabruran haji akan tampak dari ketakwaan dan kesalehan dan kesadaran spiritual yang semakin meningkat setelah pulang dari tanah suci. Indikator kedua, yaitu perubahan akhlak menjadi lebih baik. Haji mabrur juga ditandai dengan akhlak yang semakin mulia. Orang yang berhaji hendaknya menjadi pribadi yang santun, sabar, jujur, dan rendah hati. Selain itu, akhlak yang lebih baik tercermin tentunya dengan tidak mudah marah, namun mudah memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka tidak boleh ada kata-kata kotor, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan dalam masa haji. Ayat ini mengajarkan bahwa haji bukan hanya sebatas ibadah fisik, tetapi juga pendidikan akhlak. Karena itu, kemabruran haji tercermin ketika seseorang mampu menjaga lisannya, emosinya, dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuh." Barang siapa berhaji lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti di masa ia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa haji yang benar akan membersihkan dosa dan membentuk pribadi yang lebih baik. Dan selanjutnya, indikator ketiga tentang ibadah haji mabrur, yaitu memperkuat kepedulian sosial. Artinya, seseorang yang sudah berhaji akan meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia. Haji mabrur tidak melahirkan kesombongan sosial, melainkan rasa empati dan semangat berbagi kepada orang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tanda haji mabrur, beliau bersabda, "It'amut ta'am wa thibul kalam." Haji mabrur, kata Rasulullah, yaitu memberi makan dan berkata baik. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa kemabruran haji terlihat dari hubungan sosial yang baik, suka membantu, menolong orang lain, dan menjaga tutur kata yang santun. Orang yang hajinya mabrur akan lebih peduli terhadap fakir miskin, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Yang selanjutnya, tanda-tanda seorang haji yang mabrur yang keempat, yaitu menghormati orang tua dan keluarga. Karena itu, nilai haji mabrur akan tercermin bagaimana dalam kehidupan keluarganya. Seseorang yang selalu hormat kepada orang tuanya, sayang kepada keluarganya, kepada anak, istri, dan suaminya. Dan karena itulah rumah tangganya harmonis. Dan karena itu Allah berfirman, "Wabil walidaini ihsana," dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Haji mabrur inilah mengajarkan juga kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan. Karena semua kebaikan itu harus diusahakan dan ada pengorbanan untuk selalu bersabar. Nilai-nilai tersebut tentu akan tercermin di dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sosial sehari-hari. Tanda yang kelima sebagai haji mabrur, yaitu menjaga alam dan lingkungan. Ibadah haji juga mengandung pelajaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak merusak alam, yaitu bagaimana supaya lingkungan kita bersih. Dalam keadaan ihram, jamaah haji dilarang merusak tumbuh-tumbuhan dan memburu hewan tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Karena itu, Haji Mabrur juga ditandai dengan tumbuhnya kesadaran ekologis, menjaga kebersihan, serta memelihara alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Harimai rahimakumullah. Tanda-tanda Haji Mabrur yang keenam yaitu menumbuhkan persaudaraan dan toleransi. Haji Mabrur mempertemukan jutaan umat manusia dari berbagai bangsa, negara yang berbeda bahasa dan budaya. Semua mengenakan pakaian ihram yang sama sebagai simbol persamaan derajat di hadapan Allah. Hal ini mengajarkan pentingnya persaudaraan dan toleransi. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang muslim dan mukmin itu bersaudara. Karena itu, seorang haji yang mabrur menghargai perbedaan, menghindari permusuhan, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah imaniyah dan ukhuwah insaniyah. Karena itu haji yang mabrur bukan sekadar simbol atau gelar sosial, melainkan perubahan nyata dalam kualitas iman, akhlak, dan kepedulian sosial seseorang. Kemabruran haji harus tercermin dalam hubungannya dengan Allah dan juga hubungannya dengan manusia dan alam. Orang yang hajinya mabrur akan terlihat yaitu pribadinya yang santun, bertakwa, dan penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesabaran, sehingga kepribadiannya menjadi contoh, menjadi uswah bagi manusia yang lain. Karena itu, semoga kita yang sudah berhaji bisa melaksanakan tanda-tanda haji yang mabrur, dan saudara kita yang nanti akan kembali setelah haji akan terlihat hajinya haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن لهم حقوق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عما سواك. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Jamaah yang mulia, selanjutnya marilah kita melaksanakan salat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya telah disebutkan tadi. Terima kasih.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda masih terus bergabung ya di siang hari ini bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore. Dan tentunya juga pendengar, untuk Anda di siang hari ini kalaupun ingin bergabung atau berbagi informasi atau sekedar menyapa siang hari ini ya, di jam makan siang yang saya rasa harus segera di lakukan, karena kalau biasanya kalau makan siang itu telat dikit aja jadi nggak nafsu ya. Jadi menikmati suasana siang hari ini sambil mendengarkan lagu-lagu di Pro 1 Jakarta, ada saya akan terus hadir sampai jam 3 sore nanti. Saya punya Rio Febrian, Karisma Cinta featuring Margaret.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Setiap momen berbagi adalah awal dari kebahagiaan yang tulus. Ini adalah ketulusan berbagi. Satu kurban kita menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi mereka yang membutuhkan.
2: Alhamdulillah, tahun ini bisa makan daging lagi.
1: Jangan tunda niat baik, sempurnakan ketakwaan, eratkan persaudaraan. Ayo berkurban, tebarkan kebahagiaan, raih kebahagiaan.
0: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Saya akan meminta kebetulan Pak Budi, Kepala Dinas Perhubungan yang baru, untuk segera menyelesaikan trase dari Ancol, Pik 2 sampai dengan Soekarno-Hatta.
3: Kita ini untuk supporting system memberikan bahan baku berupa sampah kepada PSEL di Cilowong.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus. Sari berita penting. Rute LRT di Jakarta bakal diperluas hingga ke Pantai Indah Kapuk 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. DPRD Kota Cilegon siap mendukung program PSEL di TPSA Cilowong. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI akan memperluas rute LRT Jakarta hingga ke Pantai Indah Kapuk 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana memperluas rute LRT Jakarta hingga Pantai Indah Kapuk atau Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Adapun rencana perluasan jalur ini akan dilakukan setelah menuntaskan rute LRT Jakarta dari Velodrom hingga Dukuh Atas. Terkait rencana tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa saat ini pemerintah pusat telah memberikan izin untuk trase LRT Jakarta hingga ke kawasan Ancol. Ia pun meminta kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan perencanaan rute lanjutan LRT Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Sedangkan dari Velodrome, JIS, Ancol, kemudian nanti akan diteruskan sampai Pik 2 dan sampai dengan Soekarno-Hatta, rutenya, trasenya diselesaikan kemudian. Sekarang baru selesai sampai dengan Ancol. Saya akan meminta kebetulan Pak Budi, Kepala Dinas Perhubungan yang baru, untuk segera menyelesaikan trase dari Ancol, Pik 2 sampai dengan Soekarno-Hatta.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono meyakini bahwa pengembangan jaringan transportasi hingga Jakarta Utara merupakan langkah penting untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan. Adapun proyek pembangunan LRT Jakarta yang saat ini sedang berjalan ialah sambungan dari Velodrom menuju Manggarai. Jalur tersebut memiliki panjang sekitar 12,2 km dan diproyeksikan akan memiliki 11 stasiun dengan nilai investasi mencapai 11,5 triliun rupiah. Demikian Penta Maidita melaporkan.
1: Kantor Imigrasi Jakarta Barat mengamankan 4 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga melakukan praktik penipuan online berkedok aplikasi pembayaran. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
5: Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat mengamankan 4 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga terlibat praktik penipuan online berkedok aplikasi pembayaran. Keempat WNA tersebut masing-masing berinisial LY, GZ, ZZ, dan WJ. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, mengatakan pengumpulan kasus ini berawal dari hasil pengawasan dan informasi terkait aktivitas mencurigakan di wilayah Jakarta Barat. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan para pelaku di sebuah hunian. Dari hasil pemeriksaan dokumen, 3 pelaku diketahui menggunakan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja, sementara satu lainnya masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival melalui Bandara Soekarno-Hatta. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, puluhan telepon genggam, laptop, serta perangkat komputer lainnya.
6: Saudara LY, IZ, dan ZZ dan WJ mengakui bahwa kegiatan tersebut merupakan praktek penipuan online terhadap para pengguna aplikasi pembayaran pada website mereka, di mana para korban melakukan deposit sejumlah uang, namun tidak dapat melakukan penarikan kembali dengan berbagai alasan yang dibuat oleh kelompok tersebut, dan diantaranya menyatakan bahwa rekening penerima bukanlah rekening mereka.
5: Menurut Ronald, para pelaku mengakui menjalankan praktik penipuan itu dengan modus aplikasi pembayaran. Dalam pemeriksaan awal, para pelaku juga mengaku menjalankan aktivitas tersebut atas perintah seseorang berinisial TS yang diduga berada di luar negeri. Saat ini, keempat WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Mereka terancam dikenakan tindakan administrasi berupa deportasi dan penangkalan sesuai Undang-Undang Keimigrasian serta dugaan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, mengapresiasi langkah cepat jajaran Imigrasi Jakarta Barat dalam mengungkap kasus tersebut.
7: Akan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Imigrasi, UP Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, perihal tindak lanjut pemeriksaan terhadap 4 warga negara asing dimaksud.
5: Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Modus razia narkoba palsu terbongkar, komplotan merampas motor diciduk Polres Metro Jakarta Utara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Polres Metro Jakarta Utara berhasil membongkar sindikat pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan modus razia narkoba palsu untuk merampas sepeda motor warga di kawasan Tanjung Priuk dan Sunter. Dua pelaku utama berinisial ORN 31 tahun dan ATN 50 tahun telah diamankan, sementara beberapa pelaku lainnya masih berstatus DPO. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendrich menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan dua korban MNA dan NE yang menjadi sasaran para pelaku pada Februari 2026. Menurut Erik, komplotan tersebut telah merencanakan aksinya sejak 1 Februari 2026. Puncak kejadian terjadi pada 2 Februari 2026 pukul 2 dini hari saat korban yang mengendarai motor Honda Beat dibuntuti dan diberhentikan. Para pelaku berteriak razia polisi sambil menggeledah motor korban. Pelaku ABN kemudian menuduh korban membawa narkoba dan meminta uang tebusan sebesar 3 juta rupiah. Korban yang ketakutan akhirnya menyerahkan uang dan telepon genggamnya. Tak berhenti sampai di situ, korban bahkan dibawa oleh para pelaku ke Kampung Bahari dan dipaksa turun di dekat sebuah SPBU. Setelah kejadian tersebut dilaporkan, unit Jatan Ras Polres Metro Jakarta Utara segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya dua pelaku berhasil ditangkap pada 13 Mei.
9: Rekan sekalian, selama bulan Mei ini kami berhasil mengungkap 8 LP atau 8 kasus yang bisa kami ungkap, yang antara lain terkait dengan curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan atau curas. Adapun tersangka yang kami amankan berjumlah 6 orang, kemudian kendaraan yang saat ini ada di depan kita ada 4 kendaraan bermotor, yang lain masih pengembangan, masih kita cari.
8: Dalam pemeriksaan, kedua pelaku mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan bersama 3 rekan lainnya yang kini masuk daftar pencarian orang. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi diantaranya 1 unit Honda Scoopy, 1 pucuk airsoft gun, dan 1 tanda pengenal reses palsu yang digunakan untuk mengelabui korban. Polisi terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku lainnya. Kapolres Metro Jakarta Utara mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor jika menemukan razia mencurigakan yang dilakukan bukan oleh aparat resmi. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: DPRD Kota Cilegon mendukung program PSEL di TPSA Cilowong Kota Serang. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
10: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon, Rizky Khairul Ikhwan, mendukung salah satu program strategis nasional pemerintah pusat tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL yang rencananya akan dilakukan di tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Cilewong, Kota Serang. Untuk mendukung program PSL itu, kata Rizky, pemerintah Kota Cilegon diminta agar mengirimkan bahan baku berupa sampah ke TPSA Cilewong. Dengan demikian, maka pihaknya harus membantu pemerintah Kota Cilegon dalam memenuhi kebutuhan bahan baku sampah yang akan digunakan untuk PSL tersebut. Adapun dukungan yang akan diberikan menyiapkan komponen kebutuhan seperti sumber daya manusia atau SDM, anggaran operasional hingga kendaraan truk untuk pengangkut bahan baku dari TPSA Bagendung, Kota Cilegon ke TPSA Cilowong, Kota Serang. Terkait komponen pendukung itu, Rizky menyampaikan, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon melakukan existing senilai 14 miliar rupiah. Namun terdapat koreksi dari Bapeda Litbang Kota Cilegon dari 14 miliar menjadi 11 miliar rupiah. Namun demikian, lanjut Rizky, dalam penambahan anggaran mencapai 25 miliar rupiah, sementara berdasarkan surat permohonan ke pemerintah Kota Cilegon terkait program PSL itu secara keseluruhan mencapai 39 miliar rupiah.
3: Tetapi kan ada beberapa komponen yang itu dibebankan kepada fiskal daerah. Salah satunya kan kita ini untuk supporting system memberikan bahan baku berupa sampah kepada PSL di Cilowong. Artinya kan komponen-komponen yang berkaitan dengan supporting system itu kan harus dibahas terlebih dahulu, karena merekomendasikan dari LH itu meminta untuk direkomendasikan kenaikan yang existing kalau nggak salah tadi 14 miliar.
10: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Sabri Mahyudin menyampaikan terkait dukungan bahan baku untuk mendukung program PSR itu, pihaknya siap mengirimkan sampah ke TPSA Cilowong Kota Serang sebanyak 300 ton pada tahun 2029. Dengan demikian, maka dalam kurun waktu selama 3 tahun untuk mengumpulkan bahan baku tersebut. Adapun mengenai usulan anggaran yang telah disampaikan, Sabri menyampaikan usulan itu untuk anggaran tahun 2027-2028 yang diusulkan untuk menyiapkan sarana-prasarana pendukung. Sabri menyampaikan mengenai usulan anggaran yang telah disampaikan telah dilengkapi dengan existing sesuai dengan kekuatan anggaran saat ini yang dilakukan berdasarkan hasil kajian operasional yang telah berjalan saat ini. Menurutnya, anggaran yang telah diusulkan itu untuk di tahun 2027-2028
11: ada kurun waktu sekitar 3 tahun di mana pasti ada peningkatan sampah yang dibuang seperti itu. Jadi anggaran tadi yang kami usulkan sebenarnya di 2027 dan 2028 lebih kepada penyiapan sarana berupa tadi masukan Pak Ketua itu ya yang lebih baguslah truknya gitu.
10: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang melanjutkan penanganan kawasan kumuh tahun 2026 dengan prioritas perbaikan lingkungan di Taktakan dan Kasemen. Berikut Lucy Astari melaporkan.
12: Pemerintah Kota Serang melanjutkan penanganan kawasan kumuh pada tahun 2026. Penataan diprioritaskan di Kecamatan Taktakan dan Kasemen dengan fokus perbaikan jalan lingkungan serta infrastruktur dasar permukiman. Kepala DPKP Kota Serang, Muhammad Ibra Golibi, menyebutkan kawasan kumuh di Kota Serang tersebar di 6 kecamatan dengan total 75 titik lokasi. Dari jumlah tersebut, 36 titik menjadi kewenangan pemerintah Kota Serang, 25 titik ditangani pemerintah Provinsi Banten, dan 14 titik menjadi kewenangan pemerintah pusat.
13: Tahun ini untuk Kota Serang ada di Kecamatan Taktakan di Kelurahan Umbul Tengah. Nah, kita target kita 1 sampai 10 hektar ya tahun ini. Jadi berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan-penanganan kawasan kumuh di Kota Serang.
12: Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Ipan Fuad, mengatakan, pemerintah kota menargetkan pengurangan kawasan kumuh sekitar 1 hingga 2 hektar pada tahun ini. Namun penanganan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran.
14: Di samping pengentasan, pasti akan timbul juga yang baru itu. Nah, yang baru-baru ini bagaimana kita mencegah? Makanya kita ada program pencegahan kawasan kumuh. Jadi yang dulu di SK sebelumnya tahun 2021 itu masih ada, sudah tertangani. Nah, supaya itu tidak timbul lagi, kita masuknya ke pencegahan.
12: Pemerintah Kota Serang menetapkan kawasan kumuh berdasarkan sejumlah indikator, diantaranya kondisi jalan lingkungan drainase, sanitasi, akses air bersih, pengelolaan sampah, keteraturan bangunan hingga proteksi kebakaran. Saat ini luas kawasan kumuh di Kota Serang tercatat mencapai 157,57 hektar dengan kategori ringan. Angka tersebut menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai 177,34 hektar. Pemerintah Kota Serang berharap penanganan bertahap ini dapat mengurangi luas kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Lebih dari 3 dekade konsisten berjualan sejak tahun 1994, Nawasi saksi hidup fluktuasi harga domba kurban di jalur Serang Pandeglang yang bertransformasi dari puluhan ribu hingga menembus jutaan rupiah per ekor. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
15: Dinamika fluktuasi harga dan pergeseran daya beli masyarakat mewarnai perjalanan panjang para pedagang ternak musiman yang menggantungkan hidup dari momentum Hari Raya Idul Adha. Jalur protokol Serang Pandeglang di Kecamatan Candasari menjadi saksi bisu konsentrasi para pelaku usaha hewan kurban dalam merespon perubahan ekonomi makro maupun mikro di wilayah Banten. Pedagang domba kurban di pinggir jalan raya Serang Pandeglang, Nawasi menyebut dirinya telah menggeluti usaha perdagangan hewan kurban di lokasi tersebut sejak tahun 1994. Selama lebih dari 3 dekade, ia telah melewati berbagai fase perubahan harga ternak, mulai dari era harga Rp75.000 per ekor hingga kini menembus jutaan rupiah. Pengalaman panjang tersebut membuatnya memahami karakteristik pasar lokal serta seluk-beluk pasokan dari wilayah Jawa Barat.
16: Lama, udah tahunan dari 94 dagang.
17: Oh, udah lama.
16: Iya, dari 94, dari harga masih murah. Masih dagang udah lama sih. Dari masih 75 per 75.000 masih dah. Dari 75.000.
17: Iya.
16: Sampai naik 600 sampai sekarang jutaan harga kami.
15: Nawasi mengatakan kenaikan harga hewan kurban secara historis terus merangkak naik dari puluhan ribu bergeser ke angka 600.000. Hingga kini menyentuh kisaran jutaan rupiah untuk satu ekor domba. Adapun pada musim kurban tahun ini, harga jual tertinggi di lapaknya berada di angka 4,5 juta, sementara batas harga terendah dipatok 3 juta. Pasokan domba berkualitas pun konsisten ia datangkan dari daerah Cianjur guna menjaga kepercayaan para pelanggan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Kejelasan asal-usul ternak menjadi modal utama Nawasi dalam mempertahankan eksistensi usahanya di tengah bermunculnya kompetitor baru di sepanjang jalan raya. Namun, jaminan kualitas tersebut disebutnya belum mampu mendongkrak penjualan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu. Kondisi pasar menjelang 27 Mei 2026 diakuinya memiliki perbedaan mencolok karena hilangnya tradisi pemesanan awal dari para konsumen. Ia mengatakan, biasanya jauh sebelum lapak fisik didirikan, masyarakat sudah proaktif menanyakan jadwal mulai berdagang untuk memesan 2 hingga 3 ekor domba sekaligus. Namun saat ini, pola belanja tersebut berubah drastis. Masyarakat kini cenderung menunda pembelian hingga mendekati hari pelaksanaan ibadah. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Rute LRT di Jakarta bakal diperluas hingga ke Pantai Indah Kapuk 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. DPRD Kota Cilegon siap mendukung program PSEL di TPSA Cilowong. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
0: Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di siang hari ini kita sudah masuk di 100% Indonesia. Iya, artinya pendengar, untuk Anda yang siang hari ini ingin mendengarkan lagu kesukaannya, lagu yang mau diputar di siang hari ini, mau kirim salam, itu boleh banget ya. Segera langsung aja WhatsApp-nya di 0811 7972 7912, atau teleponnya di 021 344 0696 ya. Kita sapa dulu nih untuk yang sudah masuk, ada Zahran dari Tangerang Selatan. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Halo, selamat siang Zahran, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Lagi di mana ini?
1: Di Tangerang Selatan.
0: Di rumah?
1: Iya.
0: Di rumah. Lagi ngapain di rumah siang-siang gini, Ran?
1: Biasanya aku lagi dengerin radio sampai nunggu open request tadi.
0: Oh gitu, siap-siap. Kalau gitu mau dengerin lagu apa?
1: Saya mau request lagu berjudul 1000 Tahun dari Jikustik.
0: Dari Jikustik, oke siap, nanti diputer. Ada kirim salam? Jaran?
1: Kirim salam buat buat penyiar Pro 1. Semoga pekerjaan makin lancar.
0: Oke, sudah, itu aja.
1: Iya,
0: nah,
1: itu aja.
0: Oke, terima kasih ajaran ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, selamat siang.
1: Ya, selamat siang juga.
0: Pendengar pertama kita dari Tangerang Selatan, pendengar, untuk Anda yang mau telepon juga masih kita buka ya. Nanti untuk WhatsApp juga akan coba kita baca satu persatu yang udah masuk. Tapi kalau mau cepat emang telepon sih. Kalau telepon akan langsung kita angkat ya untuk bergabung di siang hari ini, tentunya di WhatsApp maupun di line telepon sampai nanti tepat jam 3 sore. Ada Jikustik dengan 1000 Tahun lamanya.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masuk di cek fakta pendengar untuk siang hari ini ya, di Jumat 22 Mei 2026. Ini ada yang menarik untuk dibahas ya, terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer ini tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai Januari 2027. Nah, ini disebutkan berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Nah, tapi pendengar nih, lagi-lagi fakta nya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Karena kalau kita mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah ini menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Jadi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran ini berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk terus bisa memperkerjakan para guru tersebut. Ini juga termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi ini tidak lagi menggunakan istilah honorer. Jadi dalam surat edaran ini menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di surat edaran yang tadi ya, yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Oke, sekali lagi ini ramai ya di media sosial, banyak juga merespon para netizen bahwa untuk guru honorer yang tidak boleh mengajar di sekolah negeri pada Januari 2027 dinyatakan tidak benar atau hoax ya. Simak informasi lainnya untuk cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejarah film di Indonesia tak bisa lepas dari film Lutung Kasarung. Kisah film ini berasal dari legenda masyarakat di bumi Parahyangan yang sering ditampilkan dalam seni pantun Sunda. Pada 31 Desember 1926 atau 95 tahun yang lalu, perfilman Indonesia mengukir sejarah film pertama berhasil dibuat oleh sineas Indonesia adalah dengan judul Lutung Kasarung. Film ini merupakan film lokal pertama yang diputar di layar lebar. Lutung Kasarung adalah film hasil garapan NV Java Film Company, perusahaan film yang didirikan oleh L. Heveldorp dan G. Kruger, yang merupakan warga Belanda, sedangkan G. Kruger ialah juru kamera blasteran Indonesia Belanda yang menetap di Bandung. Pemutaran perdana di kota Bandung berlangsung sukses di tanggal 31 Desember 1926 sampai dengan 6 Januari 1927 di Bioskop Majestic. Pemain film Lutung Kasarung adalah orang-orang pribumi yang dipilih dengan seksama dari golongan priyayi yang berpendidikan. Pengambilan film tersebut dilakukan di sebelah barat daya Kota Padalarang.

Bergabung bersatu dari Jakarta untuk siang hari ini masih di 100% Indonesia. Saya masih menanti untuk Anda mau gabung telepon ya di 0213440696 atau juga untuk WhatsAppnya 0811797279712. Tadi beberapa ada yang sudah diputerin ya lagunya ya. Saya sapa, salam menyiar dari David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Mau request lagunya Arman Maulana yang Sebelah Mata sudah diputarkan. Kirim salam buat pendengar radio aja yang beragama Kristen Advent tanpa terkecuali. Buat Kak Tony Taripar Sihaan yang tetap semangat dalam pelayanannya. Wah mantap ya. Siap nanti diputerin. Udah tadi diputerin ya. Ada Bayu dari Tangsel juga ya. Bayu Pradipta, selamat siang. Mau dengerin lagunya Cassandra yang Cinta Terbaik juga sudah diputar. Kirim salamnya buat Fatima Nuramatika, sahabat terbaikku, sesama alumni SD Muhammadiyah 10 Grogol Jakbar, lulusan 2006. Oke. Siang Kak Dede, halo. Siang juga dari Jesse Tangsel ya, mau request lagunya Dikta featuring Giselle, Cinta Rahasia. Kalau enggak ada tolong puterin salah satunya aja. Oke, siap ya. Semoga sehat terus. Amin ya. Ada Ibu Iren juga, selamat siang dari Tangerang, 100% Indonesia, mau request lagunya Mita dengan Mucinta sudah diputar. Kirim salamnya spesial aja buat Mas Dede serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Amin. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih informasinya siang hari ini. Tangerang cerah berawan, 32 derajat Celcius. Wah, lumayan itu. Panas ya. Untuk Anda juga mungkin kalau hari ini sambil informasi cuaca daerah Anda juga boleh ya. Kita tunggu di 0811 7972 7912.

0: juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
2: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
3: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
2: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
3: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
2: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
4: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega 3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi gak pernah ngutang.
3: Abang kok bawa utang?
4: Ya soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
3: Iya, hitung aja Bang, nanti juga saya bayar.
5: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Anji ya, dengan bidadari tak bersayap sudah hadir di 100% Indonesia siang hari ini. Pendengar, saya ucapkan terima kasih yang sudah request lagunya ya. Kita bacain lagi satu persatu yang udah masuk di siang hari ini. Pendengar, mana? Tadi sampai mana ya? Ibu Samurin udah ya. Kemudian juga selamat siang yang request ini lagunya Anji ya. Ada Anang di Sukadiri Tangerang, lagunya Anji yang bidadari tak bersayap. Oke, kemudian selamat siang Mas Dede. Halo siang Joyce ya. Joyce ini di Bekasi yang mau denger lagunya Mahal Ini, judul lagunya Sampai Menutup Mata. Abis ini kita puterin buat Joyce ya. Kemudian selamat siang juga yang request lagunya Sabrina. Sabrina yang hahanya belum masuk ya. Jadi mungkin bisa diganti. Ada Iwan dari Serang. Selamat siang Wan, katanya Serang lagi panas. Sama ya, di Jakarta juga panas nih Wan. Wah, kayaknya ini juga cukup merata ya untuk cuaca di siang hari ini. Untuk yang namanya cuaca siang hari ini juga semoga tidak mengurangi semangat pendengar ya, semangat Anda untuk yang sekarang tengah beraktivitas. Ada juga Arif di BSD, request lagunya Naf, Kau Masih Kekasihku, sudah diputer ya. Salam-salam buat pendengar RRI aja dimanapun berada. BSD ini lagi ramai lancar, cuacanya cetar panas. Wah, sampai cetar gak tuh? Ada lagi Mama Lisa, selamat siang dari Alun-Alun Pandeglang ya. Mau request lagunya Noah, Separuh Aku. Kirim salam buat pendengar Pro 1 aja dimanapun berada untuk Mas Dedenya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya Mama Lisa. Ada Ibu Eni di Tangsel juga, lagunya Bilal Indrajaya-nya ini belum masuk format kita ternyata ya. Nanti boleh diganti lagunya Bu Eni. Semoga sukses dan sehat selalu, amin. Ada Haidar, selamat siang. Haidar Irfan di Depok yang mau diputerin lagunya Arsi dan Tiara ya, Cintanya Aku. Kirim salam buat semuanya aja yang sedang mendengarkan. Oke, kalau gitu pendengar, untuk warga Bekasi diwakili sama Joyce, lagunya kita putarkan Mahal Ini dengan Sampai Menutup Mata.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

100% Indonesia pendengar sudah selesai untuk edisi hari ini ya, di Jumat 22 Mei 2026. Karena udah hampir jam 3 sore, selesai sudah juga saya bacain SMS, WhatsApp. Kok SMS sih? Termasuk yang telepon tadi juga saya ucapkan terima kasih ya, udah bergabung, udah menyempatkan hadir di Jakarta siang ini bersama saya Dedy Firdaus. Kalau gitu saya pamit, selamat sore dan selamat menikmati menjelang akhir pekan minggu ini.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977912. Jakarta sore ini.
1: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Ande Satria. DPR PKP DKI segera ajukan penanganan prioritas 50 RW kumuh pada 2027. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta siap mengajukan 50 titik RW kumuh yang akan diprioritaskan penanganannya pada 2027. Dikatakan Kepala DPRKP DKI Jakarta, Klik Indrianto di Jakarta, kalau kami di tahun depan ada 50 RW kumuh yang bisa ditangani. Kita lihat nanti perkembangan dan kita akan mengusulkan lagi nanti mana yang benar-benar perlu dikatakan dan kita tangani terlebih dahulu. Berita selanjutnya. Pendengar, kebakaran di Binus Anggrek, damkar sempat kesulitan temukan titik api. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkalmat, Jakarta Barat sempat mengalami kendala saat memadamkan api di kampus Bina Nusantara atau Binus Anggrek, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada hari Jumat pagi tadi. Kendala utama yang dihadapi berupa kepulan asap sangat pekat yang memenuhi titik awal munculnya api, yakni di ruang auditorium lantai 5. Demikian kilas berita pukul 15.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dimanapun Anda berada, ada Andes Satria yang menemani Anda di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Dede Firdaus. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, silakan Anda bisa sampaikan juga situasi lalu lintas dan juga cuaca ya. Kalau tadi saya berangkat ke sini cukup kena hujan karena Jakarta juga hujannya ini merata sepertinya. Jadi beberapa titik juga rata hujannya, dari yang intensitas ringan hingga sedang tadi. Jadi untuk Anda juga boleh update-update lagi tentunya ya, dan juga lalu lintas di 0811 7972 7912. Line telepon silakan Anda sampaikan pendengar di 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut diambil dari koleksi tahun 2003, ada band dengan Masih Sahabat Kekasihku.

0: Suatu malam, pada tahun 1963, hujan mengganggu perjalanan Insinyur Robert Kearns. Ia berulang-ulang harus menyipitkan mata untuk melihat jalan raya karena buramnya kaca depan akibat hujan yang lebat. Penyeka kacanya atau wiper hanya punya dua setelan, lambat dan kencang. Ketika hujan tidak stabil seperti malam itu, agak sulit untuk melihat ke depan. Kearns berpikir, mengapa penyeka kacanya tidak bisa bereaksi seperti kedipan mata manusia dan merespon segala jenis hujan. Akhirnya, terciptalah idenya dan mematenkan pada tahun 1967, Kearns pun kemudian mengklaim penemuannya ini dengan sebuah paten yang didaftarkan pada lembaga terkait di Amerika Serikat.
1: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
2: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
1: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
2: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
1: Benar, pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
2: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
1: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
2: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
3: Betul.
4: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
5: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Di Jakarta sore ini, Pixie Lott dengan Breakup Song diambil dari koleksi tahun 2014. Secara lagu dirilis di tahun 2014, tepatnya di tanggal 1 Agustus. Apa kabar? Anda pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun berada, saya juga ingin menyapa yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Di hari Jumat ya, ada juga banyak dari Anda yang mungkin WFA ataupun WFH. Jadi WFA-nya anywhere atau juga di home gitu ya. Dan tentunya jangan lupa ya, absen ya. Atau bukti kerjaan gitu, atau setidaknya kalau ditelepon sama bos diangkat atau direspon seperti itu ya. Dan untuk Anda di Jakarta di hujan, atau di tempat Anda juga mungkin sama, atau malah ada yang tidak hujan ya, karena di Jakarta sore ini masih mendung kalau tadi saya lihat ya. Kayaknya sampai malam juga ada potensi untuk hujan turun nih. Ini kombinasi yang perfect biasanya di hari Jumat, besok udah mau weekend, terus juga Anda juga bawa kendaraan pribadi, biasanya yang naik kendaraan umum gitu ya. Macet juga pasti tak terhindarkan. Anda juga boleh menginformasikan situasi lalu lintas bersama kami di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya. Boleh di chat, boleh juga di voice note atau juga voice call tentunya. Atau di fixed line kami pendengar, ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada, akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi, justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League, di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. She Will Be Love dari Maroon 5. Ini band yang beranggotakan ada Adam Levine tentunya, The Jazz, Kirk Mikhail, James Valentine, Matt Flynn, dan juga PJ Morton, serta Sam Farrar. Lagunya sendiri, She Will Be Love, dirilis di tahun 2004 di tanggal 27 Juli. Dan ini juga masuk sebagai di United States atau di Amerikanya ya, single yang juga bisa masuk ke chart di Amerika, masuknya di top 40. Wah, ini udah lama banget, 2004 ternyata ya. Saya baru lahir, nggak udah kuliah semester awal ini. Lagu ini emang tumbuh besar bersama Maroon 5 juga tentunya. Untuk Anda juga selamat sore yang baru aja mendengarkan, masih di kantor. Tapi biasanya kalau hari Jumat gini, pikirannya nih ya, udah kemana-mana, tapi raganya yang masih di kantor atau tempat aktivitas Anda. Entah juga di rumah, atau juga mau ada janjian sama teman-teman, ada juga mungkin ketemu dengan keluarga besar. Jakarta hujan tadi dari siang ya, kalau di pusat atau di Jakarta pusat. Tadi saya kesini juga sempat kena gerimis. Anda mungkin bisa ceritakan juga atau juga informasikan situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda pendengar di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Dan tentunya bisa di WhatsApp, boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call tentunya di 0811-7972-7912. Di saat

0: Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andrea Satria. Selamat sore. Saya ingin mengucapkan untuk Anda yang baru aja bergabung dan juga yang melalui aplikasi RRI Digital, selamat sore untuk Anda di hari Jumat yang juga pikirannya masih di kantor tapi raganya sudah kemana-mana gitu ya. Kebalik ya, pikirannya kemana-mana, raganya yang masih di kantor atau tempat aktivitas Anda. Jangan lupa pulangnya ya, disiapkan jas hujan atau juga payung karena tadi mendung masih di sore hari Jakarta. Tadi saya kesini juga kena gerimis pendengar. Lagu ini adalah Nditi dengan Semenjak Ada Dirimu yang dirilis di tahun 2007, tepatnya di tanggal 10 Januari 2007. Ini merupakan lagu atau single yang juga diciptakan bersama Yovi Widianto dan sang penyanyi Nditi. Dan untuk Anda juga masih kami tunggu untuk interaksi bersama kami. Silakan Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp, boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya. Silakan di 0811 7972 7912 atau fix line.

0: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk. Tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
1: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
0: Oh gitu?
1: Iya, gak cuma itu. Kurang olahraga juga pengaruh.
0: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
1: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
0: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
1: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, If You Had My Love dari Jennifer Lopez ngajak kita ke pukul 15 lepas 51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda juga. Saya mau membacakan yang WhatsApp-nya sudah masuk, sudah bergabung. Ini ada dari Pak Arif yang ada di BSD katanya. Selamat sore Mas Ande, selamat sore Pak Arif. Absen Mas, setelah WFH beres, gas langsung OTW ke rumah nyokap katanya, ke rumah ibunya yang ada di alun-alun Pandeglang Banten. Dan informasi dari Mas Arif ini juga, lalu lintas tol Tangerang Merak ramai lancar, cuaca mendung tipis-tipis. Digeber terus sendirian sambil ditemani RRI Pro 1 Jakarta. RRI Pro 1 sekali di udara tetap di udara. Happy weekend dan enjoy kata Mas Arif. Terima kasih Mas Arif sudah diupdate juga situasi lalu lintas, dan juga ini absennya adalah mau langsung ke rumah ibu ya yang ada di Pandeglang. Hati-hati di jalan tentunya untuk Mas Arif. Mas Arif. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan sampaikan situasi lalu lintas ataupun cuaca atau hari ini berjalan seperti apa ya. Hari ini kalau di hari Jumat biasanya memang udah agak landai gitu ya kerjaan. Belum tentu juga, karena mau akhir bulan, apalagi minggu depan itu ada Idul Adha, libur lagi nih di hari Rabu ataupun Kamis gitu ya. Setidaknya libur panjang, atau Anda ambil cuti bablas dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi masuknya Senin, Selasa aja, tapi sudah akhir bulan, laporan-laporan sudah dikerjakan mungkin ya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912. Boleh di voice note, chat, dan juga voice call tentunya. Nanti kita di pukul 16 juga akan ada warta berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini bersama saya, Andes Satria.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
2: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
1: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
2: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
1: Ngeri juga ya, Bu.
2: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
1: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ini masih terus kita upayakan, mudah-mudahan dengan cara yang kita makin masif, makin terstruktur, maka harapannya dari tindakan kekerasan pada perempuan dan anak yang menjadi korbannya itu lama-kelamaan bisa semakin terkuak ya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Tekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemprov DKI siagakan 44 posko pengaduan di Jakarta. Kebijakan Kemendikdasmen yang melarang tes Kalistung sebagai syarat masuk SD dinilai positif. Berita selengkapnya. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DPP PAPP DKI Jakarta menyiagakan 44 posko pengaduan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun langkah ini dilakukan sebagai upaya proaktif dalam membangun komunitas yang aman dan tanggap terhadap tindak kekerasan. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia di Jakarta.
2: Ini masih terus kita upayakan, mudah-mudahan dengan cara yang kita makin masif, makin terstruktur, maka harapannya gunung es dari tindakan kekerasan pada perempuan dan anak yang menjadi korbannya itu lama-kelamaan bisa semakin terkuak ya puncak gunung esnya.
1: Adapun sebanyak 44 posko pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut berada di RPTRA maupun rumah susun yang tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Dinas PPAPP DKI Jakarta juga berkomitmen untuk mengoptimalkan operasional mobil SAPA sebagai layanan bergerak. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Sebuah ledakan tabung gas 12 kg di Tambora, Jakarta Barat membuat 5 orang mengalami luka-luka serta merusak bangunan rumah. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
3: Sebuah ledakan tabung gas 12 kg terjadi di kawasan RT1 RW 7 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada pagi hari ini sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini mengakibatkan 5 orang mengalami luka-luka serta merusak bangunan rumah. Camat Tambora, Pangestu Aji, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dia mengatakan, seluruh korban merupakan penghuni dalam satu rumah dengan satu korban mengalami luka cukup parah dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Tarakan. Berdasarkan keterangan awal, ledakan diduga terjadi saat salah satu penghuni hendak menyalakan kompor. Peristiwa ini pun diduga dipicu oleh kebocoran gas akibat pemasangan regulator yang tidak sempurna sehingga gas memenuhi ruangan dan memicu ledakan saat api dinyalakan.
4: Tadi sih baru info dari Gul Karma, tapi pastiannya nanti diinfokan lagi. Ya infonya sih masih spesial itu apa yang jelas tadi ada satu orang dilarikan rumah sakit gitu aja maksudnya. Kayaknya pemeriksa atau apa. Itu kayak penyalaan serentak gitu. Jadi gini bang, infonya tuh tabung gas nih kayak kurang rapet gitu kan. Listrik nyala lah apa bocor lah, kebocoran itu gitu. Jadi gak ada gimana-gimana. Jadi kesannya kayak ledakan gitu. Tuh gitu bang.
3: Meski tidak menimbulkan kebakaran, daya ledakan cukup besar hingga merusak sebagian besar struktur bangunan termasuk tembok dan pagar rumah. Akibat kerusakan itu, petugas pemadam kebakaran langsung melakukan pengamanan di lokasi untuk mengantisipasi resiko lanjutan. Langkah ini pun dilakukan karena kondisi bangunan dikhawatirkan masih berpotensi membahayakan warga sekitar. Hingga sore ini, petugas dari pemadam kebakaran bersama kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti ledakan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pencuri motor ditangkap usai beraksi di SPBU Cilincing. Dua pelaku gunakan kunci T modifikasi. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Kepolisian Metro Jakarta Utara berhasil menangkap dua pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di area SPBU Jalan Cakung Cilincing, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat 15 Mei sekitar pukul 5.43 sore. Kedua pelaku berinisial SS warga Jakarta Timur dan ZA warga Sampang, Jawa Timur ditangkap sehari setelah kejadian. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Prendits menjelaskan korban seorang buruh harian lepas berusia 43 tahun sebelumnya memarkir sepeda motor Suzuki warna putih biru bernomor polisi B6032 UGC di area SPBU dengan kondisi stang terkunci. Saat korban bekerja, kedua pelaku mulai menjalankan aksinya. Tersangka berhasil merusak kunci motor dan membawa kabur kendaraan melewati Jalan Raya Cacing menuju Tanjung Priok. Keduanya telah sepakat bertemu di salah satu hotel daerah Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengungkapan berhasil cepat. Pada Sabtu 16 Mei sekitar pukul 12 siang, polisi mendapati tersangka S mengendarai motor hasil curian di Jalan Yosudarso. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan kunci T serta mata kunci di dalam tas tersangka.
6: Di sini ada beberapa yang bisa jelaskan, itu salah satunya yang saat ini viral dengan modus mematahkan stang motor yang pelaku yang kita ungkap. Dan kemarin sempat ramai di media sosial, dan juga ada satu lagi yaitu pencurian dengan kekerasan dengan modus operandi mengaku-ngaku sebagai anggota polisi dan mengambil kendaraan lalu meminta untuk ke kantor polisi setempat. Dan kita sudah ungkap dengan barang bukti, salah satunya ada senjata yang menyerupai senjata api, itu diduga air gun.
5: Dari pemeriksaan S, polisi memperoleh informasi lokasi keberadaan ZA yang bersembunyi di sebuah hotel. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan. Barang bukti yang diamankan, satu unit sepeda motor, satu lembar BPKB dan STNK motor, satu buah kunci T dan satu buah mata kunci. Keduanya dijerat dengan pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pengamat pendidikan Doni Kusuma menyampaikan bahwa kebijakan Kemendikdasmen yang melarang tes Kalistung sebagai syarat masuk SD dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh anak mendapat hak pendidikan yang setara. Pasalnya, menggunakan tes baca, tulis, hitung untuk parameter syarat masuk SD itu tidak tepat, baik dari sisi psikologis maupun perkembangan anak. Demikian disampaikan Doni Kusuma dalam wawancaranya di RRI Pro 1 Jakarta pagi tadi. Lebih lanjut, Doni menjelaskan kekhawatiran para orang tua terhadap anak yang belum bisa membaca saat masuk SD memang masih tinggi. Namun menurutnya, sekolah dan pemerintah perlu menyiapkan kurikulum serta pendampingan khusus agar anak tetap bisa belajar tanpa harus tersisi sejak awal.
7: Sebenarnya kan ini menunjukkan bahwa kementerian itu sudah awal ya. Saya rasa yang mengatur ini kan zamannya Mas Nadiem ya. Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021 itu sudah nggak boleh. Dan sebenarnya di aturan-aturan sebelumnya itu sudah ada gagasan bahwa menguji anak masuk SD dengan Kalistung itu tidak tepat, baik dari sisi psikologis maupun perkembangan anak. Dan sekarang di eranya Pak Muti ini kebijakan itu tetap diteruskan. Artinya saya melihat pertama-tama kementerian ini melihat apa yang baik itu memang pantas untuk diteruskan. Apa okay. yang kurang baik mungkin perlu dievaluasi. Dan ini juga sebenarnya menunjukkan yang disebut pendidikan untuk semua itu yang dikemakan oleh kementerian kan.
1: Pada bagian lain, Doni Kusuma juga menilai fase awal pendidikan dasar seharusnya lebih difokuskan pada pembentukan karakter, kemampuan dasar, dan relasi sosial anak. Jadi target bisa membaca bisa dibuat lebih fleksibel hingga kelas 3 SD, hingga anak berkembang sesuai tahapannya tanpa tekanan pada sejak dini. Dari Jakarta kita beralih ke Banten, pendengar. Pemerintah Kota Serang melanjutkan penanganan kawasan kumuh tahun 2026 dengan prioritas perbaikan lingkungan di Taktakan dan Kasemen. Berikut Lucy Astari melaporkan.
8: Pemerintah Kota Serang melanjutkan penanganan kawasan kumuh pada tahun 2026. Penataan diprioritaskan di Kecamatan Taktakan dan Kasemen dengan fokus perbaikan jalan lingkungan serta infrastruktur dasar permukiman. Kepala DPKP Kota Serang, Muhammad Ibra Golibi, menyebutkan kawasan kumuh di Kota Serang tersebar di 6 kecamatan dengan total 75 titik lokasi. Dari jumlah tersebut, 36 titik menjadi kewenangan pemerintah Kota Serang. 25 titik ditangani pemerintah Provinsi Banten dan 14 titik menjadi kewenangan pemerintah pusat.
9: Tahun ini untuk Kota Serang ada di Kecamatan Taktakan di Kelurahan Umbul Tengah. Nah, kita target kita 1 sampai 10 hektar ya tahun ini. bukti, berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan-penanganan kawasan kumuh di Kota Serang.
8: Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Ipan Fuad, mengatakan, pemerintah kota menargetkan pengurangan kawasan kumuh sekitar 1 hingga 2 hektar pada tahun ini. Namun penanganan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran.
10: Di samping pengentasan, pasti akan timbul juga yang baru itu. Nah, yang baru-baru ini bagaimana kita mencegah? Makanya kita ada program pencegahan kawasan kumuh. Jadi yang dulu di SK sebelumnya tahun 2021 itu masih ada, sudah tertangani. Nah, supaya itu tidak timbul lagi, kita maksudnya ke pencegahan.
8: Pemerintah Kota Serang menetapkan kawasan kumuh berdasarkan sejumlah indikator, diantaranya kondisi jalan lingkungan drainase, sanitasi, akses air bersih, pengelolaan sampah, keteraturan bangunan, hingga proteksi kebakaran. Saat ini, luas kawasan kumuh di Kota Serang tercatat mencapai 157,57 hektar dengan kategori ringan. Angka tersebut menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai 177,34 hektar. Pemerintah Kota Serang berharap penanganan bertahap ini dapat mengurangi luas kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Cilegon kolaborasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk memastikan kesehatan hewan kurban di Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
11: Kita Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon dan kita juga bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten melaksanakan pendataan, pemantauan, dan pemeriksaan kesehatan hewan.
12: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Cilegon berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Pengawasan dilakukan guna memastikan hewan kurban yang akan dijadikan kurban oleh masyarakat dalam keadaan sehat, cukup umur, dan tidak cacat. Kepala DKPP Kota Cilegon Eva Syarifah menyebut, saat ini sudah ada sekitar 80 lapak hewan kurban di Kota Cilegon. Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk melakukan pendataan dan memastikan kesehatan hewan kurban. Dikatakan Eva, setiap pengusaha hewan kurban sebelum membuka lapak di Kota Cilegon diharuskan agar mengisi Google Form untuk mengisi data jenis hewan kurban yang akan dijual. Setelah mengisi Google Form itu, maka pihaknya akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. SKKH dikeluarkan guna memastikan bahwa lapak tersebut telah memiliki izin dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon. Di mana, kata Epa, dari 80 lapak yang ada, sebanyak 66 lapak sudah memiliki SKKH dari DKPP Kota Cilegon.
11: Lapak-lapak itu saat dia harus masuk ke dalam Google Form dulu. Google Form itu untuk mengisi data-data lapak dia menjual apa saja. Apakah domba, apakah sapi, apakah kerbau, atau yang lainnya. Nah, nanti dari tim survei itu menerbitkan SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan. Nanti dia ditempel tuh di lapaknya. Nah, sebaiknya masyarakat di Kota Cilegon melihat kalau dia mau membeli hewan kurban, dia lihat apakah ada surat SKKH dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon.
12: Adapun jumlah hewan yang ada di lapak hewan di Kota Cilegon dan siap untuk dijadikan hewan kurban yakni 1.287 sapi, 84 kerbau, 4.408 kambing, dan 1.892 domba. Sementara untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan DKPP Kota Cilegon yakni memastikan gizi hewan kurban, kondisi hewan kurban, umur hewan, hingga pemeriksaan kesehatan lainnya. Meski demikian, semenjak dilakukan pengawasan hewan kurban, pihaknya belum menemukan adanya hewan kurban yang cacat atau yang belum cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Tekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemprov DKI siagakan 44 posko pengaduan di Jakarta. Kebijakan Kemendikdasmen yang melarang tes kalistung sebagai syarat masuk SD dinilai positif. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Kembali di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andes Satria. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk warta berita di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda juga yang sudah berada di jalan atau juga sudah ada di Transjakarta, MRT atau transportasi umum lainnya seperti KRL ya. Yang masih ada di stasiun, di halte juga untuk Anda. Hati-hati jaga barang bawaan Anda tentunya tetap. Dan yang sedang menunggu ganjil genap, masih panjang waktunya atau sedang mencari-cari jalan alternatif gitu ya untuk menghindari ganjil genap. Karena hari ini adalah tanggal genap, jadi yang bisa melintas plat nomor yang bernomor genap tentunya. Silakan, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di Jakarta sore ini di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya. Dan kalau Anda juga ingin telepon di fix line kami, silakan pendengar di 021-344-1499 atau di 021-344-0696.

0: Bersama saya Neng Erlin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menyampaikan kekecewaan mendalam atas temuan oknum kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH yang membebani jemaah dengan pungutan liar atau pungli untuk fasilitas penyediaan kursi roda menuju Masjidil Haram. Politisi fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti manuver sejumlah KBIH yang tidak taat aturan karena menggunakan transportasi jemaah untuk menggelar city tour ilegal di luar jadwal resmi.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, ekonomi Indonesia akan mengalami perbaikan dan peningkatan signifikan dari berbagai indikator yang telah dipaparkan Presiden.
2: Menggambarkan semangat heroisme, patriotisme dengan mengacu kepada pasal 33. Dan yang kedua juga menggambarkan tentang optimisme ya, ekonomi kita setahun ke depan. Maka penyampaian KEM dan PP, kebijakan fiskal ini dilakukan oleh Presiden, ini sebagai sebuah kesungguhan pemerintah dalam ini Presiden tentang untuk membangun perekonomian kita tahun depan ya, yang menurut saya jauh lebih baik lagi.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan semangat berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri menjadi arah utama kebijakan ekonomi nasional dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Legislator fraksi Partai Gerindra itu menilai Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk mengimplementasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan bangsa dan rakyat.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar tak kuduga. Mungkin banyak juga yang gak menduga-duga gitu ya, kalau weekendnya memang berjalan dengan cepat, atau weeknya, minggunya gitu ya, berjalan dengan cepat. Kemarin rasanya baru hari Senin dan sekarang udah sampai di hari Jumat lagi aja gitu. Mungkin ada juga yang terlalu merasa juga ya, bukan terlalu merasa, ya berjalan sebagaimana mestinya juga. Tapi juga untuk Anda yang hari ini mungkin ada rencana untuk keluar kota gitu ya, atau juga rencana ketemu dengan teman-teman, atau Anda juga di rumah aja, Mas Andes, yang juga sibuk dengan persiapan-persiapan karena di Sabtu Minggu mau ada acara besar tentunya ya. Silakan Anda juga bisa cerita kepada kami informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda, pendengar. Sekali lagi ada di 0811-7972-7912, atau juga boleh di fixline kami tentunya di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Pendengar, kalau juga tadi kita sama-sama mendengarkan ya Trans Jakarta, yang mungkin buat Anda yang sedang berada di transportasi umum, ini Trans Jabodetabek, ini terkait juga Trans Jakarta atau Trans Jabodetabeknya, rute T31 ini ternyata sudah mengangkut 1,4 juta pengguna dalam setahun, pendengar. Jadi PT Transportasi Jakarta atau Trans Jakarta mencatat layanan Trans Jabodetabek rute T31, yaitu rute PIK 2 ke Blok M, ini telah mengangkut sebanyak 1.409.872 pelanggan sejak diresmikan pada tanggal 22 Mei 2025. Seperti yang dikatakan juga dari Kepala Departemen Humas dan CSR Trans Jakarta, Ayu Wardani, mengatakan tingginya jumlah pelanggan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik yang terkoneksi dan mudah diakses. Ya juga ya, karena rutenya juga cukup gemuk, atau juga memang yang dicari-cari ya, karena dari utara ke selatan, dari PIK 2 di utara Jakarta ke Blok M yang ada di selatan. Jadi ini tentunya banyak melalui irisan-irisan atau juga wilayah-wilayah yang menjadi kantung-kantung penumpang juga ya. Salah satunya mungkin Anda, pendengar, yang juga sekarang masih berada atau lagi berada di transportasi umum. Silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami, bergabung di Jakarta sore ini di 0811 7972 7912.

0: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
4: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
3: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
4: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
3: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
5: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
6: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi pendengar Together Again dari Janet Jackson, diambil dari koleksi tahun 1997. Untuk Anda juga yang sedang merasakan awannya gak terlalu panas gitu ya. Tapi tadi siang memang panas sebelum hujan tadi siang. Sekarang mendung ya, jadi agak dingin juga nih. Bicara juga tentang cuaca pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMK

Dia ada pun rinciannya adalah di hari Jumat ini status waspada hujan sedang lebat ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor. Status siaga itu hujan lebat dan sangat lebat ada di Kabupaten Bogor. Berikutnya juga ada di hari Sabtu tanggal 23 Mei dan juga Minggu 24 Mei. Jadi untuk Anda mungkin ya, ini jadi salah satu referensi untuk yang mau berakhir pekan tapi kegiatannya di outdoor atau di luar ruangan, dipikirkan kembali mungkin karena perkiraannya akan turun hujan seperti itu. Mungkin lebih ke indoor atau ngajak putra-putri ke museum ya, apa salahnya, dan juga tentunya edukasi yang bisa dikenalkan kepada anak-anak kita tentunya. Anda masih kami tunggu untuk ikutan interaksinya tentunya di 021-344-0696 dan 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Sore Ini bersama saya, Andes Satria.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar, apa yang ditunggu? Kalau kata Rosa sih, ku menunggu gitu ya. Yang ngajak kita juga ke pukul 16:55 waktu Indonesia Barat, pendengar. Untuk Anda juga yang baru aja bergabung, selamat sore. Hati-hati di jalan. Untuk Anda yang sudah beranjak pulang dari tempat aktivitas, dari kantor, atau juga udah mau sampai nih di rumah atau lagi jalan juga menuju transportasi umum ya, tentunya. Nanti di pukul 5, kita juga akan sama-sama untuk bergabung di Jakarta sore ini. Temanya tentang makanan ya, yang bisa dicari pas merasa hari lagi berat tentunya. Ada beberapa makanan ya, kalau ada mungkin dari sana kudapan yang itu bisa merubah hari yang berat, tapi setidaknya merubah mood lah gitu ya. Nanti kita akan bahas sama-sama tentunya. Kalau Anda seperti apa, kalau lagi capek mungkin, banyak pikiran ya, di Jakarta sore ini pendengar, Anda bisa sampaikan nanti di 0811 7972 7912.

0: hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta Sore Ini, tentunya Anda juga bisa menyaksikan secara langsung. Ada video dan juga ada audionya di RRI Net tentunya, pendengar. Dan untuk Anda sekarang saatnya, sekarang kita cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di Cek Fakta kita pada sore hari ini, beredar kabar guru honorer dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, pendengar, yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan ini disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Tapi faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran atau SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nono Suryani, menegaskan bahwa dalam surat edaran berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah atau Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan undang-undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran, ini juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik sebelum 31 Desember 2024, pendengar, dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Jadi, informasi yang beredar ini adalah hoax atau berita tidak benar. Anda bisa melihat laman ini juga di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bu, tadi saya baru dari kafe yang unik banget. Baristanya ternyata anak-anak dengan Down Syndrome.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: Wah keren ya. Gimana pelayanannya?
1: Ramah banget. Baristanya sabar, teliti, bikin kopinya enak lagi. Saya jadi sadar, anak-anak dengan Down Syndrome itu juga punya kemampuan, asal diberi kesempatan.
2: Betul Bu, Down Syndrome butuh dukungan dan lingkungan yang menerima.
1: Iya, pengunjung juga jadi belajar untuk lebih menghargai perbedaan.
2: Semoga makin banyak tempat usaha yang membuka peluang seperti itu ya Bu, biar masyarakat makin paham dan stigma berkurang.
1: Iya ya, ternyata dari secangkir kopi, kita bisa belajar tentang empati dan kesempatan.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
3: Ya, Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria. Sekali lagi saya juga mengingatkan Anda juga bisa melihat secara langsung video dan juga audio visualnya di RRI Net. Dan saya ingin menyapa untuk Anda yang juga sedang mendengarkan melalui RRI Digital. Selamat sore, udah hari Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026 mendengar. Kalau dari satu minggu ya, dari Senin sampai Kamis, sampai Jumat deh gitu ya, kadang ada hari-hari yang memang terasa berat gitu. Salah satunya mungkin yang membuat Anda akhirnya, wah ini kayaknya harus makan dulu ya, untuk juga jadi pereda yang lagi mengalami hari berat. Setidaknya seperti itu, atau istilahnya ada comfort food gitu ya, yang bisa dimakan atau dicari pas hari lagi berat gitu. Mungkin ada juga salah satunya di hari ini ya, mana kita tahu ternyata sesuatu yang sederhana ini tapi sering jadi penyelamat mood dari banyak orang, termasuk juga Anda yang sedang di rumah juga. Ini mau masak ini deh gitu ya, untuk merubah hari yang tadinya ya agak terasa berat atau juga sedang tidak enak, akhirnya jadi fresh lagi gitu ya. Bisa banyak hal, lagi capek, pikiran lagi jenuh, atau suasana hati memang yang lagi gak baik-baik aja. Karena setiap orang juga tentunya ya pasti punya makanan andalan yang rasanya bisa bikin tenang gitu. Ada satu momen andalan gitu, misalnya kalau saya juga bisa mie instan gitu ya, yang goreng dengan telur pas lagi hujan, itu enak banget. Atau yang juga dengan bakso, nasi padang, mungkin langsung makanan berat, martabak, bisa telur dan juga martabak manis ya. Tapi menariknya pendengar, comfort food bukan cuma soal rasa yang enak, tapi juga soal perasaan dan juga ada kenangan di dalamnya. Kadang ada makanan yang bikin kita ingat rumah, ingat masa kecil, atau sekedar jadi bentuk self reward setelah menjalani hari-hari yang berat. Rasanya gitu ya, mau menghargai diri sendiri gitu ya, dengan makan ini, dan akhirnya nanti setelah dimakan itu merubah hari aja gitu. Yang tadi berat agak lebih enteng aja gitu, ringan. Kalau Anda sendiri, kalau lagi capek, banyak pikiran, makanan apa yang paling pertama dicari untuk merubah mood jadi lebih baik? Atau lagi di rumah nih, buat makanan apa gitu ya yang menjadi andalan untuk merubah mood menjadi hari yang baik lagi tentunya. Silakan di 0811 pendengar 7972 7912, lain telepon 0213440696 atau 0213441499.

0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Dari Naja.
2: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
3: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini kita juga lagi ngomongin tentang satu makanan ya, makanan comfort food gitu ya. Comfort yang bikin kita juga nyaman tentunya ketika dimakan, karena pas dicari tuh pas lagi hari mungkin yang ya lagi banyak pikiran atau juga bad day aja gitu ya, atau hari lagi terasa berat gitu. Nah, kalau Anda sendiri lagi capek atau lagi banyak pikiran, makanan apa yang paling pertama gitu ya terpikirkan dicari ini buat buat ngembalin mood lagi gitu ya, setidaknya jauh lebih tenang aja gitu ya. Ada, saya ingin menyapa untuk Bang Ray yang ada di Cibinong. Sore Jakarta sore ini. Halo Bung Andes. Sore, halo juga Bung Ray. Katanya kalau hari lagi berat dan capek, pikiran diperas di pekerjaan atau yang lain-lain ya, biar rileks, katanya suka makan tongseng kambing pedas khas Madura katanya. Ini lumayan untuk ngembalikin mood katanya. Lalu malamnya minum jahe merah geprek sendiri ya. Jadi yang digeprek sendiri ini plus gula jawa, ditambah madu, ditambah telur juga, dan telurnya juga telur asli ayam kampung ya katanya. Wah, ini tentunya gak hanya mood tapi juga sehat juga nih ya Bung Ray. Terima kasih Bung Andes, terima kasih kembali tentunya sudah bergabung di Jakarta sore ini Bung Ray. Ada juga ini dari Raya yang ada di Jakarta Timur, dia ngirimin voice note. Coba kita dengarkan kalau Raya kira-kira comfort foodnya atau untuk yang ngubah hari jadi lebih tenang apa ya.
1: Halo Mas Andes.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Iya, dari Jakarta Timur. Kalau aku, makanan comfort yang paling dicari pas hari lagi berat sih makanan-makanan manis ya. Kayak ice cream, terus mochi gitu sih. Apalagi ini kan lagi viral banget Dubai Chewy Cookie ya. Itu tuh kunafa pistachio. Itu enak banget. Dan itu bikin hari aku tuh jadi lebih mood lagi gitu sih. Terima kasih Mas Andes.
0: Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung di Jakarta sore ini. Jadi lebih cemilan yang kekinian gitu ya. Tadi kunafa pistachio atau Dubai Chewy yang kalau dimakan tuh lembut, tapi ternyata dalamnya juga susah juga sih diungkapkan dengan kata-kata. Pernah nyobain, tapi itu juga ternyata bisa jadi salah satu comfort food dari Raya tentunya. Silakan kalau Anda sendiri apa pendengar, makanan yang juga ketika dimakan setidaknya membuat jadi lebih tenang gitu ya, lebih adem. Tadi ada yang juga bilang kalau dari Bang Ray sendiri tadi adalah, ini ada dua, ada tongseng kambing pedas khas Madura dan juga jahe merah malamnya. Kalau dari Raya tadi adalah ya Dubai Chewy yang lagi viral itu. Anda sendiri apa, silakan sampaikan pada kami di 0811 7972 7912. Di line telepon, fix line kami, silakan ditelepon di 0213440696 atau 0213441499.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar kembali di Jakarta sore ini. Tadi juga sudah banyak ya dari Anda pendengar yang juga kalau makanan comfort food yang paling dicari saat hari lagi terasa berat karena juga capek, banyak pikiran, apalagi di hari weekend seperti ini, udah fix weekend ya karena udah pukul 17:35 sudah juga Anda yang beranjak pulang dari kantor, tempat aktivitas tentunya. Banyak yang juga mencari mungkin ya comfort food versi Anda ya untuk merubah mungkin minggu ini agak terasa lebih berat aja gitu, agak lebih tenang mungkin dengan makan atau juga sesuatu yang Anda buat sendiri di rumah tentunya bisa aja gitu ya. Silakan Anda juga sampaikan pada kami tentunya pendengar di 0811-7972-7912. Boleh di voice note, boleh di voice call juga tentunya, dan juga boleh di chat. Ada dari Dimas di Bekasi Timur, kira-kira dia comfort foodnya apa ya untuk merubah hari yang berat menjadi lebih tenang aja minimal gitu. Silakan Dimas.
1: Selamat sore Mas Ande.
0: Sore.
1: Kalau ditanyain nih makanan comfort paling dicari pas lagi hari yang berat, kalau aku sih kayaknya sukanya makanan yang asin-asin tuh.
0: Sama.
1: Kayak kalau beli di Indomaret tuh aku suka beli topoki tuh. Beh, itu enak banget sih kalau makan sambil kita ngerjain sesuatu. Nah, pokoknya makan-makanan asin deh yang bikin mood aku naik kalau misalnya kita lagi ngejalanin hari-hari yang berat.
0: Betul.
1: Terima kasih Mas Andes, selamat sore.
0: Sore, terima kasih kembali juga tentunya untuk Dimas yang ada di Bekasi Timur. Makanan-makanan yang asin gitu ya, karena bisa juga merubah yang tadinya moodnya agak sedikit mungkin gak berantakan-berantakan amat, tapi setidaknya menata kembali atau juga menjadi lebih baik aja gitu. Atau juga kalau saya bisa juga dengan coklat ya, yang bisa merubah hari itu kadang. Kadang ada 1-2 merek gitu ya yang bisa dibeli di banyak sih, tersebar di convenience store juga ada gitu ya. Makan beberapa batangnya itu juga ya setidaknya menenangkan aja gitu, dan bisa menghadapi hari kembali tentunya. Kalau Anda seperti apa, silakan di 0811-7972-7912.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Mendengar Jakarta sore ini, setelah lagi kita juga akan sama-sama menantikan untuk beduk azan maghrib untuk Anda yang juga menunaikan ibadah sholat maghrib. Tapi sebelumnya kita juga akan mendengar satu lagu religi yang juga akan disusul untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

Toleransi, atau dalam bahasa Arab adalah tasamuf, telah banyak diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para umatnya. Rasulullah Muhammad SAW paham betul bahwa masyarakat Arab yang menjadi objek dakwahnya terdiri dari berbagai suku. Nabi Muhammad mampu bergaul dan berhubungan secara sosial dengan tetangganya yang beragama Yahudi di Madinah. Bahkan suatu kali dikisahkan, ada seorang Yahudi yang meninggal dunia, yang dibawa oleh para kerabatnya untuk dimakamkan. Pada saat yang sama, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang duduk-duduk. Mengetahui ada jenazah orang Yahudi yang sedang lewat, Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri sebagai tanda penghormatan. Para sahabat lantas langsung bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau berdiri? Padahal jenazah tersebut adalah orang Yahudi." Rasulullah menjawab singkat, "Setidaknya ia adalah seorang manusia." Sikap ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi toleransi.

Rasulullah Muhammad SAW banyak memberikan teladan tentang toleransi. Salah satunya adalah sikap beliau yang memaafkan dan bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berdakwah. Setelah wafatnya sang paman, Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke perkampungan Thaif. Beliau menemui tiga orang yang merupakan pemuka kaum Thaqif, yaitu Abdi Jalil, Khubaib, dan Mas'ud. Nabi mengajak mereka untuk melindungi para sahabatnya agar tidak diganggu oleh suku Quraisy. Namun kenyataan pedih yang dialami beliau, Nabi diusir dan dilempari batu oleh kaum Thaqif. Akibatnya darah pun mengalir dari tubuh beliau. Menyaksikan hal itu, Malaikat Jibril memohon izin untuk menghancurkan kaum Thaqif karena telah menyiksa Nabi. Namun, Nabi justru menjawab, "Jangan. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Beliau pun berdoa untuk kaum Thaqif. "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka belum mengetahui kebenaran." Hadis riwayat Baihaqi. Begitulah teladan Nabi yang tetap mengasihi, bahkan mendoakan mereka yang berbeda keyakinan, bahkan berniat mencelakakannya.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Setelah tadi kita juga sedang mendengarkan azan maghrib berkumandang. Jadi silakan untuk Anda beribadah sholat maghrib, untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat maghrib tentunya. Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, tadi kita juga lagi ngobrol mengenai apa makanan comfort yang juga dicari pas hari mungkin terasa lagi berat, karena lagi capek juga, banyak pikiran gitu ya. Makanan apa yang paling pertama dicari, teringat, atau kalau memang Anda di rumah gitu ya, bisa ada menu andalan atau yang dibuat gitu cepat, dan ini bisa merubah mood jadi lebih baik lagi tentunya. Ada beberapa tadi, diantaranya juga ada Bang Rey yang bilang sate ya, sate kambing atau tongseng kambing pedas khas Madura, minumnya juga jahe yang digeprek sendiri. Lalu ada juga Raya yang juga makanan kudapan-kudapan yang lagi viral nih sekarang ya, Dubai Ciwi yang juga kunafe pistachio. Ada juga tadi dari, tunggu sebentar, oh dari Dimas yang katanya juga makanan-makanan asin. Dan ada Ibu Tari di Banten. Halo Ibu Tari. Ibu Tari katanya makanan yang pertama kali dipikirkan atau yang dicari gitu ya, buat mood jadi lebih baik lagi. Ini kata Ibu Tari, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andes. Waalaikumsalam Ibu Tari. Sore Mas Andes, sore. Katanya kalau Ibu Tari ini pastinya buah-buah segar ya, atau juga dengan biasanya ada apa namanya itu ya, sambal khas buah tuh, terus yang pedas tuh, ada yang pedas, ada yang juga manis, biasanya yang gula jawa, terus ada campuran gula merahnya yang juga ada yang pedasnya, aduh lupa namanya, buat dirujak juga ya. Dan bila hujan tidak pakai es tentunya. Jauh-jauh tempatnya katanya, dan semoga masih ada waktu untuk belanja buahnya dan juga sayur serta bumbu dapur gula merahnya untuk dibuat ya. Siap. Terus minumnya ada perasan jeruk lemon plus madu tentunya, ditambahkan madu secukupnya. Bila tidak sempat membuatnya, ini buahnya di jus aja katanya. Oke, baik Bu Tari. Ternyata memang ada ya, dari kita juga yang buah-buah segar itu juga salah satu pemantik gitu untuk rasanya kembali lagi bisa menjalani hari. Anda sendiri seperti apa pendengar? Silakan di 0811 7972 7912, di line telepon silakan telepon kami di 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat. Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Tetap bahagia meski hidup tidak baik-baik saja. Art of Happiness, Made in Indonesia. Buku karya Setio Hadjar Dewantoro pada 2025. Apa sebenarnya kebahagiaan sejati? Pertanyaan ini menjadi benang merah dalam buku Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja, Art of Happiness Made in Indonesia. Buku ini hadir sebagai panduan reflektif, sekaligus praktis bagi siapa saja yang pernah merasa hampa meski telah meraih uang, status, atau kesuksesan. Buku ini juga menjadi oase bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan hidup dan sedang berjuang untuk keluar dari nasib buruknya. Penulis menegaskan bahwa kebahagiaan berbeda dengan kesenangan sementara. Kesenangan lahir dari hal-hal eksternal, materi, pencapaian, pengakuan yang sifatnya rapuh dan mudah hilang. Sebaliknya, kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri, tidak bergantung pada situasi luar, dan tetap bisa dirasakan bahkan di tengah penderitaan. Melalui pengalaman hidupnya yang penuh liku, lahir dari keluarga sederhana, menghadapi masalah rumah tangga, kesulitan finansial, hingga krisis eksistensial, penulis menemukan bahwa penderitaan bukan kutukan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Justru di tengah keterpurukan, ia menemukan jalan spiritual yang membawanya pada pemahaman baru. Penderitaan dapat menjadi anugerah yang membentuk ketangguhan mental dan kedalaman jiwa. Buku ini membongkar ilusi-ilusi yang sering menjerat manusia, seperti keyakinan bahwa kekayaan menjamin kebahagiaan, cinta selalu indah, atau pernikahan menjamin kenyamanan. Dengan bahasa hangat dan jujur, penulis juga seorang praktisi mindfulness, mengajak pembaca melihat realitas secara jernih. Orang miskin bisa tetap bermartabat dan bahagia, sementara orang kaya pun tak jarang hidup dalam kecemasan. Bahagia adalah tentang pola nalar yang benar, bukan hasil dari keadaan sesuai yang diinginkan. Kekuatan utama dalam buku ini terletak pada praktik sederhana namun mendalam. Bersyukur, menyadari napas natural, dan memandang hidup sebagai anugerah. Praktik mindfulness menjadi sarana untuk melampaui luka jiwa, melepaskan akar penderitaan, dan meraih kedamaian sejati. Lebih dari sekedar bacaan, buku ini adalah undangan untuk merefleksi ulang cara kita memaknai hidup. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan utopi, melainkan sesuatu yang nyata, dapat diraih, dan stabil, meski hidup tidak selalu baik-baik saja.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Aku Cinta Kau dan Dia, diambil dari versi Yunisara, pendengar, yang aslinya milik dari Ahmad Ben gitu ya. Ini versi dari Yunisara ya. Untuk Anda yang baru aja bergabung di Jakarta, hujan yang hampir merata ya. Tentunya pendengar, adem sejuk juga di akhir pekan ya. Tapi biasanya temenannya nih sama kondisi lalu lintas yang juga padat. Anda juga bisa menginformasikan pada kami titik-titik yang juga mungkin macet atau juga ada genangan di sekitar Anda. Pendengar silakan di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya. Dan di line telepon ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau sekarang di Jakarta sore ini kita juga lagi ngobrol-ngobrol nih, pas juga mungkin hujan-hujan di akhir pekan gitu ya. Mungkin dari hari Senin sampai dengan Jumat ini gitu, Anda juga merasa ini minggunya minggu yang cukup melelahkan, capek juga, pikiran juga terkuras banyak, lalu kepikiran untuk self reward aja gitu ya, dengan makan makanan yang tadi kalau saya bisa mie instan, terus juga yang manis-manis atau juga coklat gitu ya. Salah satunya tadi juga ternyata ada yang, kalau Bang Ray ini cukup menantang juga gitu ya, tongseng kambing yang pedas, lalu nanti malamnya minum dengan jahe yang digeprek sendiri, ditambah madu, ditambah juga dengan susu. Ada juga Bu Tari yang ada di Banten, katanya buah-buah segar yang di jus atau dipotong-potong dengan gula jawanya, kalau yang dipotongnya itu menjadi salah satu yang membuat harinya jauh lebih baik. That make my day katanya. Di 0811 7972 sekali lagi, dan 7912, atau juga di line telepon 0213440696 dan 0213441499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini ya, di Jakarta di pusat ya, Jakarta pusat sekitarnya Medan Merdeka ini juga masih gerimis tentunya pendengar. Dan untuk Anda juga yang mungkin mau update informasi cuaca di sekitar Anda dan juga lalu lintas, silakan bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Tapi sesaat lagi kita juga akan mendengarkan ini informasi untuk cuaca kelautan yang juga akan disampaikan oleh prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk yang akan disampaikan oleh rekan Trianti. Silakan laporannya, rekan Trianti.
1: Ya baik, terima kasih Kak Andes. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Trianti sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai hari ini tanggal 22 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin maksimum sebesar 10 knot atau 18 km per jam di perairan Subang dan 15 knot atau 27 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Serta mohon waspada terhadap peningkatan kecepatan angin maksimum hingga 20 knot atau 37 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang 0,1 hingga 0,5 meter diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Serta gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu. Kemudian, untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat esok siang. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat sore hari ini, dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Trianti, disampaikan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk informasi cuaca kelautan.

0: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan?
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasa.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi gantung diambil dari koleksi tahun 2007 milik Melly Goeslaw. Pendengar, cocok aja gitu rasanya di sore hari ini, akhir pekan, hujan di Jakarta sore-sore ya. Beberapa dari Anda juga mungkin ada yang ketahan di, ya, di Transjakarta atau di KRL ya, hati-hati tentunya. Ini juga barang bawaan, coba dicek lagi HP, udah, tas sudah di posisinya masing-masing tentunya ya. Anda yang tahu posisi yang aman di mana tentunya. Tapi kalau kita juga bicara tentang makanan comfort atau yang membuat hari Anda jadi lebih baik lagi, karena satu dan lain hal, biasa karena capek mungkin dan banyak pikiran, terus kepikiran makanan bisa merubah mood gitu ya, setidaknya agar lebih baik lagi. Ini ternyata banyak juga yang makanan manis, asin, minumannya juga, buah juga ternyata ya, bisa untuk merubah mood agar lebih baik lagi. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung, berpartisipasi tentunya di Jakarta sore ini. Nanti di pukul 19 kita akan bergabung juga bersama Pro 3 untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masuk Amerika juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, di antaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebetulnya jauh. Dan sama itu fundamental akhirnya bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam ankek dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Oke, ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya, saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jabra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BNI, terus itu cek gula darah, cek profil lipid, BKT, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
1: Indonesia welcomes.
3: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama tiga dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat-Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
23: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Warta Berita Pro 3. Sesaat lagi kita juga akan mendengarkan pendengar mimbar agama. Hari ini adalah mimbar agama Katolik dengan judul Benih yang Tumbuh. Untuk itu Anda Satria pamit dari kebersamaan di Jakarta sore ini. Mokelik kerabat kerja yang bertugas di gatekeeper ada Niko dan juga Zura. Sehabis ini akan dilanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini bersama Farid Kurniawan. Anda Satria pamit, sekali lagi terima kasih, selamat berakhir pekan, selamat istirahat dan sampai jumpa.
1: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Saudara-saudari yang terkasih, pendengar RRI, selamat malam, shalom. Bertemu lagi bersama saya Antonius Wilhelmus Hero dalam Mimbar Agama Katolik. Malam hari ini kita bersama-sama akan merefleksikan bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Namun sebelum kita masuk lebih dalam dalam permenungan kitab suci hari ini, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk segala rahmat dan berkat yang boleh kami terima sampai hari ini. Kami masih boleh hadir dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami masih bisa beraktivitas seharian full dengan baik. Kami masih boleh Engkau kenyangkan dengan rezekimu. Iya Bapa, kami mohon terangilah kami dengan Roh Kudusmu, agar kiranya sabdamu yang akan kami dengar dan kami resapi bersama dapat sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Semua ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu Yesus berkata, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara mandiri. Pendengar RRI yang terkasih, sebelum kita memasuki renungan, mari kita dengarkan lagu untuk menghantar permenungan kita kali ini.

Pendengar RRI yang terkasih, kesetiaan dalam hal kecil dan kepercayaan akan waktu Allah. Dalam perikop Markus bab 4 ayat 26-34 yang baru saja kita dengarkan, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah dengan menggunakan bahasa yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu melalui perumpamaan tentang benih. Yesus seolah mengajak para pendengarnya untuk memandang karya Allah bukan dari sudut pandang kehebatan atau kecepatan, melainkan dari kesetiaan, kesabaran, dan kepercayaan. Perumpamaan pertama menggambarkan seorang penabur yang menaburkan benih ke tanah. Setelah itu ia menjalani hidupnya seperti biasa, tidur dan bangun, siang dan malam. Benih itu tumbuh dan berkembang. Tetapi penabur itu tidak mengetahui bagaimana proses pertumbuhannya terjadi. Gambaran ini menegaskan bahwa kerajaan Allah bukanlah hasil semata-mata dari kemampuan, kecerdikan, atau kerja keras manusia. Manusia memiliki peran untuk menabur, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan dan kehidupan. Seringkali dalam hidup, kita merasa gelisah ketika usaha kita belum memperlihatkan hasil. Kita berdoa tetapi jawaban belum juga datang. Kita berbuat baik namun seakan tidak pernah dihargai. Kita melayani dengan sungguh tetapi perubahan yang diharapkan tidak kunjung terjadi. Melalui sabda ini, Yesus mengingatkan bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat atau memahaminya. Iman mengajak kita untuk percaya bahwa setiap benih kebaikan yang ditaburkan tidak pernah sia-sia. Yesus kemudian melanjutkan perumpamaannya tentang biji sesawi. Biji ini digambarkan sebagai biji yang paling kecil, namun saat tumbuh ia menjadi tanaman besar yang memberi tempat berteduh bagi burung-burung. Perumpamaan ini mengandung pengharapan yang mendalam. Hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh justru dapat menjadi awal dari karya Allah yang besar. Doa yang sederhana, kesetiaan dalam tugas harian kita, pengorbanan kita yang tak pernah terlihat, atau kesabaran kita dalam menghadapi kesulitan, semuanya dapat menjadi jalan bagi Allah untuk hadir. Kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda yang mencolok atau kekuatan yang memaksa. Ia tumbuh perlahan, diam-diam, dan seringkali melalui orang-orang biasa yang

merawat dengan doa, dan menunggu dengan harapan. Ketika saatnya tiba, Tuhan sendiri yang akan menuai dan menyempurnakan karyanya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, demikian renungan yang bisa kami sharingkan. Semoga bisa menambah keteguhan iman kita dalam kesetiaan kita berdoa, dalam kesetiaan kita melakukan hal-hal yang sederhana. Mari kita tutup renungan malam hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau mengajarkan kami bahwa kerajaan Allah bertumbuh dalam keheningan dan kesetiaan. Seringkali kami ingin melihat hasil dengan cepat dan lupa untuk percaya pada waktu serta rencanamu. Ajarlah kami untuk setia menabur benih kebaikan, meskipun hasilnya belum kami lihat. Berilah kami hati yang sabar dan menanti. Berilah kami iman yang teguh dalam pengharapan dan kerendahan hati untuk menyerahkan segalanya kepadamu. Semoga hidup kami menjadi tanah yang subur, tempat benih iman, kasih dan pengharapan bertumbuh demi kemuliaan namamu dan keselamatan sesama kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu, sebab Engkaulah Tuhan yang bekerja diam-diam, namun setia menyempurnakan karya kasihmu. Doa, syukur dan permohonan ini kami haturkan kehadiratmu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih pendengar RRI, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya Antonius Wilhelmus Hero, penyuluh agama Katolik dari Jakarta Utara, mohon undur diri. Tuhan memberkati. Shalom.

Bekasi telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini menjelang malam ya, tadi diguyur hujan Jakarta sepertinya merata juga. Dan kalau untuk kawasan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, saat ini juga masih diguyur gerimis di luar sana. Untuk Anda yang mungkin masih lagi menunggu reda gitu ya, baru nanti akan pulang menuju ke tempat tinggal Anda masing-masing, semoga cepat reda gitu ya hujannya. Dan Anda yang sore ini di jalan, biasanya kalau hujannya lumayan awet, ini kondisinya lumayan padat ya, ditambah udara shower, ditambah hujan pula gitu kan, jadi kayaknya akan lebih padat begitu untuk kondisinya. Hati-hati di jalan pendengar, semoga Anda nanti sampai di tempat tujuan tepat pada waktunya. Kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta malam ini, sampai dengan pukul 24 malam hari nanti akan ada banyak saja menarik untuk Anda, dan nanti akan kami hadirkan Discovery mulai jam 9 malam hari nanti. Nanti juga akan ada drama radio dan juga ada obrolan komunitas.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang malam hari ini ingin menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca ya di tempat Anda malam hari ini, bagaimana, apakah memang hujannya merata ya? Kalau di Jakarta Barat sekitar Kebon Sirih dan juga sekitar Gambir gitu ya, ini hujannya tadi dari jam berapa ya? Dari sekitar jam-jam 4-an itu udah mulai gerimis-gerimis itu kan ya. Dan tadi mulai derasnya tuh sekitar maghrib gitu, sampai dengan sekitar jam 7 malam itu lumayan deras. Kalau sekarang ini masih agak-agak gerimis gitu ya di luar sana. Tapi nggak tahu sih kalau sekarang ini kondisinya mungkin deras lagi atau mungkin bahkan sekarang ini sudah terang juga, saya nggak tahu karena belum lihat ke jendela ya untuk saat ini. Makanya untuk Anda ingin menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca di tempat Anda malam hari ini, saat ini ya, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 7912. Dan kali ini pendengar, kami akan menghadirkan drama radio kali ini bersama dengan rekan-rekan dari RRI Bukit Tinggi. Judulnya adalah Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Selamat mengikuti.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo,

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Hah? Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku. Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
2: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
1: Ya masa gue diem aja sih?
2: Ya bukan diem sih, Kak. Tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
1: Harimau?
2: Iya, bisa kelihatan keren. Tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja. Termasuk lo sendiri, Kak.
1: Jadi gue harus gimana nih?
2: Coba deh pikirin dampaknya. Perlu nggak dibales? Atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
1: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
2: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
3: Gunakan jempolmu dengan bijak. Karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
4: Kita lanjutkan kembali Jakarta malam ini, pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Di luar sana mungkin masih hujan. Untuk menemani malam hari ini kami menghadirkan obrolan komunitas, dan kali ini kita berbincang bersama dengan rekan-rekan dari Komunitas Pusaka Indonesia. Temanya adalah tentang nasionalisme dalam perspektif diaspora. Nanti Anda bisa bergabung juga ya untuk menyampaikan pertanyaan ke narasumber kami. Yang jelas ketika kita mendengar kata diaspora Indonesia, mungkin yang terlintas adalah warga negara Indonesia yang tinggal dan berkarya di luar negeri begitu ya. Tapi lebih dari itu, pendengar, diaspora juga menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Mereka membawa budaya, nilai, hingga semangat kebangsaan ke berbagai penjuru dunia tentunya. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Wakabit Riset dan Kajian Pusaka Indonesia, ada Pak Imade Dianga. Selamat malam, Pak Imade.
5: Iya, selamat malam,
4: Pak. Selamat malam. Gimana kabarnya, Pak?
5: Kabarnya baik.
4: Kabarnya baik. Semoga juga semua yang sedang menyimak obrolan komunitas malam hari ini juga dalam kondisi baik ya. Pak Mada, ini sebenarnya yang dimaksud dengan diaspora Indonesia itu apa sih, dan bagaimana keberadaannya saat ini di berbagai negara?
5: Oke. Iya, pertama-tama terima kasih kesempatannya di obrolan komunitas kali ini. Tadi sebenarnya kalau merujuk pada pertanyaannya Pak Farid ya mengenai diaspora, itu sebenarnya betul. Prinsipnya ini adalah individu atau kelompok orang yang berada dari satu negara tinggal di luar negaranya. Itu. Jadi kalau dalam konteks diaspora Indonesia, tentunya mereka ini adalah WNI atau orang Indonesia yang juga tinggal di luar wilayah Indonesia. Namun ini ternyata kan kalau merujuk pada definisi dulu ya, Pak Farid. Jadi memang sebenarnya kan diaspora itu tuh udah ada pengembangan definisi ya. Jadi awalnya semula ini hanya terbatas pada WNI yang tinggal di luar wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Tapi seiring berjalannya waktu pun gitu, ternyata kan sekarang banyak nih WNI kita yang juga sudah mengganti warga negara misalkan itu. Itu masih bisa dikombongkan sebagai diaspora. Ataupun misalkan warga negara kita yang sudah misalkan menikah dan memiliki keturunan di luar negeri, terus keturunannya itu masih bisa dianggap sebagai diaspora. Apakah memang secara garis keturunan ada dan juga memiliki ketikatan emosional yang memang bisa dibuktikan secara substansial. Misalkan ternyata dia bisa berbahasa Indonesia ataupun pengetahuan Indonesia juga cukup gitu ya, maka bisa disebut sebagai diaspora seperti itu. Jadi mungkin secara singkat ini definisi diaspora dan kondisi pengembangan diaspora itu sekarang seperti itu. Gitu, Pak Made.
4: Oke, baik. Kalau Pak Made sendiri, apakah pernah tinggal di luar negeri, Pak Made?
5: Saya pernah tinggal di luar negeri, Pak. Jadi dalam kurun waktu tertentu ya, saya pernah tinggal di Jepang selama 8 bulan. Saya juga pernah tinggal di Australia selama 2 tahun. Itu untuk studi. Lalu saya juga pernah tinggal di Kanada selama 3,5 tahun. Itu ada kaitannya dengan pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya saya secara nggak langsung mengalami juga menjadi
4: menjadi diaspora. Rasanya waktu pertama kali menjadi diaspora ya, maksudnya meninggalkan tanah air begitu untuk menetap di luar negeri, mungkin saya nggak tahu ya timelinenya apakah tadi Jepang dulu kemudian Australia dulu atau mana dulu. Ketika pertama kali Pak Made, gimana rasanya tuh berpisah jauh dari keluarga, bukan hanya keluarga ya tapi seluruh orang-orang yang ada di Indonesia begitu?
5: Iya. Sebenarnya kalau apa ya, sebenarnya sih tidak berbeda jauh, Pak Farid. Jadi sebenarnya memang karena kita tinggal jauh dari rumah, dan dilalahnya ketika di luar negeri kan tentu beda bahasa ya.
4: Itu dia tuh.
5: Tidak mudah ya. Artinya kalau memang keinginan merantau itu tidak kuat, itu akan jadi tantangan sih. Tapi pengalaman saya waktu itu adalah bagian dari kalau bahasanya sekarang itu culture shock, itu pasti ada.
4: Oh gitu. Tetap
5: ada itu kan pengalaman pertama saya.
4: Berapa lama tuh culture shocknya tuh?
5: Culture shock sih sebenarnya, aduh saya nggak terlalu ingat berapa lamanya, tapi nah ini nanti mungkin akan bahasan lebih lanjut nih. Karena sebenarnya gimana pun juga ketika kita berada di tempat baru kan kita harus beradaptasi. Nah itu harus menemukan cara-cara untuk beradaptasi tersebut. Bahasa gaulnya lagi ini coping mechanism ya. Jadi gimana kita bisa menemukan cara-cara supaya kita tetap nyaman nih di tempat baru seperti itu. Misalkan ya suka kuliner gitu kan, temukanlah tempat makan yang sesuai gitu kan dengan restoran yang, walaupun nggak ada restoran Indonesia misalkan, temukanlah rasa restoran yang ada yang mirip gitu. Atau mungkin juga misalkan bergaul dengan warga kita gitu. Jadi itu sih sebenarnya beberapa mekanisme untuk bertahan gitu ya.
4: Nah ini kalau dalam pengalaman Pak Made sendiri begitu ya, tantangan yang paling sering dihadapi begitu oleh diaspora Indonesia ketika berada di luar negeri, menetap di sana dalam jangka waktu tertentu begitu ya, untuk tetap menjaga identitas kebangsaan mereka, apa tuh tantangan yang sering dihadapi Pak Made?
5: Kalau tantangan dalam kaitannya dengan ini ya, identitas diri kita, itu sebenarnya setiap negara yang saya datangi itu berbeda, tapi garis garis merahnya itu yang pasti adalah warga. Saya ambil contoh misalkan ini ya, yang di Kanada dan Australia sebenarnya mereka mirip nih, karena termasuk negara yang multicultural meskipun dominannya adalah white people gitu. Mereka cenderung open. Lebih open gitu ya, karena kan Australia dan Kanada itu lebih banyak imigrannya gitu kan, dari berbagai negara gitu. Jadi first thing first itu tentunya adalah bagaimana kita menyikapi kita sebagai orang Indonesia gitu ya dengan warga sekitar yang non Indonesia, baik itu warga negara tempatnya ataupun imigran dari negara lain seperti itu. Jadi sebenarnya satu itu tantangannya, Mas. Yang jadi bagaimana kita berinteraksi dengan sesama gitu. Tantangan yang kedua, kalau yang saya alami juga itu ternyata tentunya adalah sikap kita ya, sikap dan perilaku. Itu ternyata menjadi sesuatu yang diperhitungkan gitu. Walaupun katanya ternyata nih negara-negara seperti itu sangat open minded ya, ternyata mereka ketika kita melihat bahwa oh itu dari mana nih gitu kan, dari Indonesia, oh ternyata kelakuan orang Indonesia ini kayak gini ya.
4: Oh,
5: jadi kayak ada semacam stereotype mereka juga yang bisa mempengaruhi gitu.
4: Berarti menjadi ini ya, apa namanya, menjadi wajahnya Indonesia di negara lain gitu ya, Pak Made ya?
5: Iya, betul gitu. Nah itu akhirnya sesuatu yang sangat diperhitungkan juga gitu, Pak. Dan memang akhirnya ya so far ya dibandingkan dengan diaspora dari negara lain, pengalaman saya sentimennya sih tidak sebesar dengan diaspora Indonesia memang kan kita kan terbilang yang warga Indonesia kan terkenal guyup, itu terus ramah gitu kan. Jadi memang cerminan-cerminan itu yang melihatnya oh orang Indonesia ini baik ya, pengalaman saya tidak pernah mengalami yang namanya rasisme, ras atau semacam
4: itu. Untungnya jadi gitu ya. Pak Mario, apakah tinggal atau mungkin bekerja di luar negeri ya, atau mungkin menetap di sana begitu ya untuk keperluan apapun begitu, bisa memengaruhi ini apa rasa nasionalisme begitu untuk orang-orang Indonesia yang menetap di suatu negara lain gitu maksudnya?
5: Ini sebenarnya salah satu bahasan yang mungkin saya ingin ini ya tunjukkan juga seperti itu. Karena gini Mas, ketika sebelum saya berangkat, saya belum pernah kerja di diaspora gitu ya. Tentu bayangannya adalah tinggal di luar negeri enak, ya kan? Benchmarknya itu mungkin ya negara-negara seperti Amerika, Eropa gitu.
4: Negara empat musim ya, menyenangkan sepertinya gitu.
5: Negara-negara seperti itu, betul. Tapi tentu mengalami nih gitu kan, wah ternyata di sana banyak tempat-tempat yang memang indah bagus, gitu. Tapi ternyata di balik semua itu pun juga ada cost, artinya ada ininya juga lah resikonya. Pertama, misalnya di negara empat musim ya, itu ternyata tidak semua bisa adaptif dengan cuaca dan suhu. Karena gimana pun juga dalam waktu kurun lama tinggal di negara yang suhu yang dingin itu ternyata nggak gampang. Itu salah satu hal yang menyebabkan banyak WNI kita, warga diaspora Indonesia yang akhirnya tidak betah juga tinggal berlama-lama negara empat musim. Itu ada satu. Terus yang kedua, tantangan yang kedua itu adalah misalnya gini. Ketika kita tinggal di luar negeri, oh penghasilan kita tuh akan banyak karena gaji dolar. Tapi ternyata banyaknya gaji dolar yang kita terima itu juga setara dengan cost yang dikeluarkan.
4: Pengeluarannya juga sama-sama besar begitu ya Pak Made ya.
5: Sama, gitu, betul. Ini jadi makanya ketika teman-teman saya gitu ya bertanya, enak ya gitu kan. Dapat penghasilannya lebih segala macam, tapi ternyata ya ketika menjalani sendiri itu ya ada itu, jadi ada nggak sama juga gitu loh dengan penghasilan apa yang dihasilkan, apa yang dikeluarkan itu juga ternyata sama. Dan yang ketiga satu lagi nih Mas, dan ini yang membuat menurut saya banyak kenapa teman-teman diaspora yang saya kenal itu walaupun mereka udah berpuluh tahun tinggal di luar, mereka tuh pengen tetap balik ke Indonesia. Karena entah itu bahasanya emotional attachment ya, kedekatan emosional dengan negara sendiri, atau sesimpel misalkan lifestyle. Misalnya gini Mas, kita misalkan makanan, comfort food kita, makanan Indonesia di luar negeri itu tidak seenak real di Indonesia. Terus yang kedua, akses untuk menemukan makanan yang bervariatif gitu ya, juga ternyata nggak gampang di sana. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kita kan di Indonesia gitu, di Jakarta katakanlah, kan kita banyak nih kayak orang kaki lima lah, terus makanannya juga beragam seperti itu. Nah kalau di sana itu kan spesifik ya, tidak ada kaki lima misalkan, atau harus ke resto gitu, dan itu sesuatu, dan jam bukanya itu bisa aja nggak 24 jam. Jadi ada batasan-batasan yang sebenarnya comfort food kita atau comfort zone kita itu tidak bisa kita temukan ketika kita berada di luar Indonesia. Seperti itu.
4: Oke. Nah, berada di luar negeri untuk jangka waktu yang lumayan lama begitu ya. Tentunya kan bersinggungan dengan budaya negara yang ditempati di sana, kemudian juga orang-orang dari negara lain pun juga mungkin yang ada di sana begitu ya. Gimana caranya para diaspora, khususnya mungkin ini berkaca dari pengalaman Pak Made begitu ya, mempertahankan identitas kebangsaan ketika ada di negara lain begitu, Pak Made?
5: Iya. Mempertahankan identitas itu, kita lihat lagi bahwa identitas itu kan at least setidaknya ada dua ya. Pertama, given by default, ya fisik kita gitu. Dimanapun juga kita gak ngapa-ngapain, orang udah ngeliat kita kayak, oh, you're from Indonesia gitu, you're Indonesia gitu. Jadi itu satu, jadi secara fisik itu default, dimanapun juga kita entitled dengan Indonesia. Walaupun nanti sewaktu-waktu misalkan kita ganti warga negara atau kita punya izin tinggal yang lebih lama gitu, tapi entitled mas, secara fisik gitu ya. Terus yang kedua adalah misalkan ketika kita melihat bahwa mempertahankan identitas kita, terus kebanggaan kita sebagai orang Indonesia, itu kalau saya ya, pengalaman saya itu justru malah saya itu senang gitu loh, ketika merasa bahwa oh saya ini orang Indonesia ketika berada di luar gitu. Karena ya ada hal-hal yang misalkan secara budaya gitu ya, kita itu kan beragam ya budayanya, dan salah satu daya tarik kita kan memang ya Indonesia itu indah gitu. Seneng deh kalau misalkan ada orang nanya kayak gimana sih Indonesia, saya belum pernah ke sana gitu kan. Can you tell me more about it gitu. Bisa gak sih ceritain negara lu? Wah itu rasanya tuh enak banget. Dan ketika mereka bisa yang kayak bener nih kayak gitu gitu kan. Terus kayak misalkan juga bahasa gitu. Saya itu pernah waktu saya tinggal di Australia itu mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Jadi kayak semacam part time gitu, volunteer. Dan di situ saya nyoba nih, penasaran gimana sih gitu kan, berinteraksi dengan siswa-siswa tempat gitu. Dan mereka ternyata antusias gitu. Awalnya saya skeptis kan, mana mungkin lah ini mereka mau sih belajar bahasa Indonesia gitu kan. Kayak mungkin mereka gak familiar gitu. Tapi ternyata pas saya ngajar gitu ya, mereka tertarik gitu dan antusias nanya gitu. Dan mereka tuh akhirnya saya coba ajarin. Misalkan waktu itu saya ingat di Australia ke anak kelas 5 SD, dikasih waktu sama gurunya untuk yaudah kita coba cultural exposition gitu ya. Kita coba ajarin main angklung gitu kan. Yang sederhana aja deh. Dan karena sekolahnya kebetulan punya angklung. Mereka tertarik gitu.
4: Luar biasa.
5: Ketika ketika melihat mereka bahwa mereka ternyata sebenarnya yang kita kira mungkin ini orang-orang luar negeri ini gak tertarik sama Indonesia gitu kan. Ternyata mereka tuh curiosity-nya tuh tinggi juga. Dan itu kayak ada semacam ya kepuasan juga sih buat saya pribadi ketika mereka tuh sebenarnya tertarik ya. Dan itu yang membuat satu sisi saya bangga sih dengan saya sebagai orang Indonesia gitu.
4: Baik-baik. Pak Made, tentunya masih ada banyak pengalaman-pengalaman lain yang mungkin nanti bisa di-share ya malam hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin ngobrol juga sama Pak Made dari Pusaka Indonesia, boleh silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda di 08 11 79 77 912. Kita akan kembali lagi masih di obrolan komunitas tentang nasionalisme dalam perspektif diaspora.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan. Hey!

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Kita lanjutkan kembali pendengar obrolan komunitas. Kali ini kita membahas tentang nasionalisme dalam perspektif diaspora bersama dengan narasumber kami dari Pusaka Indonesia. Ada Wakabit Riset dan Kajian Pusaka Indonesia, Pak Imade Dianga, yang pernah menjadi diaspora Indonesia di beberapa negara ya. Pak Imade, ini ada pertanyaan dari pendengar yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Bu Rina, selamat malam Bu Rina yang ada di Jakarta Timur. Mau bertanya ke narasumber, apakah pemerintah Indonesia saat ini sudah cukup perhatian sama diaspora yang tinggal di luar negeri? Pak Made, gimana? Pak Made,
2: iya. Ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Tadi apa pemerintah apakah sudah cukup perhatian dengan diaspora di luar negeri ya? Kalau sekarang itu saya kurang tahu gitu ya, karena Pusaka Indonesia satu sisi bukan pemerintah gitu. Tapi kalau pengalaman saya pada waktu itu sih di at least di tiga negara yang pernah saya datang di sini, itu pemerintah Indonesia cukup present ya, artinya hadir gitu. Di bagi diaspora kita seperti itu. Artinya misalkan mereka ada dan suka lah mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat itu. Okay. Saya ingat waktu saya di Australia ini, saya tinggal di Canberra, kebetulan dan situ ada KBRI Canberra. Berapa kali diaspora, terutama mahasiswa ya, itu diundang untuk misalkan kegiatan promosi budaya seperti Indofest, lalu juga misalkan ketika ada apa namanya buka puasa bareng.

0: saya mendapatkan WhatsApp, oh bukan WhatsApp, sorry, SMS gitu, dari hotline KBRI gitu. Nah, di hotline itu tuh mengingatkan kita untuk lapor diri. Artinya apa? Ketika ada mekanisme seperti itu, bahwa keberadaan negara itu ada gitu. Sejak pertama kali landing di negara tersebut gitu. Jadi artinya ketika kita melakukan prosedur, kita diminta untuk lapor diri, kita melakukannya. Nah, menurut saya ini satu bentuk apa namanya pengawalan negara ketika diaspora ada di luar negeri seperti itu. Tapi nggak tahu ya Mas, ya mungkin ada case by case kan.
1: Iya,
0: Ya bilalanya saya sih sejauh ini aman-aman.
1: Aman-aman aja ya.
0: Jadi nggak mengalami kasus-kasus yang inilah
1: heboh
0: seperti itu.
1: Baik.
0: Tapi kalau yang saya dengar sih misalkan ada kasus-kasus misalkan kehilangan atau apa, ada yang sakit. Seperti itu sih yang saya dengar, perwakilan Indonesia itu siap membantu sih.
1: Oke, baik. Berikutnya ada juga dari Pak Hendra. Selamat malam Pak Hendra. Saya ingin tahu apakah diaspora Indonesia di luar negeri juga punya komunitas khusus untuk menjaga budaya dan kebersamaan dengan orang-orang Indonesia yang ada di sana?
0: Iya. Tentu ada. Kalau komunitas diaspora, kita namanya apa ya, Global Indonesia Diaspora IDN, sorry, itu yang paling besar. Indonesia Diaspora Network, itu yang paling besar, yang paling established, punya kepengurusannya, punya chapter di setiap negara, dan kegiatannya itu juga adalah program kerjanya, walaupun sifatnya masih lebih ke komunitas seperti itu. Tapi kembali lagi, tentunya di sana itu diaspora Indonesia itu pasti akan apa namanya ya? Ya namanya sesama saudara yang ketika di negara luar. Misalnya gini lah, kalau kita di Indonesia gitu, kayak orang Bali gitu, ketemu orang Bali di Jakarta, itu pasti ada kesamaan nih, ngerasa kedekatan emosional gitu bagi orang Bali. Sama halnya ketika kita di luar negeri gitu, ketika ketemu sama orang Indonesia gitu. Orang Indonesia, iya, itu kayak ada suatu rasa senang lah. Dan biasanya nanti akan connect tuh komunitas-komunitas kecilnya seperti itu. Misalnya sama mahasiswa ya, nanti kita pasti ada komunitasnya sendiri di kampus seperti itu. Dan ya caranya sih diantar sama kita gitu.
1: Pak Madu, ketika tinggal di luar negeri gitu ya, ketika kangen sama Indonesia, apa yang biasanya dilakukan, Pak Madu?
0: Kangen sama Indonesia ya. Satu, video call sama keluarga.
1: Oh iya, pasti itu ya.
0: Iya. Terus yang kedua, biasanya saya makan Indomie, Mas.
1: Oh gitu. Karena Indonesia banget itu ya.
0: Iya.
1: Langsung kecium rasa Indonesia tuh.
0: Kalau misalkan nggak ada resto Indonesia, saya bisa masakin sini.
1: Jadi itu harus ada ya, stoknya ya. luar biasa. Pak Madu, kemarin kan sempat ada yang menggaung-gaungkan kabur aja dulu gitu ya. Sebagai orang yang pernah tinggal di luar negeri, apa komentarnya, Pak Madu?
0: Nah, itu sebenarnya ini tadi udah jawaban saya sih kurang lebih sama yang tadi ya, Mas ya. Ketika kita ingin tinggal di luar gitu, lihatlah cost and benefit-nya, cari informasi sebanyak-banyaknya, secara holistik, secara komprehensif gitu kan. Ketika kita tinggal di negara tersebut, apa nih resiko-risikonya gitu kan. Nah, kebanyakan memang kita tidak pungkiri bahwa diaspora ini ada juga karena ada faktor ekonomi misalnya, itu juga pengaruh gitu kan. Tapi artinya adalah itu terkait dengan urusan perut ya, urusan hidup dan mati juga gitu. Ya gak apa-apa gitu kan, itu choice. Tapi ketika memang nanti mau tinggal di luar negeri, kembali lagi bersiaplah dengan resiko-resiko yang mungkin dihadapi gitu. Itu sih kayak komentar saya. Kalau mengenai isu kabur aja dulu, itu kayaknya sepertinya kalau saya perhatiin ya Mas, itu kan dari tahun

0: 2025 awal atau 2024 akhir gitu ya, ingat saya gitu. Tapi itu kayak semacam ini aja sih, muncul isu yang mencuat suatu saat tapi udah.
1: Iya, habis itu udah enggak kedengeran lagi.
0: Betul gitu. Ya pasti ada yang lanjut ya ke luar Indonesia gitu. Tapi itu bukan suatu yang akhirnya yang bikin heboh lah. Okay. Tapi gimana pun juga ketika memang di luar negeri memang mau memilih tinggal di luar negeri, satu hal yang pasti itu apa tadi yang memahami resikonya. Yang kedua, at the end of the day, untuk bisa berkontribusi buat Indonesia itu pun sebenarnya bisa dilakukan juga gitu. Itu aja sih.
1: Okay,
0: tapi baik. Jangan sampai ketika kita membawa identitas Indonesia, bukannya apa ya, malah menjelek-jelekan Indonesia. Baiknya jangan.
1: Setuju.
0: Karena itu justru jadi bumerang buat yang bersangkutan gitu. Karena ketika kita membawa nama bahasa Indonesia, yang tadi saya bilang, identitas yang nempel di kita itu tetap Indonesia. Dari wajah, dari kulit, dari perilaku gitu kan. Jadi itu makanya ketika ada yang di luar terus membawa nama yang kurang baik buat Indonesia itu, apa namanya, baiknya inilah menyikapi dengan bijaksana sih.
1: Baik, Pak Hamadi, ini kan Pak Hamadi dari Pusaka Indonesia begitu ya. Tentunya ada banyak kegiatan positif atau mungkin ada banyak kampanye positif yang apa namanya layak untuk disebarluaskan begitu. Kalau pendengar kami ingin tahu informasi tentang kegiatan-kegiatannya Pusaka Indonesia, Pak Hamadi bisa akses kemana?
0: Nah, untuk jadi bagi para pendengar radio RRI, jika tertarik ingin mengetahui tentang komunitas kami Pusaka Indonesia, itu kita ada website-nya pusakaindonesia.id. Lalu kita juga ada sosial medianya, di Instagram, di Facebook, bisa di search aja Pusaka Indonesia. Lalu YouTube-nya channel Bumi Sugrawi. Dan kalaupun nanti mau langsung menghubungi adminnya pun juga bisa. Ya. Saya sebutkan nomornya 0878-8740-9090. Tapi ini admin, nomor admin ini juga tersedia di website kami. Jadi bisa langsung buka aja sekalian ekspor. Dan satu lagi mas, di Pusaka Indonesia ini itu juga kita ada kader-kader Pusaka Indonesia yang dilalanya adalah diaspora Indonesia juga. Saya kebetulan udah tinggal di Jakarta lagi nih.
1: Siap-siap.
0: Tapi masih ada kader-kader Pusaka Indonesia yang tinggal di
1: luar masih negeri. Masih di luar negeri ya. Baik.
0: Nah itu mungkin nanti kalau ada apa namanya another occasion gitu ya, bisa kita ambil lanjut lah.
1: Bisa nanti di agendakan kembali begitu ya. Pak Hamadi, terima kasih untuk obrolannya malam hari ini. Tentunya banyak insight yang akhirnya kita dapat gitu ya. Kira-kira gimana POV dari orang Indonesia yang pernah tinggal di sana, suka dukanya apa, kemudian juga kalau kangen sama Indonesia apa yang dilakukan, ternyata tadi jawabannya ya. Pak Hamadi, terima kasih sekali lagi. Selamat malam Pak Hamadi. Insya Allah lain waktu kita ngobrol lagi ya Pak Hamadi ya. Selamat malam.
0: Siap.
1: Terima kasih. Demikian pendengar obrolan komunitas kali ini tentang nasionalisme dalam perspektif diaspora bersama dengan Imade Dianga, Wakabit Riset dan Kajian Pusaka Indonesia. Kita lanjutkan kembali Jakarta malam ini pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan. Mulai jam 9 sampai dengan jelang tengah malam nanti akan kami hadirkan Disco Berry, Disco bersama RRI. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu disco 70-an sampai dengan 90-an.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya pendengar Pro 1 yang ada di manapun Anda berada. Malam hari ini kita ketemu lagi di Disco Berry, Disco bersama RRI. Sampai dengan jelang tengah malam nanti akan ada lagu-lagu disco 70-an sampai dengan 90-an yang mungkin bisa mengembalikan memori Anda ya ke masa-masa Anda masih jaya dulu, mungkin jaya lagi. Yang mau request boleh silakan nanti di WhatsApp kami ya.

Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Discovery, Disco bersama RRI ya, bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar, sampai dengan jam 12:30 malam hari nanti. Anda yang suka dengan lagu-lagu disco nih, tahun 70-an sampai dengan tahun 90-an, silakan yang merequest. Ada bisa WhatsApp ke kami di 0811-7977912. Semoga nanti lagu-lagu yang Anda pilih bisa saya hadirkan malam hari ini di Discovery. Di luar sana mungkin masih hujan ya. Untuk Anda yang masih ada di jalan juga semoga lebih bersabar lagi. Karena biasanya kalau kondisinya lagi hujan kayak begini tuh jalanan jadi lebih padat gitu ya. Semoga juga gak gampang jadi emosi gitu kalau pas lagi kondisi jalannya lagi padat seperti ini. Akan kami temani dengan lagu-lagu disco yang enak banget. Setelah ada yang satu ini, Nothing Gonna Stop Us Now, yang merupakan soundtrack dari film Manekin di tahun 87. Lanjut ya sama yang satu ini nih. Pasti para tahu sama lagu yang satu ini.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Anda masih di Discovery, Discovery sama RRI, pendengar sampai dengan jam 12:30 malam hari nanti atau jelang tengah malam. Anda akan kami temani dengan lagu-lagu disco di tahun 70-an sampai dengan tahun 90-an. Pendengar yang merequest boleh silakan Anda bisa menghubungi kami via WhatsApp ya di 08 11 79 72. Ada yang mungkin yang masih ada di jalan ya, karena kondisi jalanannya lagi lumayan rame ini malam hari ini ya. Karena tadi jam pulang kantor plus hujan pula gitu kan ya. Semangat yang ada di jalan. Ada Bu Eka, selamat malam Bu Eka yang sudah WhatsApp ya. Coba nanti ya Bu ya, semoga lagunya bisa kami hadirkan di Discovery malam hari ini.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

Pendengar, kami mohon perhatian Anda sehubungan dengan adanya berita panggilan. Ade Rosadi Esa selaku jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 1153 /PDT.TG/2025/PN.JKT.BRT memberitahukan nama Slamet Rianto dahulu beralamat di jalan, maksud kami di kampung RT 002 RW 002 Kelurahan Ulu Jami Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamat serta tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1153/PDT.TG/2025/PN.JKT.BRT tanggal 19 Mei 2026 dalam perkara antara Richard Robert S sebagai penggugat lawan Slamet Rianto DK sebagai para tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan para tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum. 2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya para tergugat. Yang ketiga, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.328.000. Demikian surat pemberitahuan ini. Isi putusan ini dijalankan melalui siaran RRI dan dibuat dan ditandatangani oleh Ade Rosadi SH, jurusita pengganti.

Anda masih di Discovery, Disco bersama RRI, pendengar sama saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan jam 12:30 malam hari nanti atau menjelang tengah malam. Anda yang mungkin juga baru tahu nih, oh ternyata ada acara Disco di RRI ya, ada pendengar setiap hari Jumat ya, minggu kedua dan minggu keempat atau dua minggu sekali kami hadirkan lagu-lagu Disco dari tahun 70-an sampai dengan tahun 90-an. Bu Eca Amit yang ada di Bogor, selamat malam Bu Eca. Gimana Bogor nih, kalau Jakarta dari jam 4-an sore tadi udah hujan ya, sampai sekarang pun juga di luar sana masih gerimis. Kalau di Bogor gimana tuh? Makin dingin nggak tuh kondisi?

0: tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

Anda masih di Discovery, Discovery sama Ria, ada saya Farid Kurniawan sampai dengan jam 11:30 malam hari nanti ya. Untuk Anda yang suka banget sama lagu-lagu disco tahun 70-an sampai dengan 90-an, gabung aja terus bersama dengan kami.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru gabung ya bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta 91,2 FM. Untuk Anda yang mendengarkan kami di luar kota pun juga kami ucapkan terima kasih ya. Salah satunya ada Anna Harsana yang katanya ada di Sorong, Papua Barat. Katanya cuaca di sana lagi hujan ringan katanya. Dan suka sama lagu-lagu disco. Widih. Masih banyak waktu nih sampai dengan jam 11:30 malam hari nanti. Kalau sekarang ada JLO dengan Waiting for Tonight.

0: Lu ngapain keluar-keluarin baju?
1: Mau gue buang? Udah gak kepake, menemunin lemari aja.
0: Lu main buang-buang aja ini. Baju-baju kalau misalkan dibuang sembarangan bisa ngerusak lingkungan.
1: Lah, terus ini baju-bajunya harus gue apain?
0: Ya kan bisa lu pisahin aja. Yang masih bagus-bagus bisa lu kasih orang. Nah, yang misalkan udah gak layak pake, bisa nih diolah ulang.
1: Ya juga sih, bener juga emang kalau misalkan dibuang sembarangan jadi sayang bajunya.
0: Nah, sekarang sadar kan lu? Ya udah sini gue bantuin pisah-misahinnya.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Pendengar, kembali kami mohonkan perhatian Anda sehubungan dengan adanya berita panggilan. Ade Rosadi SH selaku jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 1153 / PDT.G / 2025 / PN.JKT.BRT memberitahukan bahwa nama Ernawati dulu beralamat di Jalan Peruntungan RT 003 RW 008 Kelurahan Kelapa 2 Kecamatan Kebonjeruk Kota Madya Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamat serta tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1153 / PDT.G / 2025 / PN.JKT.BRT tanggal 19 Mei 2026 dalam perkara antara Richard Robert S. sebagai penggugat melawan Slamet Rianto Deka sebagai para tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan para tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum. 2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya para tergugat. Yang ketiga, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.328.000. Demikian surat pemberitahuan ini dijalankan melalui siaran RRI dan dibuat ditandatangani oleh jurusita pengganti Ade Rosadi Esa dan ditandatangani oleh Kepala Stasiun RRI Jakarta.

Anda masih di Discovery 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Yang masih ada di jalan ada mungkin? Kira-kira gimana untuk kondisi trafik malam hari ini? Pendengar Anda yang mau share informasinya juga boleh, silakan Anda sampaikan di 08 11 79 727 912.

Ada masih di Discovery, di show bersama RRI yang satu ini ada Finally. Ini salah satu, apa ya, salah satu anthem disco di tahun 90-an tentunya. Lagu yang dirilis pada tahun 91 ini tentunya juga mungkin dulu jadi lagu yang paling anda tunggu-tunggu gitu ya. Kalau pas lagi disco tentunya. Anda mendengar malam hari ini pengen dengerin lagu disco apa nih? Boleh silakan Anda sampaikan langsung ke WhatsApp kami di 08 11 79 77 912. Atau mungkin untuk Anda yang mau share juga, yang masih ada di jalan, kondisi traffic malam hari ini bagaimana? 08 11 79 77 912. Discovery, disco bersama RRI.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

91.5 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama dengan kami di Discovery, Disco bersama RRI. Sampai dengan jam 11:30 ya, atau jelang tengah malam nanti, saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu disco dari era tahun 70-an sampai dengan 90-an. Yang mau request boleh silakan di 0811 7972 7912. Yang satu ini pendengar ada

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
3: Pendengar kami mohonkan perhatian Anda sehubungan dengan adanya berita panggilan. Ade Rosadi SH, selaku jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 622/PDT.G/2025/PN.JKT.BRT memberitahukan nama IR Renawati Setiawan, dahulu beralamat di Jalan Mangga Besar 4. Maksud kami Jalan Mangga Besar 4E, nomor 34A, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Maka pemberitahuan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75, yakni melalui siaran RRI Jakarta. IR Renawati Setiawan selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 tentang putusan, maksud kami tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 622/PDT.G/2025/PN.JKT.BRT tanggal 19 Mei 2026 dalam perkara antara Rudi Setiawan DK sebagai para penggugat melawan insinyur, maksud kami IR Renawati Setiawan DKK sebagai para tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam pokok perkara, 1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.636.000. Demikian surat pemberitahuan ini. Isi putusan ini dijalankan melalui siaran RRI dan dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Ade Rosadi Esa dan Kepala Stasiun RRI Jakarta.

Selamat malam untuk anda pendengar yang sekarang ini juga masih terus setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta, yang ada di Jakarta dan sekitarnya, termasuk juga yang ada di luar kota ya, yang mendengarkan kami via RRI Digital ataupun juga di portal kami juga bisa ya, di rri.co.id. Selamat malam semuanya, kita masih ada di Disco Berry, Disco bersama RRI. Dari Bandung ada mana tadi ya, Mbak Eno. Selamat malam Mbak Eno yang ada di Bandung, katanya malam hari ini lagi dengerin Disco Berry ya. Requestnya nanti coba ya, saya cari dulu lagunya ya. Semoga ketemu nanti lagunya.

Hari-hari pendengar bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat ya, minggu kedua dan minggu keempat. Jadi dua minggu sekali kami hadir dengan lagu-lagu disco di tahun 70-an sampai dengan tahun 90-an ya. Lagu terakhir malam hari ini di Discovery adalah requestnya tadi Mbak Eno yang ada di Bandung. Pengen dengerin lagu You To Me I Everything untuk Anda semuanya ya. Saya Farid Kurniawan, pendengar akan menuntaskan kebersamaan kita nanti sampai dengan jam 12 malam hari ini di Jakarta malam ini. Sampai jumpa di Discovery untuk edisi 2 pekan ke depan, hari Jumat. Tungguin lagi ya, Discovery di Pro 1 RRI Jakarta.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini masih terjaga ya. Tapi kayaknya kalau kondisinya tadi sore hujan gitu ya, jadi bisa bikin ngantuk lebih cepat nggak sih? Karena kalau cuacanya hujan kan lebih sejuk gitu ya, lebih adem gitu kan suasananya. Buat Anda yang matanya udah mulai, apa istilahnya ya, kiep-kiep gitu, kiep-kiep bahasa apa tuh, sudah mulai berat gitu ya matanya ya, jangan dipaksain. Kalau emang mau tidur ya udah tidur, siapa tahu besok Anda punya agenda kegiatan yang memang harus Anda kerjakan dari pagi hari ya. Jangan lupa juga untuk bersyukur hari ini, apapun yang Anda hadapi hari ini, semoga juga semuanya memberikan pelajaran yang berarti ya. Karena walaupun ada sesuatu yang kurang mengenakan, walaupun ada suatu kegagalan, itu bisa kita petik pelajaran yang ada begitu ya. Saya masih akan terus menemani Anda pendengar di Jakarta malam ini untuk menuntaskan kebersamaan kita hingga pukul 24 malam hari nanti. Yang satu ini ada Rihanna, soundtracknya Wakanda Forever, Lift Me Up.

FM Persatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah hampir pukul 24 malam, tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit ya dari Jakarta malam ini, edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami dari tadi bersama dengan saya ya, jam 8 malam sampai dengan menjelang jam 24 atau jam 12 malam hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menemani ya istirahat atau mungkin suasana malam hari Anda. Besok kita akan berjumpa kembali pendengar, program 1 RRI Jakarta akan menemani Anda dari pagi pukul 5 hingga pukul 24 tentunya ya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menyambut weekend.

0: dan malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di awal kelas filsafat sebuah universitas, ada seorang profesor yang berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya. Ia membawa sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, serta pasir. Mahasiswanya memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang akan profesor itu lakukan dan mencoba menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucap sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil tersebut ke dalam toples mayonaise satu persatu. Mahasiswanya pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dulu. Setelah batu-batu itu sampai di leher toples, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Ia bertanya kepada para mahasiswanya, apakah mereka pikir toples tersebut telah penuh? Para mahasiswanya sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-batu yang lebih besar. Profesor lalu mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat pada toples. Ia lalu bertanya lagi kepada mahasiswanya apakah toples itu sudah penuh, dan mahasiswanya kembali sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan dilakukan oleh profesor selanjutnya. Namun mereka masih tidak mengerti kenapa profesor melakukannya. Profesor

Itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayonaise. Pasir tersebut mengisi setiap ruang yang tersisa pada toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada para mahasiswanya, apakah toples tersebut telah penuh? Dan jawabannya iya, toples tersebut sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples tersebut merupakan analogi untuk kehidupan. Ia menyamakan batu dengan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan, pasangan, anak-anak, dan semua yang membuat hidup kita lengkap. Ia kemudian membandingkan kerikil dengan hal-hal yang membuat hidup kita nyaman, seperti pekerjaan, rumah, dan mobil. Akhirnya ia menjelaskan bahwa pasir adalah analogi untuk hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Profesor menjelaskan, jika menempatkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka pasti tidak akan ada lagi ruang bagi hal besar yang berharga.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 23 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Akhir di bulan Mei, let me check. Okay. Dan ternyata hari ini memang adalah, oh belum ya, masih ada tanggal 30. Tapi yang pasti semangat untuk di weekend kali ini. Untuk ada yang sudah bangun pagi, atau mungkin ada yang masih lagi rebahan, masih lagi sambil scroll-scroll sosial media, semangat untuk hari ini ya. Tentunya mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang produktif juga untuk Anda. Sebelum ke Mutiara Pagi, kita akan simak juga Murattal Quran hari ini dengan surah Al-Mulk ayat 1-12 berikut ini.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohir.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Eh, Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
1: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
0: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
1: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
0: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
1: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
0: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
1: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
0: Betul.
2: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda. Dan hari ini kami akan mendengarkan tausiah bersama dengan HJM Yusuf Sandi LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, gimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Syukur
5: baik, alhamdulillah.
4: Dan hari ini kita berjumpa di Mutiara Pagi dengan tema meraih berkah Zulhijjah. Nah, seperti apa yang perlu kita pahami? Silakan Pak Ustaz.
5: Halo.
4: Iya. Silakan Pak Ustaz dengan tema kita hari ini meraih berkah Zulhijjah.
5: Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Dikat.
4: Iya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar radio Indonesia di mana pun berada, alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Kita dipertemukan kembali dalam acara kebanggaan kita di Mutiara Pagi. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang meraih berkah Zulhijjah. Tema ini merujuk kepada salah satu sabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan di balik daripada bulan Zulhijjah ini. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam surah At-Taubah, inna iddatasyuhuri innallahi 12 syahran, dalam satu bulan itu terdapat, dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Arba'atun minha hurum, dan 4 bulan di antara 12 bulan yang ada itu ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang sangat-sangat mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan-amalan yang kita lakukan pada 4 bulan tersebut itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kebaikan dan balasan yang berlipat ganda terhadap setiap ibadah dan amal soleh yang kita lakukan pada 4 bulan tersebut. 4 bulan yang dimaksud adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, kalau kemudian dari 4 bulan itu ternyata yang paling agung di antara 4 ini adalah bulan Zulhijjah, karena di situ terdapat pelaksanaan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang juga disebut dalam fikih itu disebut sebagai bulan pelaksanaan ibadah haji. Ada banyak sekali ibadah-ibadah yang terkait dengan rukun Islam yang kelima itu dilakukan pada bulan Zulhijjah tersebut. Nah, ini juga yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, bahwa amalan yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang pada awal 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi di dalam 1 tahun ada 4 bulan yang mulia, dan di dalam 4 mulia itu ada 10 hari yang sangat mulia, yaitu pada tanggal 1 Fa'lah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Ayyamul Ashur, ya. 10 hari yang mulia di awal 6 bulan Zulhijjah. Nah, kemudian di antara 10 hari awal bulan Zulhijjah yang paling mulia itu ternyata puncaknya ada pada tanggal 9 dan tanggal 10 Zulhijjah, gitu ya. Nah, terkait dengan 10 Zulhijjah ini, di mana kita sedang berada di dalamnya sekarang kan sudah tanggal 6 Zulhijjah ya. Artinya beberapa hari ke depan kita akan melakukan salah satu ibadah yang sangat afdal, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, yaitu Idul Kurban. Itu juga menjadi bagian daripada amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata keutamaan dan keberkahan pada bulan Zulhijjah ini itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang agung ini. Itu dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an di surah Al-Fajr, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'asyrin wasyafi'i wal watr." Ya. Walayalin asyar, dan 10 malam pertama yang mulia yang dimaksud di sini itu adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi tentang keutamaan dari 10 awal bulan Zulhijjah, di mana kita berada di dalamnya, itu disebutkan oleh Allah, kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilustrasi paling indahnya itu sebuah gambaran yang indah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat kita lihat dalam beberapa hadis. Salah satu adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa amalan yang tidak ada amalan yang paling afdal, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding daripada amalan-amalan yang kita lakukan pada 10 hari bulan pertama. Sehebat apapun amalan yang kita lakukan sepanjang tahun, sebesar apapun dia, maka tidak ada yang lebih besar dan tidak lebih hebat dibanding daripada amalan yang kita lakukan pada awal bulan Zulhijjah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah," bahkan jihad di jalan Allah sekalipun itu masih lebih di bawah kedudukannya dibanding daripada amalan yang kita lakukan pada awal bulan Zulhijjah. Ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata inti dari keutamaan dari 10 awal bulan Zulhijjah ini itu ada pada 9 Zulhijjah, gitu ya. Nah, itu hari Arafah ketika para jamaah haji sedang berada di Mekah. Dan tepatnya maaf. Tepatnya pada saat mereka sedang berada di Padang Arafah, gitu ya. Arafah. untuk melakukan wukuf di Arafah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis kursi itu beliau menyebutkan bahwa pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan doa-doa hambanya. Allah Subhanahu wa taala turun langsung menyambut permohonan ampun hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Nah, itu kemuliaannya ya pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, khusus bagi mereka yang melakukan ibadah haji, tentu pada tanggal 9 Zulhijjah itu mereka wukuf di Arafah. Tapi kita yang ada di Indonesia yang tidak melakukan ibadah haji itu sangat-sangat disenahkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa Arafah ya. Dan keutamaannya sudah disebutkan langsung oleh Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal maudiyah wa sanatal lati ba'daha, bahwa satu hari kita berpuasa di bulan Zulhijjah ini, khususnya pada tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Ya. Ya, satu tahun yang akan datang itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keberkahan, ya. Nah, kemudian tanggal 10-nya lagi di situ ada amalan khusus, yaitu pelaksanaan Idul Adha bagi kita orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji. Sementara saudara-saudara kita yang sedang berada di Mina pada tanggal 10 itu, mereka pergi melakukan jumrah, mereka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang tidak melakukan ibadah haji, kita tentu melakukan sholat Idul Adha, lalu kemudian setelah itu menyembelih hewan kurban kita. Nah, salah satu keberkahan dari bulan Zulhijjah ini yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain adalah bahwa pada bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah amalan yang sangat besar pahala dari sisi Allah, yang berkahnya itu terus melimpah sepanjang tahun bagi mereka yang melakukannya. Apa itu? Dengan cara berkurban. Sekali waktu Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkurban, dan pada saat pelaksanaan kurban itu ada Fatimah radhiyallahu anha, binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putri beliau turut hadir menyaksikan prosesi pelaksanaan kurban pada saat itu. Tiba-tiba kemudian Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Umi ila udhiyatik." Fatimah, silakan Anda beranjak dan pergi menyaksikan udhiyatik, hewan kurban Anda. Fatimah, silakan beranjak tuh, kalau bahasa sekarang itu tuh kurban ente, Fatimah itu kurbannya. Maka Fatimah lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada ayahandanya beliau, dan dia mengatakan, ya, apa yang kami dapatkan dari kurban itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Fatimah, pada setiap bulu dari hewan yang kamu kurbankan itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang berlimpah. Pada setiap bulu dari hewan kurban Anda itu terdapat kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Makin berlimpahnya keberkahan dibanding itu kepada hewan kurban itu, sampai-sampai kita enggak bisa hitung. Coba aja kalau kemudian misalnya ada yang cobain itu gitu ya. Nggak usah semua bulunya deh gitu pada kambing. Cukup bulu di telinganya aja udah berapa gitu ya. Bulu di kakinya aja udah berapa gitu. Kita nggak bisa ngitung. Berhitung satu-satu. Nah, begitulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan buat siapa? Mereka yang rela berkurban dengan hewan terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi dari uraian tadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik ya. Pertama, bahwa dalam 1 tahun itu 12 bulan dan 4 bulan diantaranya merupakan bulan yang sangat-sangat jadi Allah Ta'ala itu satu. Kemudian yang kedua, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, itu Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata di antara 4 itu puncaknya ada pada bulan Zulhijjah, karena itu adalah bulan pelaksanaan ibadah haji. Nah, inti dari 4 bulan ini terdapat pada 10 awal bulan Zulhijjah, di mana kita sedang berada di dalamnya. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga, mari kita senantiasa memperbanyak amalan pada awal-awal bulan Zulhijjah ini. Karena ini adalah merupakan amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah yang kita lakukan pada awal bulan Zulhijjah ini menjadi ibadah yang sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia, dan tentu mengandung banyak kebaikan yang berlimpah, banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedekah yang kita berikan pada 10 awal bulan Zulhijjah ini akan menjadi sedekah yang hebat, berlimpah berkah. Bakti kita sama orang tua kita pada awal bulan Zulhijjah ini menjadi bakti yang sangat-sangat hebat, yang berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap ibadah yang kita lakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah ini akan menjadi ibadah yang hebat, yang berlimpah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik dibanding daripada bulan-bulan yang lainnya. Begitulah, begitu Mbak Binda, sebagai bagian daripada mutiara pagi kita pada hari ini.
4: Baik, iya. Dan Pak Ustadz, nanti kita akan terima juga pertanyaan dari pendengar ya, untuk bisa
5: boleh,
4: bertanya
5: boleh,
4: sesuai ya dengan tema. Kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya.
5: Baik.
4: Dengan sebuah lagu Islami. Dan untuk Anda silakan boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912 di Mutiara Pagi.

0: Kembali menemani Anda di Mutiara Pagi hari ini tentunya. Dan silakan untuk Anda yang juga hari ini yang ingin bergabung ya, bertanya masih bersama dengan Pak Ustadz di line telepon. Silakan untuk Anda bisa bertanya sesuai dengan tema kita di hari ini. Dan ada juga yang sudah bergabung Pak Ustadz. Ini ada dari Bu Ina di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ustadz, untuk segala hal yang bisa kita dapatkan keberkahan di bulan Zulhijjah, adakah amalan-amalan lainnya yang bisa kita lakukan dan bagaimana untuk bisa mengajarkan kepada keluarga kita untuk bisa menerapkan amalan-amalan tersebut? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Binta dan pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang pertama bahwa memang kesalehan itu jangan hanya kita pribadi gitu ya, tetapi kemudian kesalehan itu sebaiknya dan seharusnya juga kita tanamkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita dan juga tentu kepada anak-anak kita gitu ya. Nah, dalam rangka untuk meraih keberkahan dari bulan Zulhijjah ini, ada banyak amalan sebenarnya yang dapat kita lakukan dan itu bisa diterapkan di dalam keluarga kita, termasuk terhadap anak-anak kita gitu. Jadi yang pertama adalah ta'limuhum an fadli Zulhijjah. Jadi yang pertama adalah mengajarkan dan memberikan edukasi kepada anak-anak kita tentang bagaimana posisi bulan Zulhijjah ini gitu ya. Nah, ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita gitu, bahwa anak, hari ini kita berada pada waktu, pada bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, namanya bulan Zulhijjah. Ada banyak peristiwa-peristiwa ritual yang harus dilakukan pada bulan Zulhijjah ini gitu ya. Nah, anak kita sudah harus paham, oh, ketika bulan Zulhijjah datang, itu ternyata adalah waktu berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka juga ikut terlibat di dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah individual maupun ibadah sosial gitu ya. Ibadah individualnya apa? Ya salat. Misalnya kita memperbanyak salat-salat sunnah pada waktu yang mulia ini gitu ya. Apakah itu salat sunnah di malam hari, witir kita, tahajud kita, atau mungkin yang di siang hari gitu ya, kita melakukan salat duha, perbanyak salat-salat sunnah gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berpuasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyunahkan kepada kita untuk melakukan puasa-puasa sunnah gitu ya pada bulan-bulan bulan Zulhijjah ini, pada waktu yang mulia. Ya, makanya ulama-ulama kita ada juga yang menyarankan itu puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 kan, 1 sampai 9 Zulhijjah itu berpuasa pada hari-hari itu, karena itu akan menjadi puasa yang paling afdal dibanding daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu individual. Kemudian ada ibadah sosial. Nah, ibadah sosialnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya itu, ketika bulan Zulhijjah ini, itu beliau sering berbagi-bagi hadiah gitu ya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya berbagi kebaikan lah gitu ya. Contoh yang lain adalah ya bisa jadi mungkin kita mengumpulkan anak yatim, anak-anak tidak mampu, lalu kemudian berikan makanan kepada mereka, itu juga sebuah amalan yang sangat bagus gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah memberikan hadiah terbaik kepada ibunda ayahanda kita. Apa hadiah terbaik buat ibunda ayahanda kita? Banyaklah. Tetapi untuk mereka yang saat ini mungkin sudah berada di alam kubur, maka berikanlah hadiah terbaik itu kepada mereka dengan apa? Kita berkurban atas nama mereka gitu ya. Berkorban atas nama orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Akan menjadi sebuah amal sosial yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar dibanding daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada juga yang ikut memperbaiki masjid. Mungkin ada juga yang melakukan dengan kunjungan-kunjungan tertentu kepada panti asuhan, anak-anak yatim dan seterusnya, yakinlah bahwa semua itu akan menjadi sebuah kebaikan yang berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkat keutamaan dari 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Begitu Mbak Dena.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan Pak Ustadz pesan penutup di tema kita hari ini.
1: Oke, baik. Sebagai konklusi kita pada pagi hari ini, saya ingin mengatakan bahwa bulan Zulhijjah, bulan penuh berkah itu telah tiba. Mari kita meraih keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan waktu yang sempit ini untuk mendapatkan berkah yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan kepada kita balasan yang terbaik. Demikian.
0: Baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya hari ini di Mutiara Pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik. Selamat pagi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini ya, yang sudah Anda dengarkan tentunya bersama dengan Haji M. Yusuf Sandi LC.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Dan tentunya dengan pemerintah DKI Jakarta, tiga pihak itu yang bertanggung jawab untuk memanage persoalan yang menyangkut PLTS.
2: Di mana para korban melakukan deposit sejumlah uang, namun tidak dapat melakukan penarikan kembali dengan berbagai alasan yang dibuat oleh kelompok tersebut.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta segera merumuskan skema pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah. Diduga terkait kasus penipuan online, 4 WNA asal Tiongkok diamankan petugas imigrasi Jakarta Barat. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan segera merumuskan skema pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan segera merumuskan skema pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Adapun upaya perumusan tersebut akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta bersama sejumlah pihak seperti Danantara dan pelaku usaha PLTSA. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
5: Jadi karena sebentar lagi akan dirumuskan antara Danantara, pelaku PLTS yang ada, dan tentunya dengan pemerintah DKI Jakarta, tiga pihak itu yang bertanggung jawab untuk memanage persoalan yang menyangkut PLTS. Yang paling penting adalah pemerintah sudah mengeluarkan PP tentang tarif 20 sen, ini sebagai referensi. Nah nanti apakah untung atau tidak itu urusan lapangan.
4: Gubernur Pramono memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh rencana pembangunan 3 PLTSA, yakni di Bantar Gebang, Tanjungan, dan Sunter. Adapun saat ini, prosesnya akan segera memasuki tahap penandatanganan kontrak. Lebih lanjut, Gubernur Pramono juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan RDF yang ada di Rorotan dan Bantar Gebang. Ia pun berharap PLTSA dan RDF mampu menekan volume sampah harian Jakarta yang hampir mencapai 9.000 ton per hari. Tidak hanya itu, Gubernur Pramono juga mendorong agar pengelolaan sampah tersebut dapat menciptakan nilai ekonomi baru. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Pemprov DKI Jakarta akan segera dari informasi yang berikutnya pendengar, di mana Polres Metro Jakarta Utara berhasil membongkar sindikat pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan modus razia narkoba palsu. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
6: Polres Metro Jakarta Utara berhasil membongkar sindikat pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan modus razia narkoba palsu untuk merampas sepeda motor warga di kawasan Tanjung Priuk dan Sunter. Dua pelaku utama berinisial ORN 31 tahun dan ATN 50 tahun telah diamankan, sementara beberapa pelaku lainnya masih berstatus DPO. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Friedrich menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan dua korban MNA dan NE yang menjadi sasaran para pelaku pada Februari 2026. Menurut Erik, komplotan tersebut telah merencanakan aksinya sejak 1 Februari 2026. Puncak kejadian terjadi pada 2 Februari 2026 pukul 2 dini hari saat korban yang mengendarai motor Honda Beat dibuntuti dan diberhentikan. Para pelaku berteriak razia polisi sambil menggeledah motor korban. Pelaku ABN kemudian menuduh korban membawa narkoba dan meminta uang tebusan sebesar 3 juta rupiah. Korban yang ketakutan akhirnya menyerahkan uang dan telepon genggamnya. Tak berhenti sampai di situ, korban bahkan dibawa oleh para pelaku ke Kampung Bahari dan dipaksa turun di dekat sebuah SPBU. Setelah kejadian tersebut dilaporkan, unit Jatanras Polres Metro Jakarta Utara segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya dua pelaku berhasil ditangkap pada 13 Mei.
7: Berang sekalian, selama bulan Mei ini kami berhasil mengungkap 8 LP atau 8 kasus yang bisa kami ungkap, yang antara lain terkait dengan curanmor,
8: kemudian pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan atau curas. Adapun tersangka yang kami amankan berjumlah 6 orang, kemudian kendaraan yang saat ini ada di depan kita ada 4 kendaraan bermotor, yang lain masih pengembangan, masih kita cari penadahnya.
6: Dalam pemeriksaan, kedua pelaku mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan bersama 3 rekan lainnya yang kini masuk daftar pencarian orang. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi diantaranya 1 unit Honda Scoopy, 1 pucuk airsoft gun, dan 1 tanda pengenal reses palsu yang digunakan untuk mengelabui korban. Polisi terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku lainnya. Kapolres Metro Jakarta Utara mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor jika menemukan razia mencurigakan yang dilakukan bukan oleh aparat resmi. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Imigrasi Jakarta Barat mengamankan 4 warga negara asing asal Tiongkok terkait dugaan penipuan online. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat mengamankan 4 warga negara asing asal Tiongkok yang diduga terlibat praktik penipuan online berkedok aplikasi pembayaran. Keempat WNA tersebut masing-masing berinisial LY, KZ, ZZ, dan WJ. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, mengatakan pengumpulan kasus ini berawal dari hasil pengawasan dan informasi terkait aktivitas mencurigakan di wilayah Jakarta Barat. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan para pelaku di sebuah hunian. Dari hasil pemeriksaan dokumen, 3 pelaku diketahui menggunakan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja, sementara 1 lainnya masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival melalui Bandara Soekarno-Hatta. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, puluhan telepon genggam, laptop, serta perangkat komputer lainnya.
10: Selanjutnya, Kantor Imigrasi Jakarta Barat akan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Imigrasi, UPI Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, perihal tindak lanjut pemeriksaan terhadap 4 warga negara asing dimaksud.
9: Menurut Ronald, para pelaku mengakui menjalankan praktik penipuan itu dengan modus aplikasi pembayaran. Dalam pemeriksaan awal, para pelaku juga mengaku menjalankan aktivitas tersebut atas perintah seseorang berinisial TS yang diduga berada di luar negeri. Saat ini, 4 WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Mereka terancam dikenakan tindakan administrasi berupa deportasi dan penangkalan sesuai Undang-Undang Keimigrasian serta dugaan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, mengapresiasi langkah cepat jajaran Imigrasi Jakarta Barat dalam mengungkap kasus tersebut.
11: Bahwa keempat transaksi tersebut dapat dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan sebagaimana disebut dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan dugaan penyalahgunaan izin tinggal sesuai dengan pasal 122 huruf A yang berbunyi setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.
9: Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Pemerintah Kota Serang melanjutkan penanganan kawasan kumuh tahun 2026 dengan prioritas perbaikan lingkungan di Tak-Takan dan Kasemen. Berikut Lucia Astari melaporkan.
12: Pemerintah Kota Serang melanjutkan penanganan kawasan kumuh pada tahun 2026. Penataan diprioritaskan di Kecamatan Tak-Takan dan Kasemen dengan fokus perbaikan jalan lingkungan serta infrastruktur dasar permukiman. Kepala DPKP Kota Serang, Muhammad Ibra Golibi, menyebutkan kawasan kumuh di Kota Serang tersebar di 6 kecamatan dengan total 75 titik lokasi. Dari jumlah tersebut, 36 titik menjadi kewenangan pemerintah Kota Serang, 25 titik ditangani pemerintah Provinsi Banten, dan 14 titik menjadi kewenangan pemerintah pusat.
13: Tahun ini untuk Kota Serang ada di Kecamatan Tak-Takan di Kelurahan Umbul Tengah. Nah, kita target kita 1 sampai 10 hektar ya tahun ini. Jadi berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan kawasan kumuh di kota.

0: Sistem kumuh berdasarkan sejumlah indikator, diantaranya kondisi jalan, lingkungan drainase, sanitasi, akses air bersih, pengelolaan sampah, keteraturan bangunan, hingga proteksi kebakaran. Saat ini, luas kawasan kumuh di Kota Serang tercatat mencapai 157,57 hektar dengan kategori ringan. Angka tersebut menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai 177,34 hektar. Pemerintah Kota Serang berharap penanganan bertahap ini dapat mengurangi luas kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Lebih dari 3 dekade konsisten berjualan sejak tahun 1994, Nawasi saksi hidup fluktuasi harga domba kurban di jalur Serang Pandeglang yang bertransformasi dari puluhan ribu hingga menembus jutaan rupiah per ekor. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
2: Fluktuasi harga dan pergeseran daya beli masyarakat mewarnai perjalanan panjang para pedagang ternak musiman yang mengantungkan hidup dari momentum Hari Raya Idul Adha. Jalur protokol Serang Pandeglang di Kecamatan Candasari menjadi saksi bisu konsentrasi para pelaku usaha hewan kurban dalam merespon perubahan ekonomi makro maupun mikro di wilayah Banten. Pedagang domba kurban di pinggir jalan raya Serang Pandeglang, Nawasi menyebut dirinya telah menggeluti usaha perdagangan hewan kurban di lokasi tersebut sejak tahun 1994. Selama lebih dari 3 dekade, ia telah melewati berbagai fase perubahan harga ternak, mulai dari era harga Rp75.000 per ekor hingga kini menembus jutaan rupiah. Pengalaman panjang tersebut membuatnya memahami karakteristik pasar lokal serta seluk-beluk pasokan dari wilayah Jawa Barat.
3: Lama, udah tahunan dari 94 dagang.
4: Oh, udah lama.
3: Iya, dari 94, dari harga masih murah. Masih dagang udah lama sih. Dari masih 75 per 75.000 masih dari 75.000. Sampai naik 600 sampai sekarang jutaan harga kambing.
2: Nawasi mengatakan kenaikan harga hewan kurban secara historis terus merangkak naik dari puluhan ribu, bergeser ke angka 600 ribu, hingga kini menyentuh kisaran jutaan rupiah untuk satu ekor domba. Adapun pada musim kurban tahun ini, harga jual tertinggi di lapaknya berada di angka 4,5 juta, sementara batas harga terendah dipatok 3 juta. Pasokan domba berkualitas pun konsisten ia datangkan dari daerah Cianjur guna menjaga kepercayaan para pelanggan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Kejelasan asal-usul ternak menjadi modal utama Nawasi dalam mempertahankan eksistensi usahanya di tengah bermunculnya kompetitor baru di sepanjang jalan raya. Namun, jaminan kualitas tersebut disebutnya belum mampu mendongkrak penjualan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu. Kondisi pasar menjelang 27 Mei 2026 diakuinya memiliki perbedaan mencolok karena hilangnya tradisi pemesanan awal dari para konsumen. Ia mengatakan, biasanya jauh sebelum lapak fisik didirikan, masyarakat sudah proaktif menanyakan jadwal mulai berdagang untuk memesan 2 hingga 3 ekor domba sekaligus. Namun saat ini pola belanja tersebut berubah drastis. Masyarakat kini cenderung menunda pembelian hingga mendekati hari pelaksanaan ibadah. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: DPRD Kota Cilegon dukung program pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPSA Cilowong, Kota Serang. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
5: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon, Rizky Khairul Ikhwan mendukung salah satu program strategis nasional pemerintah pusat tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL yang rencananya akan dilakukan di tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Cilowong, Kota Serang. Untuk mendukung program PSL itu, kata Rizky, pemerintah Kota Cilegon diminta agar mengirimkan bahan baku berupa sampah ke TPSA Cilowong. Dengan demikian, maka pihaknya harus membantu pemerintah Kota Cilegon dalam memenuhi kebutuhan bahan baku sampah yang akan digunakan untuk PSL tersebut. Adapun dukungan yang akan diberikan menyiapkan komponen kebutuhan seperti sumber daya manusia atau SDM, anggaran operasional hingga kendaraan truk untuk pengangkut bahan baku dari TPSA Bagendung, Kota Cilegon ke TPSA Cilowong, Kota Serang. Terkait komponen pendukung itu, Rizky menyampaikan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon melakukan existing senilai 14 miliar rupiah, namun terdapat koreksi dari Bappedalitbang Kota Cilegon dari 14 miliar menjadi 11 miliar rupiah. Namun demikian, lanjut Rizky, dalam penambahan anggaran mencapai 25 miliar rupiah, sementara berdasarkan surat permohonan ke pemerintah kota Cilegon terkait program PSR itu secara keseluruhan.

0: keseluruhan mencapai 39 miliar rupiah.
1: Tetapi kan ada beberapa komponen yang itu dibebankan kepada fiskal daerah. Salah satunya kan kita ini untuk supporting system memberikan bahan baku berupa sampah kepada PSEL di Cilowong. Artinya kan komponen-komponen yang berkaitan dengan supporting system itu kan harus dibahas terlebih dahulu. Karena merekomendasikan dari LH itu meminta untuk direkomendasikan kenaikan yang existing kalau nggak salah tadi 14 miliar.
0: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Sabri Mahyudin menyampaikan terkait dukungan bahan baku untuk mendukung program PSR itu, pihaknya siap mengirimkan sampah ke TPSA Cilowong Kota Serang sebanyak 300 ton pada tahun 2029. Dengan demikian, maka dalam kurun waktu selama 3 tahun untuk mengumpulkan bahan baku tersebut. Adapun mengenai usulan anggaran yang telah disampaikan, Sabri menyampaikan usulan itu untuk anggaran tahun 2027-2028 yang diusulkan untuk menyiapkan sarana prasarana pendukung. Sabri menyampaikan mengenai usulan anggaran yang telah disampaikan telah dilengkapi dengan existing sesuai dengan kekuatan anggaran saat ini yang dilakukan berdasarkan hasil kajian operasional yang telah berjalan saat ini. Menurutnya, anggaran yang telah diusulkan itu untuk di tahun 2027-2028
2: ada kurun waktu sekitar 3 tahun di mana pasti ada peningkatan sampah yang dibuang seperti itu. Dari anggaran tadi yang kami usulkan sebenarnya di 2027 dan 2028 lebih kepada penyiapan sarana berupa tadi masukan Pak Ketua itu ya yang lebih baguslah truknya gitu.
0: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.

skema pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah. Diduga terkait kasus penipuan online, 4 WNA asal Tiongkok diamankan petugas imigrasi Jakarta Barat. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat.
1: Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
2: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
3: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Barengan sama Binda, tentunya semangat untuk Anda yang hari ini menikmati weekend ya. Gimana? Punya rencana apa di hari ini? Sambil ikut berbagi cerita juga boleh ikutan gabung ya di WhatsApp 0811 7972 7912. Sambil share juga nih hari ini kegiatannya, mungkin ada yang lagi pengen jalan-jalan, pengen kulineran gitu ya, dan beragam kegiatan yang berkaitan dengan hobi Anda mungkin, seperti apa keseruannya, boleh share langsung. Yang update juga informasi pantauan lalu lintas di Jasa Marga maupun juga di ruas tol dan ruas arteri, boleh informasikan ya, bergabung bersama kami di Jakarta pagi ini. Nanti kami akan update juga bagaimana perakiran cuaca bersama dengan BMKG.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
4: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
3: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
4: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
3: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
4: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
5: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: 91,2 FM, Jakarta Sore Ini.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang semangat pagi, yang akan beraktivitas ya, sembari berbagi informasi juga nih untuk Anda yang akan berkegiatan di hari ini. Seperti apa kondisi cuacanya? Yang pasti hari ini diperkirakan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, seluruh wilayah Jakarta akan turun hujan dengan intensitas ringan pada Sabtu sore hingga malam ya. Ini berdasarkan info BMKG, dan pukul 10 seluruh Jakarta diperkirakan akan berawan, awan tebal. Ini akan mulai menyelimuti seluruh DKI Jakarta pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Memasuki sore hari pukul 16, BMKG memperkirakan 5 wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sementara Kepulauan Seribu diprediksi udara kabur, dan untuk hujan baru akan turun di Kepulauan Seribu pada malam hari pukul 7 malam. Begitu pula dengan 5 wilayah Jakarta lainnya. Sementara pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, hujan masih turun di Kepulauan Seribu dan 5 wilayah Jakarta lainnya diprediksi akan mengalami udara kabur pada waktu tersebut. Jadi hari ini diprediksi turun hujan. Jangan lupa buat yang akan beraktivitas, jaket, jas hujan, payung dan lainnya. Dan yang paling utama adalah jaga kondisi tubuh Anda agar tetap selalu fit. Well, setelah ini kita akan menuju ke Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga titik kumpul baut.
1: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
2: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman.